0: Hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketersediaan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sedang mengembangkan riset tepung singkong untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia. Riset juga melibatkan tim dari Kepolisian Republik Indonesia. Riset Kimia Molekuler BRIN, Julinton mengatakan, saat ini riset pada tahap pengembangan di laboratorium terutama untuk melihat kemampuan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Julinton mengatakan, ada tantangan untuk riset pati singkong, di antaranya adalah ketersediaan bahan amonium polifosfa yang harus didatangkan langsung dari Tiongkok. Penjelasan disampaikan oleh Julinton pada Radio Republik Indonesia.
2: Sampai saat ini inovasi itu masih berada pada tahap pengembangan di laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot dan efektivitas untuk menekan penyebaran api. Nah, saat ini juga kami mendapat dukungan dan respon positif dari tim Polri yang akan melakukan pengujian ini dalam skala terbatas pada area 10x10 meter dengan bantuan drone, karena ada beberapa teknis yang harus diselesaikan, terutama scale up pati dan ketersediaan amonium polifosfat. Kami melihat bahwasannya amonium polifosfat itu tidak tersedia di Indonesia dan kami harus membelinya dari luar negeri, yaitu dari Cina, sehingga ketersediaan bahan baku APP ini menjadi salah satu tantangan dalam riset kami.
1: Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa singkong berpotensi menjadi alternatif baru dalam penanganan karhutla. Inovasi tersebut pernah digunakan oleh anggota Babinsa di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dalam memadamkan karhutla.
3: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat, dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu, itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
4: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Julinton mengatakan tidak ada target khusus untuk penyelesaian riset, namun pengembangan teknologi penanganan karhutla menjadi kebutuhan strategis nasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah, mulai dari sebaran abu vulkanik hingga gangguan penerbangan. Pemerintah meningkatkan pemantauan dan penanganan untuk memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak. Dan laporan khusus hadir untuk Anda yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
5: Gunung Anak Krakatau menjadi perhatian pemerintah setelah erupsi menerus terjadi sejak Jumat malam 4 September 2026. Erupsi tersebut disertai semburan lava, suara gemuruh dan dentuman yang terdengar di sejumlah wilayah. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria menjelaskan, aktivitas Gunung Anak Krakatau kembali meningkat sejak Juli 2026. Status aktivitas gunung kemudian dinaikkan dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga. Lana mengatakan semburan lava menerus merupakan karakteristik Gunung Anak Krakatau dengan magma yang memiliki viskositas relatif rendah. Ia juga menyebut abu vulkanik terpantau menyebar menuju Banten, sebagian Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
6: Untuk itu juga kami sampaikan berdasarkan gabungan informasi erupsi dan VONA dari PVMBG melalui Magma Indonesia, informasi VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9 oleh BMKG, abu vulkanik Gunung Api Anak Krakatau terpantau menyebar di atmosfer ke arah Banten, sebagian Jawa Barat dan DKI Jakarta, serta Lampung dan Bengkulu. Arah dan jangkauan sebaran abu dapat berubah bergantung pada arah dan kecepatan angin. Dan di sini masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan dan abu memang dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Tengku Muhammad Fatani mengatakan, pemantauan dilakukan selama 24 jam terhadap dampak erupsi. Pemantauan mencakup kondisi atmosfer, keselamatan penerbangan, serta kondisi laut dan potensi tsunami di Selat Sunda.
7: BMKG memiliki pemantauan 20 tsunami gig di sekitar Selat Sunda. Hingga pukul 7 waktu Indonesia bagian barat pagi ini belum menunjukkan adanya anomali muka air laut. Artinya potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gauge yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda. Kemudian juga ada pemantauan high frequency radar di Carita dan di Tanjung Lesung yang juga menunjukkan probabilitas terjadinya tsunami masih rendah. Meski demikian, BMKG tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan secara terus-menerus.
5: Sebaran abu vulkanik kemudian berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Lampung dan Banten. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan, data sementara menunjukkan 3 kabupaten dan 15 kecamatan terdampak. Menurut Suharyanto, belum ada laporan korban jiwa, sementara pendataan kerusakan masih terus dilakukan oleh pemerintah daerah. BNPB juga mengirimkan tim pendahulu serta menyiapkan kebutuhan logistik dan masker bagi masyarakat terdampak.
8: Belum ada satupun pemerintah kabupaten dan provinsi yang terdampak, baik Banten maupun Lampung, ini yang menetapkan status kedaruratan. Artinya dengan status kedaruratan ini meminta bantuan pemerintah pusat lewat BNPB untuk segera turun ke lapangan membantu. Namun demikian, sekali lagi kami juga sudah mengirimkan tim untuk turun ke lapangan. Kemudian tentu saja juga kami akan koordinasi terus. Ini adalah salah satu bentuk koordinasi dari kementerian lembaga.
5: Paparan abu vulkanik juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan karena dapat berdampak pada pernapasan, mata, dan kulit. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat untuk tidak panik dan membatasi aktivitas di luar rumah. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah menyiapkan sejumlah perlengkapan medis serta mengaktifkan pusat koordinasi kesehatan di wilayah terdampak bagi masyarakat yang merasa mengalami gangguan kesehatan.
9: Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh terdampak. Kita juga segera akan mengeluarkan surat edaran untuk memberikan guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak. Dan yang ketiga, kita akan segera komunikasi Zoom rutin antara Health Emergency Center Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan seluruh kabupaten kota untuk memonitor perkembangannya seperti apa. Sekali lagi, jangan panik, stay at home and stay healthy.
5: Selain kesehatan masyarakat, sebaran abu vulkanik juga berdampak terhadap operasional transportasi udara di sejumlah wilayah. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penyesuaian penerbangan dilakukan berdasarkan perkembangan kondisi abu vulkanik. Maskapai diminta tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan demi keselamatan penumpang dan awak pesawat.
10: Begitu juga terhadap kondisi penyeberangan, Mbak Caca, bisa kami sampaikan bahwa kami tidak hanya memonitor kondisi penerbangan, tapi juga kami monitor penyeberangan di Selat Sunda khususnya, di mana saat ini secara operasional penyeberangan masih bisa dilakukan. Namun demikian, kami senantiasa dan selalu menghimbau kepada pihak otoritas pelabuhan maupun juga kepada pihak operator penyeberangan untuk senantiasa mewaspadai dan selalu mengupdate informasi yang dibutuhkan, yang diperlukan berkaitan dengan operasional. tidak terlalu memaksakan apabila kondisinya tidak memungkinkan.
5: Pemerintah memastikan pemantauan erupsi Gunung Anak Krakatau terus dilakukan secara terpadu oleh kementerian dan lembaga terkait. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang dan menggunakan masker, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Khusus masyarakat di sekitar pesisir Selat Sunda, kewaspadaan perlu ditingkatkan dengan memperhatikan perkembangan informasi kebencanaan. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai peristiwa ini? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
11: Kalau debu ini yang paling saya khawatirkan sebenarnya dampaknya ya Mbak terhadap kesehatan. Apalagi kalau abu ini terhirup gitu atau terkena mata itu bisa berbahaya. Jadi untuk sementara sebaiknya mengurangi aktivitas di luar rumah dan tetap membawa masker untuk berjaga-jaga kalau abu semakin banyak dan juga terus mengikuti informasi terbaru dari pemerintah.
12: Menurut saya keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama ya dalam kondisi seperti ini. Masyarakat juga perlu mengikuti arahan pemerintah, kayak pakai masker gitu. Pokoknya sebisa mungkin kurangi dulu aktivitas di luar gitu.
13: Menurut saya keselamatan harus menjadi perhatian utama dalam kondisi yang seperti ini. Masyarakat perlu mengikuti arahan pemerintah dan juga mengurangi aktivitas di luar kalau abunya nanti semakin banyak. Mudah-mudahan erupsinya juga segera mereda ya dan tidak menimbulkan korban.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik erupsi Anak Krakatau. Seberapa siap Jawa dan Sumatera menghadapi dampaknya? Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Erupsi Gunung Anak Krakatau kini telah berkembang menjadi krisis regional. Ancaman tidak lagi terbatas di radius kawah, melainkan telah melumpuhkan alur penerbangan serta mengancam keselamatan jutaan warga di Pulau Jawa dan Sumatera. Angka-angka berbicara secara telak. Di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saja, sebanyak 209 penerbangan lumpuh dan 22.798 penumpang terlantar. Kebijakan penutupan sejumlah bandara pendukung harus dilakukan demi keselamatan penerbangan. Pertanyaan krusialnya hari ini, seberapa tangguh kesiapan kita menghadapi eskalasi dampak yang terus meluas? Bahaya ini bersifat destruktif dan bergerak cepat, dipicu oleh ketinggian erupsi, arah angin, serta tekanan atmosfer. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menunjukkan bukti nyata. Abu vulkanik membumbung hingga 50 ribu kaki ke arah barat dan 20 ribu kaki ke arah timur. Wilayah terdampak kini meluas secara masif meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Bengkulu, hingga perairan strategis sekitarnya. Situasi darurat ini membuktikan satu hal, bencana tidak pernah tunduk pada batas administratif wilayah. Oleh karena itu, seluruh pemerintah daerah wajib bersatu dalam satu komando berbasis satu data yang valid untuk mengeksekusi tindakan tanggap darurat secara cepat dan tanpa keraguan. Darurat kesehatan kini berada di depan mata. Abu vulkanik adalah racun mikroskopis yang memicu iritasi parah pada mata dan saluran pernapasan. Kelompok rentan yakni anak-anak, lansia, dan penderita penyakit pernapasan harus diberi proteksi maksimal. Wajib hukumnya mengenakan masker standar dan pelindung mata serta memangkas habis aktivitas di luar ruang saat hujan abu melanda. Sektor pendidikan pun tidak luput dari hantaman krisis. Negara tidak boleh mengambil risiko keselamatan siswa adalah hukum tertinggi. Secara tegas, wilayah Banten dan Lampung yang terpapar parah diwajibkan mengalihkan seluruh kegiatan belajar mengajar ke sistem daring, terhitung mulai Senin 7 September hari ini. Bagi wilayah yang masih steril, pembelajaran tatap muka diizinkan dengan syarat ketat, yakni melarang aktivitas luar kelas dan menutup rapat ruang belajar dari intrusi debu. Institusi pendidikan tinggi turut diinstruksikan untuk membekukan kegiatan luar kampus, serta beralih ke skema hybrid atau daring. Pengaktifan posko siaga bencana di setiap titik wilayah wajib dilakukan seketika. Prinsip penanganan bencana ini jelas. Negara tidak boleh menunggu abu menebal untuk bergerak. Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan jalur evakuasi steril, fasilitas kesehatan siaga total, sistem komunikasi publik aman, dan tim SAR berdiri di garda terdepan. Keakuratan data resmi adalah harga mati bagi setiap kebijakan yang diambil. Erupsi Gunung Anak Krakatau adalah ujian terberat bagi soliditas koordinasi lintas wilayah antara Jawa dan Sumatera. Ingat, kesiapsiagaan sejati bukan sekedar wacana peringatan, melainkan ketegasan aksi yang teruji di lapangan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara. Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC pada Sabtu kemarin mengatakan bahwa pihaknya telah menargetkan 3 kapal tanker minyak di Selat Hormuz dan 3 kapal yang terafiliasi dengan Amerika Serikat di tempat lain sebagai pembalasan atas serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal tanker Iran pada hari yang sama sebelumnya. Ketiga kapal tanker yang diserang di selat tersebut adalah sedang melintas jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Hal itu disampaikan Angkatan Laut tersebut dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Sepah News, saluran berita resmi IRGC, seraya menambahkan bahwa 3 kapal lainnya terkena serangan di wilayah lain. Angkatan Laut tersebut juga mendesak semua kapal di Teluk dan di dekat Selat Hormuz untuk tidak tertipu oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dan menghindari setiap pergerakan mencurigakan untuk melintasi jalur perairan melalui rute yang tidak sah. Jika tidak, mereka akan menjadi sasaran. Informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Yeremia Erich Yoce Jakob Rambitan yang berpasangan dengan Patra Harapan Rindo-Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak Indonesia Masters 2026. Yere dan Patra dikalahkan unggulan kedua asal Chinese Taipei, Chia Yen, Lin, dan Ling Yongseng lewat drama rubber match, dan Yere Patra kalah dengan skor akhir 21-11, 19-21, dan 20-22 dalam tempo 1 jam pertandingan. Laga final ini berlangsung di Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak pada Minggu 6 September 2026. Seusai pertandingan, Patra Harapan Rindo-Rindo mengatakan bahwa ia bersyukur dapat menyelesaikan turnamen berlevel Super 100 ini tanpa cedera. Menurut Patra, kekalahan ini dikarenakan pola permainan Yere dan Patra yang kurang tenang dan mudah kehilangan fokus. Patra menjelaskan, meski mampu memaksa permainan ke setting game ketiga, mereka kalah akibat kecolongan servis lawan.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Selanjutnya kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Treslinda terkait dengan informasi lalu lintas di Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah, kemudian Temanggung Parakan, Jawa Tengah, Simpang Caritas di Palembang, Simpang Druwo Parangtritis di Yogyakarta. Silakan Brigadir Treslinda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
16: Ya baik, terima kasih Mas Rudi dan juga pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus dengan perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light, begitupun dengan kendaraan yang akan mengarah ke arah Slawi dan juga Semarang serta Tegal Kota. Dan kita tinggalkan Simpang Maya Tegal, selanjutnya kita beralih ke kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Parakan Kota yang akan mengajak ke Aji Barang terpantau relatif lancar, perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari Parakan Kota yang akan mengarah ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung sampai saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan sepeda motor. Kami mengharapkan Anda untuk tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Perlu kami sampaikan, setiap penempatan rambu dan marka pada ruas jalan ini sudah berdasarkan analisa dan pak lingkungan tentang kendaraan yang berlalu lintas. Untuk itu perlu kami sampaikan kepada Anda agar dapat mematuhi rambu serta marka yang sudah terpasang. Dan kita tinggalkan Jawa Tengah, selanjutnya kita beralih ke Palembang, tepatnya dari Simpang Karitas. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan mengarah ke Jalan PTRN pagi ini cukup ramai dengan aktivitas masyarakat, di mana sudah terlihat terjadi peningkatan volume kendaraan namun tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo yang akan mengarah ke Simpang Sekip Pangkal sampai saat ini masih mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya kita pantau dari Simpang Druwo Parangtritis untuk CCTV yang terakhir. Untuk saat ini arus lalu lintas dari Parangtritis yang akan mengarah ke Kota Jogja mengalami perlambatan di antrian traffic light. Kemudian dari arah Gamping akan mengarah ke Solo juga baru lepas dari antrian traffic light, di mana kalau kita melihat dominasi kendaraan pada pagi hari ini masih terbilang relatif lancar. Dan kami juga menginformasikan Mas Duh Rudi bahwa berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 172 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 7 orang, 16 orang luka berat serta 126 orang luka ringan. Dari data tersebut 84% didominasi oleh kendaraan roda 2, dan tentunya dari data ini juga menyatakan bahwa per hari kemarin angka kecelakaan mengalami penurunan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Kemudian Korlantas Polri juga menghimbau bagi masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Abu vulkanik ini dapat mengganggu kesehatan, jarak pandang, serta aktivitas lalu lintas. Masyarakat diimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung serta menutup pintu dan jendela rumah saat terjadi hujan abu. Bagi pengguna jalan, kurangi kecepatan sesuai dengan kondisi jarak pandang dan utamakan keselamatan. Korlantas Polri juga mengingatkan masyarakat untuk memantau informasi resmi dari PVMBG dan juga BMKG, BPBD dan instansi terkait. Tetap tenang, waspada, dan jangan mudah percaya informasi yang belum terverifikasi. Demikian Brigadir Teras Linda melaporkan langsung dari studio Intimsi Polri Jakarta. Mas Rudi, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya.
0: Terima kasih Brigadir Teras Linda untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami edisi hari ini, edisi 7 September 2026. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Semoga hari ini pendengar semua persiapan aktivitas Anda juga bisa dijalankan dengan baik ya. Selamat menikmati hari Senin dan juga hari yang baru telah terbuka. Lebaran baru kembali kita mulai dan setelah menikmati waktu bersama keluarga di akhir pekan, kini saatnya kembali menata langkah dan menyusun semangat dan menjalani aktivitas dengan penuh optimisme. Karena mendengar Senin memang sering dianggap sebagai awal yang berat, tetapi sebenarnya Senin adalah kesempatan untuk memulai kembali. Dan jangan biarkan rasa malas kita mengalahkan niat baik, karena langkah kecil yang kita lakukan pagi ini bisa menjadi awal dari pencapaian besar di kemudian hari. Untuk Anda yang sedang bersiap menuju kantor dan juga mungkin ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk menuju pasar-pasar tradisional yang ada di kebun-kebun, tempat usaha ataupun menjalankan aktivitas lainnya, semoga perjalanan pagi ini diberikan kelancaran. Tetap jaga semangat, kendalikan emosi dan hadapi setiap persoalan dengan pikiran yang jernih serta hati yang sabar. Karena pagi ini di kawasan Sabang Merah, Bumi dan Renante terlihat masih ada kabut asap gitu ya. Jadi harus tetap memakai masker untuk Anda yang ingin beraktivitas di luar rumah. Dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa konsumsi vitamin, minum air putih secukupnya. Kita harus bisa menghindari dan juga mencegah penyakit yang bisa tumbuh dan berkembang di lingkungan sekitar kita. Baik, berikutnya selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti program Opini Publik edisi hari ini. Nanti kami juga akan kembali mengajak Anda di 0811575494 atau di 0857538103065 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, pendengar, Anda akan ikuti selanjutnya dengan program Opini Publik untuk Anda.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Opini Publik edisi hari ini. Kami akan mengangkat topik terkait juga dengan kematian unggas yang mendadak di tengah kemarau karena peternak juga diminta untuk waspada. Karena kematian unggas secara mendadak di tengah kondisi kemarau panjang mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan juga peternak di Kabupaten Sanggau. Karena cuaca panas yang berlangsung cukup lama serta keterbatasan sumber air ini dinilai menjadi salah satu kondisi yang perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas ternak. Karena pendengar, bagi peternak, kematian unggas dalam jumlah banyak bukan hanya persoalan kesehatan hewan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi. Terlebih bagi peternak skala kecil, kehilangan sejumlah unggas sekaligus dapat mengganggu pendapatan dan keberlangsungan usaha mereka. Dan kita juga melihat kondisi cuaca panas juga dapat meningkatkan tekanan terhadap unggas apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan air minum dan lingkungan kandang yang memadai. Namun, kematian mendadak yang terjadi di salah satu tempat ternak ya di Sanggau tidak serta-merta dapat disimpulkan hanya disebabkan oleh faktor cuaca sehingga diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Masyarakat juga berharap Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau dapat meningkatkan pemantauan terhadap kondisi kesehatan unggas di sejumlah wilayah. Dan pemeriksaan dan pengawasan ini diperlukan untuk memastikan apakah kematian tersebut juga berkaitan juga dengan kondisi lingkungan, penyakit tertentu, kualitas pakan, ketersediaan air, dan juga faktor lainnya. Informasi yang cepat dan juga jelas juga dinilai sangat penting bagi peternak agar tidak melakukan penanganan berdasarkan dugaan. Karena dengan mengetahui penyebab kematian secara tepat, peternak juga dapat mengambil langkah pencegahan dan penanganan yang sesuai. Nah, bagaimana di Sebunak Kabupaten Sanggau melihat adanya laporan kematian unggas secara mendadak di tengah kondisi kemarau panjang saat ini? Apakah di Sebunak juga menerima laporan mengenai kematian unggas dalam jumlah tidak biasa dari masyarakat atau peternak di Sanggau? Sejauh ini juga apakah ada wilayah tertentu yang menjadi perhatian karena ditemukan kasus kematian unggas dan juga berapa jumlah unggas yang dilaporkan mati dan apakah jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan kondisi normal? Apakah kematian mendadak juga pada unggas dapat menjadi indikasi adanya penyakit menular? Karena penyakit unggas apa saja yang saat ini paling perlu diwaspadai oleh peternak di tengah kondisi cuaca ekstrim? Kami undang Anda pendengar di 0811575694 atau di 0857538103 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda dan juga untuk Anda yang saat ini juga sedang mendengarkan bisa mengisi kolom komentar Anda di live chat kami di RRI Digital. Dan juga pendengar untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami dan juga bisa menyampaikan tanggapan Anda dan opini Anda, seberapa besar pengaruh suhu panas terhadap daya tahan tubuh unggas dan bagaimana dampak kekurangan air minum terhadap kesehatan dan produktivitas unggas tersebut. Dan juga Anda yang mendengarkan saya di pagi hari ini, pendengar, apakah menemukan juga indikasi penyakit menular dan bagaimana mekanisme penanganan yang dilakukan oleh Disbunak? Apakah ada prosedur khusus yang harus dilakukan peternak ketika menemukan beberapa unggas mati secara tiba-tiba? Di 0811575694 atau di 0857538103 untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda di kesempatan pagi hari ini. Kami buka ruang untuk Anda menyampaikan atensi Anda di 0811575694 atau di 0857538103

0: Anda. Di Indonesia ada sebuah tempat yang menjadi rumah bagi salah satu hewan purba yang masih bertahan hingga kini. Namanya Taman Nasional Komodo yang berada di wilayah Nusa Tenggara Timur. Taman Nasional ini terkenal sebagai habitat alami komodo, reptil terbesar yang masih hidup di dunia. Komodo dapat memiliki panjang hingga sekitar 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Namun daya tarik Taman Nasional Komodo bukan hanya komodonya. Kawasan ini juga memiliki panorama alam yang luar biasa. Perbukitan, savana, hutan, pantai, hingga perairan laut yang kaya kehidupan menjadi bagian dari ekosistemnya. Menariknya lagi, Taman Nasional ini merupakan salah satu kawasan konservasi penting di Indonesia dan telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Bagi wisatawan, bertemu komodo di habitat aslinya tentu menjadi pengalaman yang mengesankan. Tetapi, jangan lupa, komodo tetap merupakan satwa liar. Karena itu, pengunjung harus mengikuti aturan dan arahan petugas demi keselamatan sekaligus menjaga kelestarian satwa. Taman Nasional Komodo bukti bahwa Indonesia bukan hanya kaya budaya dan keindahan alam, tetapi juga memiliki satwa unik yang tidak ditemukan di sembarang tempat. Jaga alamnya, lindungi komodonya.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerah nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
4: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, peringat terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan peringat kami masih bersama Anda di Opini Publik edisi hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa ini?
5: Hen.
0: Oh. Oke, okay. Gimana kabarnya pagi hari ini Putra Mayau?
5: Pagi ini

0: iya juga itu. Kadang-kadang ayam daging ayam ayam kosong kerana ayam itu panas terlalu dingin terlalu mau nak mati juga. Karena dia juga pernah mencoba dulu sedikit kayak gitu ya. Waktu Desember dingin tu banyak juga masih sampai bulan Oktober gitu. Sudah dingin makanya hal ini kalau kita menyimak apa yang disampaikan tadi ini betul penyebab tapi karena panas kedua jangan juga lengah dari dinas peternakan jangan lupa istilahnya memeriksa siapa tunggu ada penyakit-penyakit yang baru kan kalau tidak diperiksa tetapi bisa saja buat cepat lain jangan-jangan sampai menjelaskan manusia yang makan yang karena musim sekarang banyak paham musim nugal nanti kalau ayam bisa ada virusnya dan tidak virus itu lagi beli kalau kita tidak tahu bisa saja kita cinta apalagi musim sekarang ini kita nyek rentang sekali dengan penyakit kena cuaca seperti ini apalagi binatang kayak binatang sedangkan manusia pun kadang-kadang banyak yang batuk pilih demam
1: ya betul
0: demam saya juga
1: belum batuk ya
0: tapi ya pentingan kita semuanya kita harus waspada istilahnya waspada dan isi semuanya itu bukan hanya dari China pemerintah lah juga dari kita sebagai masyarakat juga harus antisipasi jangan istilahnya asal beli tapi makan baru dengan ajaran dari pemerintah dengan pasangan dan bukannya istilah apa kata orang itu orang kamu itu sedikit agak nakal gitu kadang-kadang tidak pada ibu pemerintah itu mereka sedang banyak katanya ini lah para pemerintah janganlah kita sembarangan dengan hal seperti ini mungkin seperti ini karena ini semuanya kita tidak berani kata siapa-siapa waktu alam juga apalagi ini ditambah oleh anak-anak tahu kan sempat dibawa angin kita bawa penyakit nanti kita semoga kita bisa tidak terhindar dari itu kita sadari kita tidak bisa dilindungi oleh orang lain itu ya.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi dari Putra Mayau di Lanong Bonti ya sudah menyampaikan tadi atensinya bagaimana sih sebenarnya kondisi yang terjadi saat ini karena kita juga sebagai masyarakat juga perlu memahami bahwa unggas yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya tidak langsung juga dicampurkan dengan unggas yang masih sehat karena kebersihan kandang, ketersediaan air bersih, kualitas pakan, sirkulasi udara serta pengamatan terhadap perubahan perilaku unggas juga menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan peternak. Karena di sisi lain juga hal ini berdampak pada peternak di mana kematian unggas dalam jumlah yang besar juga berpotensi mempengaruhi ketersediaan juga harga produk unggas apabila terjadi secara meluas ya. Karena itu pemantauan kesehatan ternak juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan asal hewan di daerah.

Silakan pendengar untuk Anda yang bergabung kembali di 0811-575-694 atau di 0857538-1035. Untuk Anda yang ingin menyampaikan atensi Anda, kami persilakan pendengar di 0811-575-694. Dan juga mungkin Anda yang sudah mendengarkan tadi pembahasan kami yang sudah disampaikan juga oleh Putra Mayo di Lanong Bonti juga bagaimana pengaruh kemarau panjang ini terhadap unggas ataupun kesehatan kita. Jangankan

hewan-hewan ternak gitu ya. Kita juga mendapatkan dampak dari kondisi yang mungkin saat ini juga dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kota Sanggau dan sekitarnya. Karena menghadapi kemarau panjang tidak cukup hanya dengan memastikan unggas mendapatkan air dan juga pakan. Diperlukan juga kerjasama antara peternak, masyarakat, juga pemerintah daerah agar setiap kasus kematian unggas dapat segera diketahui penyebabnya dan juga ditangani secara tepat sehingga tidak berkembang menjadi masalah yang lebih luas. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar, demikian opini publik edisi hari ini. Dan selanjutnya pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadir dengan informasi-informasi terkini. Dan nanti Anda juga akan menyimak siaran langsung Bintang Radio edisi hari ini. Anda akan mendengarkan nanti seperti apa jagoan-jagoan Anda akan menunjukkan persembahannya dan juga suara emasnya untuk bisa menjadi seorang pemenang. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Sanggau.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.
1: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
2: Ada info heboh di grup WA.
1: Jalan keluar.
2: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
3: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
4: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat mendengarkan untuk Anda baru saja mendengarkan siaran kami di edisi hari ini. Kami masih akan lengkapi informasi untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga Anda mendengarkan melalui streaming di rri.co.id.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, eh, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak geduk, ya Allah hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat, hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

program Rumah Kita. Ruang hangat yang menghadirkan lagu-lagu daerah dan informasi budaya yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Lewat alunan musik tradisional dan cerita budaya yang kaya, kita diajak kembali mengenal, mencintai, dan menjaga warisan bangsa. Dengarkan program Rumah Kita setiap hari pukul 20.30 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Rumah Kita, tempat Nusantara bersuara.

Oke, baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Musik dan informasi masih akan saya hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

0: Pagi bertopas, siang bermasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
1: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
2: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
3: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
4: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
1: Dengarkan Halo RRI
2: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
3: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
5: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Mpu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, bhinneka tunggal ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Ya, saat lagi pendengar, kami akan hadirkan ya ini siaran langsung Bintang Radio Indonesia 2026 ya, ini RRI Sanggau. Nanti akan ada 10 peserta. Nah, siapakah pilihan Anda ya? Yang pastinya tetap terus setia bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Misalnya aku pencet itu di keranjang, langsung masuk semua.
1: Missy, excuse me, Missy. Mau
2: ambil
1: itu.
2: Ambil kakak yuk kakak.
1: Missy.
3: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita gak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak gak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji. Tabe, sista.

0: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Ya, saat lagi kami akan hadirkan Bintang Radio 2026.
1: Inilah Bintang Radio RRI Sanggau 2026. Saatnya bernyanyi, saatnya menjadi bintang. Selamat mengikuti pemilihan Bintang Radio RRI Sanggau tahun 2026.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Catalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kajubata. Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, pertama-tama tentunya selamat datang kami ucapkan kepada seluruh para peserta finalis dan juga tamu undangan di pagi hari ini. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya mungkin di hari Senin ini dan juga dengan cuaca yang masih berkabut, tapi teman-teman semuanya, para finalis, para tamu undangan juga bisa menyempatkan untuk datang pada pagi hari ini. Dan kami juga ucapkan selamat pagi yang terhormat Kepala RRI Sanggau, yang kami hormati perwakilan CU Lantang Tipo, yang dalam hal ini diwakili berkabut, tapi teman-teman semuanya, para finalis, para tamu undangan juga bisa menyempatkan untuk datang pada pagi hari ini. Dan kami juga ucapkan selamat pagi yang terhormat Kepala RRI Sanggau, yang kami hormati perwakilan CU Lantang Tipo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pinjaman KCP Sanggau, ada Bapak Jansen. Selamat pagi, Bapak. Yang kami hormati ada ketiga dewan juri kami, dan juga kami yang kami hormati untuk orang tua, supporter, pendukung para finalis Bintang Radio RRI Sanggau pada pagi hari ini, dan juga seluruh finalis Bintang Radio RRI Sanggau 2026. Tepuk tangan dulu dong untuk kita di pagi hari ini biar semangat ya. Oke, dan tentunya juga sedikit informasi ya untuk teman-teman yang mungkin juga baru pertama kali mengikuti ajang Bintang Radio ya untuk tahun 2026 ini. Jadi Bintang Radio Indonesia ini merupakan ajang bergengsi sejak tahun 1951 dan menjadi wadah bagi talenta-talenta muda Indonesia untuk menunjukkan kemampuannya dalam bidang tarik suara. Dan hari ini setiap peserta nanti ya akan menyanyikan dua lagu wajib seperti yang sudah diinformasikan, satu lagu pop, dan di sesi kedua nanti akan menyanyikan lagu daerah. Baik, sebelum kita mulai untuk seluruh rangkaian kita pada pagi hari ini, kita akan mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars RRI. Kepada seluruh hadirin dengan hormat, kami minta untuk berdiri.

Baik, hadirin dimohon untuk duduk kembali. Dan untuk Bapak Ibu, hadirin juga para peserta, nah sedikit saya informasikan juga bahwa pagi hari ini teman-teman masih bisa meminta dukungan sebanyak-banyaknya untuk mendukung teman-teman hari ini dengan cara langsung mengunjungi di website bintangradio.rri.id. Nah, silakan untuk melakukan voting di situ, silakan dibagikan sebanyak-banyaknya. Dan juga Bapak Ibu para peserta, hari ini kalian juga bisa mendengarkan dan juga menyaksikan siaran hari ini karena kita lagi live streaming juga di YouTube channel RRI Sanggau di frekuensi 9. Kepada Kak Natasha Aidila, disilahkan.

0: kami hormati dari sponsor kami yang juga sudah hadir pada pagi hari ini, serta para tamu undangan, panitia pelaksana, serta seluruh peserta Bintang Radio 2026 RRI Sanggau yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan juga berkumpul dalam kegiatan pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Hadirin yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan laporan singkat mengenai pelaksanaan kegiatan pemilihan Bintang Radio 2026. Potensi di bidang tarik suara. Sekaligus singkat mengenai pelaksanaan kegiatan ruang Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Kegiatan ini dilaksanakan tentunya sebagai wadah bagi masyarakat yang memang memiliki bakat serta potensi di bidang tarik suara. Sekaligus sebagai
1: dari hasil proses seleksi administrasi
0: talenta-talenta musik untuk berkembang dan juga berprestasi. Pada pelaksanaan pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau tahun ini, tercatat sebanyak 15 orang peserta yang mengikuti proses seleksi administrasi. Dari hasil proses seleksi administrasi dan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, terdapat 5 orang peserta yang dinyatakan gugur, sehingga peserta yang melanjutkan ke tahap berikutnya berjumlah. Seluruh peserta yang lolos ini akan mengikuti rangkaian perlombaan dan juga penilaian sesuai dengan ketentuan oleh panitia dan juga dewan juri. Kami berharap seluruh peserta ini bisa mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta memberikan penampilan yang terbaik. Hadirin yang kami hormati, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kepala RRI Sanggau beserta seluruh jajaran, para pendukung kegiatan, serta seluruh pihak yang sudah memberikan dukungan sehingga kegiatan ini bisa terlaksana. Tidak lupa kami memberikan apresiasi juga kepada seluruh peserta yang sudah berani menunjukkan bakat dan kemampuan terbaiknya. Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu kami memohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Semoga pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau ini bisa berjalan dengan lancar dan melahirkan talenta terbaik yang mampu membawa nama baik RRI Sanggau ke tingkat selanjutnya. Akhir kata, selamat berlomba, junjung tinggi sportivitas, dan berikan penampilan terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenai laporan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kami mohon juga kepada Kepala LPP RRI Sanggau, kepada Bapak Rizwan, untuk memberikan kata sambutan sekaligus juga membuka rangkaian kita pada pagi hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Jensen dari Lantang Tipu, Pak ya, dari Lantang Tipu, para dewan juri, rekan-rekan semua, para kepala bidang, para peserta yang saya banggakan. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tutuhnya tiop, akalnya midup. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Senin 7 September 2026, kita dapat bersama-sama hadir di sini dalam pembukaan kegiatan Bintang Radio RRI Sanggau tahun 2026 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya hormati, Bintang Radio RRI telah dimulai sejak tahun 1951 dan telah melahirkan banyak penyanyi legendaris dan ternama di Indonesia. Ya, di antaranya Titiek Puspa, Bruri Marantika, Edi Silitonga, Harpi Malaihulu, Vina Panduwinata, dan Rapika Duri. Ya, masih juga banyak penyanyi-penyanyi lain yang tampil dari Bintang Radio. Bintang Radio bukan sekedar ajang perlombaan menyanyi. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan wadah bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, membangun kepercayaan diri, sekaligus mendapatkan pengalaman untuk terus mengasah kemampuan di bidang tarik suara. Kita menyadari bahwa di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Sanggau, begitu banyak anak muda yang memiliki talenta luar biasa. Namun, tidak semua memiliki kesempatan dan ruang untuk menunjukkan kemampuan tersebut. Karena itulah RRI hadir memberikan ruang tersebut. RRI adalah rumah rakyat Indonesia. Sebagai rumah rakyat Indonesia, RRI tidak hanya berkewajiban menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan masyarakat melalui siaran, serta menjadi media perekat persatuan bangsa. Lebih dari itu, RRI juga memiliki tanggung jawab sosial untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dan mendukung pengembangan potensi generasi muda. Karena itu, kami di RRI Sanggau ingin memastikan bahwa radio tidak hanya menjadi tempat masyarakat, khususnya generasi muda. Bintang Radio adalah salah satu bentuk nyata komitmen tersebut. Melalui kegiatan ini, kami berharap akan lahir penyanyi-penyanyi muda berbakat dari Kabupaten Sanggau yang mampu berprestasi, memiliki karakter, percaya diri, dan terus mengembangkan kemampuan mereka. Bukan tidak mungkin dari panggung sederhana di RRI Sanggau ini akan lahir talenta yang suatu hari nanti mampu tampil di tingkat provinsi, nasional, bahkan membawa Indonesia di panggung yang lebih luas seperti penyanyi-penyanyi terdahulu yang sudah saya sebutkan tadi. Itulah optimisme yang ingin terus kita bangun. Kepada seluruh peserta saya berpesan, jangan jadikan kegiatan ini semata-mata untuk mengejar juara. Jadikanlah Bintang Radio sebagai kesempatan untuk belajar, menambah pengalaman, membangun relasi, dan menunjukkan kemampuan terbaik yang kalian miliki. Menang tentu merupakan sebuah kebanggaan, tetapi keberanian untuk tampil, berproses, menerima masukan, dan terus berkembang adalah kemenangan yang jauh lebih penting. Tampilkan kemampuan terbaik, percaya pada diri sendiri, dan yang paling utama, nikmati setiap prosesnya. Karena talenta tanpa proses tidak akan berkembang, dan bakat tanpa keberanian tidak akan pernah terlihat. Dan kepada para orang tua serta keluarga peserta, kami juga menyampaikan apresiasi. Dukungan keluarga sangat penting dalam perjalanan seorang anak mengembangkan bakatnya. Kepada para dewan juri, kami berharap dapat memberikan penilaian secara objektif, profesional, dan penuh tanggung jawab, sehingga peserta terbaik yang nantinya terpilih benar-benar merupakan talenta yang memiliki kemampuan dan potensi untuk berkembang lebih jauh. Kepada seluruh panitia dan pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, Bank Kalbar Cabang Sekayam, Vending Shop, UB Jireweli, CU Lantang Tipu, Pak Jensen, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Bintang Radio RRI Sanggau 2026 tidak berhenti sebagai sebuah kompetisi, tetapi menjadi bagian dari proses panjang pembinaan dan pengembangan talenta generasi muda Sanggau. Mari kita jadikan RRI sebagai ruang bersama, ruang kreativitas, ruang ekspresi, dan ruang tumbuh bagi anak-anak muda Indonesia, khususnya dari Kabupaten Sanggau. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Bintang Radio RRI Sanggau tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. RRI Rumah Rakyat Indonesia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah dong buat Bapak Kepsta yang sudah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini ya. Mungkin tadi agak serius, sekarang mungkin boleh berikan senyum terbaik teman-teman, karena dari tadi itu Cindy kayak ngeliat udah ada yang tarik nafas gitu kan ya. Kayaknya udah gak sabar pengen nampil atau mungkin deg-degan ya. Gak apa-apa. Oke deh, mana suaranya sekali lagi ya? Para peserta finalis Bintang Radio RRI 2026, beri tepuk tangan yang meriah dong. Oke, mana nih pendukungnya nih? Karena tadi ngelihat juga ada beberapa orang tua yang hadir yang menemani putra-putrinya ya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum nanti kita akan nyanyi-menyanyi, nah Kak Sidi akan informasikan juga bahwa akan ada sedikit pembacaan tata tertib oleh abang kita, ada Bang Franciscus Albert yang nanti akan membacakan tata tertib bagaimana nanti teman-teman akan bernyanyi di depan. Kepada Bang Franciscus Albert, disilahkan.
2: Ya, baik. Untuk tata tertib pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau, yang pertama, peserta wajib hadir dan melakukan registrasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia. Yang kedua, peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian perlombaan sesuai dengan nomor urut dan jadwal yang telah ditetapkan. Yang ketiga, peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan ketentuan panitia. Yang keempat, peserta membawakan lagu sesuai kategori dan juga ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, peserta wajib menjaga ketertiban, sportivitas, dan menghormati peserta lain selama perlombaan berlangsung. Yang keenam, peserta diberikan kesempatan untuk melakukan soundcheck sesuai jadwal yang telah ditentukan, yaitu saat pengambilan nada. Yang ketujuh, penilaian sepenuhnya menjadi kewenangan dewan juri dan keputusan dewan juri yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedelapan, peserta yang tidak hadir saat dipanggil sesuai nomor urut dapat dinyatakan gugur, kecuali terdapat alasan yang dapat diterima oleh panitia. Kemudian yang kesembilan, hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian oleh panitia sesuai kebutuhan pelaksanaan lomba. Yang sepuluh atau yang terakhir, saat peserta tampil, penonton atau supporter diminta untuk tidak memberikan tepuk tangan kepada peserta Tepuk tangan hanya bisa diberikan saat peserta selesai tampil. Demikian tata tertib ini disampaikan. Kami mengucapkan selamat berlomba kepada seluruh peserta. Tunjukkan kemampuan terbaik kalian, junjung tinggi sportivitas, dan nikmati setiap penampilan. Selamat berlomba dan jadilah bintang radio 2026.
1: Oke, terima kasih banyak Bang Albert untuk informasinya. Itu dia tadi penyampaian tata tertib untuk calon peserta. Dan saatnya kita akan memperkenalkan ketiga dewan juri ya, yang nanti akan menilai teman-teman. Karena nanti akan ada penilaian sebesar 70% dan 30%, baik itu dari voting dan juga dari dewan juri. Nah, rasanya kurang afdol kalau kita belum undang para dewan juri kita untuk menduduki posisi yang sudah disediakan ya. Ada Bang Karel, Kak Cika, dan juga Bang Godev. Saya persilakan mungkin untuk duduk di posisi yang sudah ditentukan. Baik, ini dia ketiga dewan juri kita yang pastinya sudah ahli di bidangnya gitu ya. Bahkan juga beberapa di antara mereka ini teman-teman adalah finalis bintang radio juga, sama seperti teman-teman adik-adik dulu gitu ya. Baik, saya perkenalkan dulu, ada Bang Karel dari sebelah kiri Cindy. Selamat pagi Bang Karel. Iya, Bang Karel ini adalah seorang musisi juga pastinya, dari Kabupaten Sanggau, putra daerah kita. Lalu juga di tengah-tengah yang cantik sendiri ya. Nah, ini ada Kak Cika ya, seorang musisi juga tentunya ya, yang sering mengisi ya di berbagai event, pokoknya multi talent sekali gitu ya. Oke, di sebelah kanan ada Bang Godev, apalagi untuk anak-anak Gen Z mungkin udah gak asing ya sama Bang Godev gitu ya. Apalagi Bang Godev ini adalah seorang, selain musisi, coach vokal juga ya Bang ya. Waduh, luar biasa. Jadi memang ketiga juri ini yang nanti akan menilai teman-teman pada pagi hari ini. Dan sebelum kita akan melakukan tes mic, akan ada hiburan sedikit dulu yang nanti akan ditampilkan oleh teman-teman, rekan-rekan panitia, yang mana pada pagi hari ini akan ada penampilan sedikit hiburan dari Kak Nurjana yang akan menyanyikan lagu Mahalini dengan judul Teganya Kau.
3: Tes.

Itu dia penampilan dari Kak Nurjanah ya. Terima kasih Kak Nurjanah ya. Sekaligus tes mic juga ya, tapi ala-ala.

Iya, langsung kita panggilkan untuk tes mic wanita yang akan diwakili oleh Gardis. Kepada Kak Gardis, disilakan.

0: mic ya sampai rev ya udah dilakukan oleh Kak Gardi. Saya akan menanyakan dulu kepada ketiga dewan juri bagaimana untuk tes mic kategori wanitanya, apakah sudah aman? Sudah? Oke, baik. Nah, sudah aman kita kunci? Oke, kita kunci ya. Selanjutnya kita juga akan melakukan tes mic untuk kategori pria yang nanti akan dibawakan oleh Kak Jeffrey. Kepada Jeffrey, disilakan.
1: Gimana? Tinggian turun sedikit.

0: Oke, terima kasih.
1: Oke, terima kasih untuk Jeffrey ya, sudah memberikan sedikit nada-nadanya ya. Gimana kepada ketiga dewan juri, apakah sudah aman? Oke, sudah aman untuk mic kategori pria. Kita kunci ya. Oke, siap, kita kunci. Nah, saya informasikan lagi buat para peserta ya. Jadi ada dua mic di depan, sudah ada tulisannya. Ada mic wanita di sebelah kiri. Yang di atas tadi ada mic wanita, jangan mic pria maksudnya ya, jangan sampai tertukar. Kalau memang lebih nyamannya mau pakai stand mic boleh diangkut dengan stand-standnya, tapi kalau enggak boleh pakai mic-nya aja ya. Oke, saya akan coba tes dulu sebelum bertanding ya, sebelum kita menampilkan penampilan para finalis ya. Peserta Bintang Radio RRI Sanggau, mana suaranya? Kurang semangat, saya nada rendah jadi nada rendah juga ya. Oke, para peserta finalis, mana suaranya?

0: see.
1: Pil 1. Baik, terima kasih banyak ya. Nah, dan juga bersiap-siap selanjutnya untuk nomor tampil 2. Namun sepertinya belum nampak hadir ya di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Dan kami akan coba panggilkan lagi untuk nomor

Pil 2 apakah sudah ada atau belum ada informasi? Iya. Nah, untuk nomor tampil 2 karena belum bisa merapat bersama kita pada pagi hari ini, nanti sampai dengan waktu yang kami tentukan apabila belum hadir juga, mohon maaf karena sudah ada peraturannya, panitia akan mendiskualifikasinya ya untuk peserta dengan nomor tampil 2. Oke, berarti kita lanjut dulu untuk nomor tampil 3. Dari Kecamatan Kapuas yang akan membawakan lagu dari Mahalini berjudul Bawa Dia Kembali dengan nada dasar standar.

Oke, baik, itu dia penampilan dari Yuli. Berikan tepuk tangan yang meriah dulu untuk Kak Yuli. Terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa teman-teman ya, segera voting ya. Dibagikan link atau bisa mengunjungi website bintangradio.rri.id. Baik, berikutnya kita panggilkan untuk peserta dengan nomor tampil 4 asal Kecamatan Kapuas yang akan membawakan lagu dari Marcel berjudul Firasat dengan nada dasar standar.

0: Terima kasih.
1: Oke, itu dia penampilan dari finalis dengan nomor tampil 4, Jeffrey Lelbo ya. Itu dia. Wah, semangat ya. Oke, bersiap-siap selanjutnya untuk nomor tampil 5 yang berasal dari Kecamatan Kapuas yang akan membawakan lagu dengan judul Bawa Dia Kembali dari Mahalini dengan nada dasar turun setengah. Baik Dewan Juri, para pemirsa dan juga para pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 5.

Oke, baik, itu dia Lovely Gardis Barinyuang ya, yang sudah tampil dengan nomor finalis 5 ya. Oke, selanjutnya bersiap-siap lagi untuk nomor tampil 6 untuk kategori putra ya atau pria, yang akan membawakan lagu dari Eno featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret dengan nada dasar standar. Oke, sambil kita bersiap-siap dulu, nanti request aja ya untuk para finalis, pengen pakai stand mic aja atau pakai micnya aja juga boleh, yang penting nyaman ya. Oke, ini dia para peserta dengan nomor tampil 6.

bisa pulang penghasilanku pas-pasan. Kali ini sudah lumayan. Berkat doamu dijabah Sang Maha Kaya.

0: sih.
1: Oke, itu dia Raffi Al-Farizi, beri tepuk tangannya. Baik, terima kasih ya. Dewan juri juga sudah memberikan penilaian ya. Dan kita lanjut lagi untuk kategori wanita dengan nomor tampil 7, berasal dari Kecamatan Kapuas, yang akan membawakan lagu dengan judul Bawa Dia Kembali dari Mahalini dengan nada dasar turun 2. Baik, Dewan Juri, pemirsa dan juga pendengar, ini dia nomor tampil 7.

0: Terima kasih.
1: Oke, tepuk tangan buat Karin ya. Itu dia penampilan dari finalis dengan nomor tampil 7 atas nama Karin. Berikutnya bersiap-siap juga untuk kategori pria dengan nomor tampil 8 yang berasal dari Kecamatan Balai Batang Tarang, yang akan menyanyikan lagu dari Enau featuring Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret dengan nada dasar standar. Baik, Dewan Juri, pemirsa dan juga pendengar, ini dia dengan nomor tampil 8.

dengan nomor tampi 8 atas nama Ananda Rizky Alfarizi. Baik, itu dia untuk seluruh finalis. Bersiap-siap juga untuk nomor tampil berikutnya. Untuk kategori wanita dengan nomor tampil 9 berasal dari Kecamatan Sekayam yang akan menyanyikan lagu dengan judul Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito dengan nada dasar standar.

Matul Azmiati dengan nomor tampil 9. Baik ya. Oke, sisa satu terakhir lagi untuk kategori wanita dengan nomor tampil 10 berasal dari Kecamatan Kapuas yang akan membawakan lagu dari Mahalini dengan judul Bawa Dia Kembali dengan nada dasar turun 1.

0: kasih.
1: Tepuk tangan untuk Salvitri dengan nomor tampil 10. Ya, baik, itu dia. Sudah tampil semua untuk seluruh finalis kita pada pagi hari ini dengan total peserta ada 9 orang. Karena tadi ada nomor tampil 2 tidak bisa hadir, yang artinya dari panitia juga sudah memutuskan untuk mohon maaf mendiskualifikasi untuk peserta dengan nomor tampil 2 ya. Artinya hari ini ada 9 peserta yang tampil. Dan sekali lagi terima kasih untuk tamu undangan kita, Bapak Jensen masih hadir di sesi 1 ini gitu ya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih untuk seluruh sponsor yang sudah memberikan dukungannya pada pagi hari ini untuk acara Bintang Radio RRI 2026. Ada Bank Kalbar, ada CU Lantang Tipo, ada UB Jewelry, dan juga ada Finding Shop yang sudah memberikan dukungannya. Dan artinya untuk sesi 1 sudah selesai untuk teman-teman semuanya. Dan juga untuk para pemirsa dan pendengar, nanti akan ada sesi 2. Kita akan mulai di jam 1 siang dan para finalis akan menyanyikan lagu daerah. Nah, yang mungkin punya atribut daerah atau mungkin nanti pengen menggunakan kostum daerah karena lagunya lagu daerah, dipersilahkan untuk menunjang penampilannya ya. Nah, kalau begitu terima kasih banyak untuk peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jangan lupa jam 1 kita merapat lagi, kita istirahat dulu. Dan diharapkan untuk finalis datang 30 menit sebelum jam 1 ya, karena nanti kita akan persiapan. Oke, terima kasih kalau gitu untuk para pemirsa dan juga pendengar YouTube. Jumpa, kita sambung lagi di jam 1 siang.
2: Anda masih mengikuti pemilihan Bintang Radio RRI Sanggau tahun 2026.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
6: Intermezzo.
3: Cup, aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
7: Coba-coba apa?
3: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
7: Ayo. Bola pingpong.
3: Salah lah, Cup. Bola emon.
6: Intermezzo.
8: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sango, dan tadi sudah Anda dengarkan ya di dan juga saksikan Bintang Radio 2026. Nah, siapa nih yang menjadi favorit Anda di Bintang Radio 2026 ini? Nah, silahkan ya voting aja nih ya dari ke-9 peserta ini. Nanti kita akan hadirkan kembali ya jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, ini dengan lagu-lagu daerah. Masih tetap terus voting gitu ya, pilihan peserta pilihan Anda ya pendengar ya, dari ke-9 peserta ini. Ya tadi udah ada Jeffrey Lelboy, ya ada Karin, ada Ananda Rizky, ada Gardis ya, Raffi Alfarizi, ada Selviana Justitia, ada Yuli, ada Fitri, ada Fania Himatul, ya ada ke-9 ininya ya peserta. Ya, baik pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Bungkam Australia, Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20 2027. Arsenal taklukkan Chelsea 2-1 pada Derby London di Liga Inggris. Persib Bandung amankan kemenangan perdana atas PSM Makassar 3-1. Kimi Antonelli juarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 7 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Arsenal bangkit di Derby London, taklukkan Chelsea 2-1 di Emirates Stadium. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Derby London berakhir untuk kubu tuan rumah. Arsenal sukses membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dan akhirnya menaklukkan Chelsea dengan skor 2-1 di Emirates Stadium minggu malam tadi. The Gunners menjaga rekor sempurna dengan 9 poin dari 3 laga. Chelsea langsung mengejutkan tuan rumah. Laga baru berjalan 2 menit. Morgan Rogers melepaskan tembakan akurat dari tepi kotak penalti ke sisi kiri gawang David Raya. Chelsea unggul 1-0. Arsenal mencoba merespon. Gol Ricardo Carvalho di pada menit ke-12 dianulir VAR karena offside. Namun tekanan akhirnya membuahkan hasil di menit ke-25. Kai Havertz menerobos pertahanan Chelsea dan melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan bawah. Skor 1-1. Arsenal langsung mengambil inisiatif setelah jeda. Di menit ke-50, Martin Odegaard menerima umpan matang dalam skema serangan cepat dan melepaskan tembakan keras ke bagian atas gawang. Arsenal berbalik unggul 2-1. Chelsea berusaha mengejar peluang Cole Palmer di menit ke-63. Dan tembakan Estavo di menit ke-89 masih mampu diamankan David Raya. Skor 2-1 bertahan hingga usai. Pelatih Arsenal Mikel Arteta puji perjuangan timnya saat melakukan rivalnya tersebut.
2: Saya rasa itu adalah penampilan yang luar biasa. Saya rasa saya menikmati setiap menitnya, dari awal hingga akhir. Dan awalnya memang sulit, tapi saya menikmatinya karena tim bereaksi dengan cara yang spektakuler. Maksud saya keyakinan, tekad, kualitas, bagaimana kita menunjukkan niat untuk membantu mereka secara terus-menerus.
1: Sementara pelatih Chelsea, Xabi Alonso, akui kecewa dengan hasil negatif ini.
2: Ya, tentu saja kami kecewa dengan hasilnya. Kami datang ke sini untuk menang. Dan ketika Anda tidak mendapatkan apapun, itu menyakitkan. Tetapi kami telah berjuang sangat keras. Kita belum melakukan banyak hal yang benar. Ini adalah bagian dari proses dan kita perlu mengambil pelajaran dari hari ini.
1: Atas hasil ini, Arsenal berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 9 poin, sama dengan Manchester City yang berada di posisi teratas. Sementara Chelsea menempati peringkat keempat dengan 6 poin dari 3 laga. Hasil Liga Inggris lainnya, Everton imbangi Manchester United 2-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro Liga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Italia. Juventus dan AC Milan bermain imbang 1-1 di pekan ketiga Serie A. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Francisco Conceição hampir mencetak gol namun membentur tiang. AC Milan unggul melalui Alpaco Cisse di menit 68. Namun Juventus menyamakan melalui sundulan Federico Ghetti di injury time 90+2. Conceição menyatakan Juventus pantas menang, namun hasil imbang tetap baik karena hampir kalah di menit akhir.
1: Durante 90 minuti meritavamo di vincere, questa
2: saya rasa selama 90 menit kami pantas menang. Inilah kebenarannya, Milan membuat gol. Padahal kami pantas menang, tetapi kami tidak berhasil. Namun tidak kalah juga merupakan hal yang baik, karena kami hampir kalah di menit-menit terakhir. Jadi kita harus tetap berjalan karena ini masih panjang.
1: Perché stavamo per perdere all'ultimo minuto. Dobbiamo continuare il nostro cammino che la strada è lunga.
0: Hasil imbang ini membuat kedua tim tetap tidak terkalahkan di awal musim. Juventus berhasil menyelamatkan poin di kandang sendiri, sementara Milan hampir meraih kemenangan sebelum gol injury time. Kedua tim akan melanjutkan perjuangan di kompetisi domestik dan Eropa.

0: kembali ke Liga Spanyol. Barcelona meraih kemenangan telak 5-0 atas Valencia dengan Lamine Yamal mencetak brace dan gol dari Fermin Lopez, Rafinha, dan Pedri. Hasil ini membuat Barcelona kokoh di puncak La Liga dengan 12 poin dari 4 laga. Pelatih Hansi Flick menekankan fokus pada permainan sendiri dan energi positif tim.
1: Ya, kita hanya untuk diri kita sendiri. Kurasa ini adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kita main game demi game, dan jadi inilah yang harus kita lakukan. Tentu saja kami ingin menang juga hari ini. Kita memiliki energi yang baik. Tim bermain dengan baik.
0: Selanjutnya, Barcelona akan memulai fase Liga UEFA Champions League melawan Feyenoord di Camp Nou Kamis dini hari pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Barcelona berharap mempertahankan momentum positif di kompetisi Eropa. Kemenangan besar ini menjadi modal penting bagi Barcelona untuk menghadapi tantangan berikutnya.

Kita beralih ke arena net. Ben Shelton mengalahkan Stefano Tsitsipas 6-2, 6-3, 6-4 untuk mencapai perempat final US Open, meningkatkan harapan tuan rumah untuk juara Grand Slam Putra Amerika Serikat pertama sejak Andy Roddick 2003. Shelton, semifinalis 2023, menyatakan fokus dan permainan lengkapnya serta mengantisipasi pertandingan melawan juara bertahan Carlos Alcaraz. Shelton berupaya menjadi AS pertama yang memenangkan turnamen besar sejak Roddick. Penampilannya di US Open menunjukkan potensi besar untuk melangkah lebih jauh.

0: Kita ke kabar lintasan sirkuit. Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen Formula One 2026 usai menjuarai Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli from 19th on the grid looks up and sees the checkered flag first and he's the first Italian.
2: Kimi Antonelli meraih kemenangan sensasional di Grand Prix Italia tadi malam setelah memulai balapan di sirkuit Monza dari posisi ke-19. Pembalap Mercedes itu mengalahkan rekan setimnya George Russell dengan keunggulan 3,857 detik. Balapan sempat dihentikan setelah Charles Leclerc mengalami kecelakaan di tikungan terakhir lap pertama yang memicu dikeluarkannya bendera merah. Saat restart, Antonelli sudah naik ke posisi ke-12 dan terus merangsek ke barisan depan. Pembalap Italia itu kemudian masuk pit saat virtual safety car sebelum mengejar Russell dengan ban yang lebih segar. 4 lap menjelang finish, Antonelli menyalip Russell dan mempertahankan posisi terdepan hingga garis akhir. Usai balapan, Antonelli mengaku ini adalah kemenangan yang spesial baginya karena diraih di hadapan publik sendiri.
3: It's a day that will remember forever, I think.
4: Ini adalah hari yang akan saya kenang selamanya. Menurut saya, ini kemenangan yang paling istimewa sejauh ini. Saya juga rasa ini adalah podium terbaik musim ini. Melihat lintasan lurus dipenuhi penonton dan mendengar dukungan mereka adalah sebuah mimpi.
2: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua setelah kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya. Russell memilih bertahan di lintasan ketika Antonelli masuk pit saat virtual safety car. Usai balapan, pembalap Inggris itu menyayangkan keputusan tersebut meski mengakui sulit untuk menebak hasil akhirnya saat balapan masih berlangsung.
3: Didn't feel great, but I put it all on the line.
4: Rasanya memang tidak menyenangkan, tetapi saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya. Virtual safety car datang pada momen yang sangat krusial, terutama dalam menentukan strategi terbaik. Saat itu, saya rasa tidak ada yang benar-benar tahu apakah masuk pit atau tetap berada di lintasan merupakan pilihan yang tepat. Bahkan sekarang pun, mungkin kami masih belum tahu strategi mana yang sebenarnya paling baik.
2: Hasil ini membuat Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap dengan keunggulan 66 poin atas George Russell di peringkat kedua. Sementara itu, pada balapan di Monza tadi malam, Max Verstappen finish ketiga, disusul Lando Norris dan Oscar Piastri yang melengkapi lima besar. Seri balapan Formula One akan kembali dilanjutkan dengan Spanish Grand Prix di Sirkuit Metring pada 11 hingga 13 September mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Kita awal informasi dari kabar timnas Indonesia. Kalahkan Australia dan pimpin klasemen grup H, timnas Indonesia lolos kualifikasi Piala Asia U20 2023. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Ramos. Anda saksikan pemirsa bagaimana Evan berhasil mencetak gol bagi Indonesia. Semua serangan balik bagi
1: Timnas Indonesia usia di bawah 20 memastikan diri menjadi juara grup H setelah mengalahkan Timnas Australia dengan skor 2-0. Pertandingan ini berlangsung di Lawn National Stadium Vientiane tadi malam. Dua gol

0: pengasuhnya. Nova berharap para pemain tidak terlena dengan kemenangan ini dan bersiap untuk tantangan selanjutnya.
1: Yang pasti saya sangat bersyukur ya, akhirnya kita bisa lolos ke Piala Asia. Dan saya sangat berterima kasih kepada pemain yang sudah bekerja luar biasa di hari ini ya, di malam ini. Dan pastinya ini menjadi hal yang baik dalam proses mereka ke depan. Dan saya harap pemain lebih siap lagi untuk kita menuju ke

0: dari para pemain, jajaran pelatih, hingga tim ofisial.
1: Ya pastinya kami sangat bersyukur dan senang dengan hasil ini. Kemenangan ini bukan cuma memastikan kami menjadi juara grup, tapi juga membawa kami lolos ke Piala Asia. Ini adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, pelatih, dan semua pihak yang saling mendukung kami.
0: Kemenangan pada

0: Beralih ke Liga Indonesia. Persib Bandung mengawali kompetisi Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Sempat tertinggal lebih dulu dari PSM Makassar, Maung Bandung justru mampu bangkit dan menutup laga dengan kemenangan 3 gol berbanding 1. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Sempat tertinggal lebih dulu, Maung Bandung berhasil melakukan comeback dan menundukkan PSM Makassar 3 gol berbanding 1 pada laga yang berlangsung kemarin malam di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA. Gol cepat PSM melalui Kodai Tanaka pada menit ke-6 sempat membuat Persib berada dalam tekanan. Sepanjang babak pertama, Pangeran Biru kesulitan membongkar pertahanan rapat Juke Eja, sehingga skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persib tampil lebih agresif. Perbaikan jarak antar lini dan pilihan umpan membuat permainan Maung Bandung menjadi lebih efektif. Hasilnya, Patricio Matricardi mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. 3 menit berselang, Persib berbalik unggul. Basas Gulik mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa tuan rumah memimpin 2-1. Persib kemudian semakin nyaman mengendalikan pertandingan. Tekanan yang terus diberikan akhirnya membuahkan gol ketiga pada menit ke-82 melalui William Barros Pereira. Skor 3-1 bertahan hingga pertandingan berakhir. Usai laga, pelatih Persib Igor Tolik pun mengakui penampilan anak asuhannya pada babak pertama belum sesuai dengan harapannya. Namun ia menilai perubahan setelah jeda menjadi kunci keberhasilan Persib membalikan keadaan.
2: Mengenai pertandingan, di babak pertama sedikit berantakan. Saya harus memuji para pemain karena tidak mudah untuk bermain. Pertandingan pertama selalu sulit, namun kami sendiri yang membuatnya tidak mudah. Kami membuat lawan menjadi sangat kompak.
1: Kemenangan tersebut sekaligus menjadi debut manis bagi Tolik di kompetisi resmi bersama Persib. Pelatih asal Kroasia itu juga mendapat sambutan istimewa dari bobotoh yang memenuhi stadion GBLA. Koreografi yang menampilkan wajah Tolik serta dukungan tanpa henti sepanjang pertandingan membuat sang pelatih mengaku tersentuh. Ia bahkan merasa belum pantas mendapatkan sambutan sebesar itu karena baru memulai perjalanan bersama Persib. Sementara itu, pencetak gol ketiga Persib William Barros mengaku sangat bahagia bisa membantu tim meraih 3 poin pada pertandingan pertama di musim ini.
2: Saya sangat senang pada hari ini. Malam ini pertandingan sangat bagus. Pertama di Liga, 3 poin yang sangat penting. Saya sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pendukung hari ini Boboto.
1: Menurutnya, dukungan supporter memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama ketika Persib harus bangkit setelah tertinggal. Sementara itu, kemenangan atas PSM menghantarkan Persib menempati peringkat kedua lewat 3 poin, sama dengan Arema FC di peringkat pertama. Selain itu, kemenangan tersebut juga menjadi modal berharga bagi Persib untuk menghadapi perjalanan panjang Super League 2026-2027.

0: hasil liga lainnya, Brest debutan Dimitar Mitkov mengantarkan Madura United menundukkan Persijap Jepara 2-0 di laga perdana Super League yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Tagok Andok Fantrian menyampaikan laporannya.
1: Foi uma vitória justa.
2: Skuad Laskar Sapekra berhasil meraih kemenangan di laga perdana Super League saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP Minggu 6 September 2026. Dua gol kemenangan anak asuh Ze Gomez dicetak Dimitar Mitkov yang seluruhnya tercipta di babak kedua. Madura United tampil agresif sejak babak pertama dimulai, namun berhasil diimbangi oleh Persijap Jepara dengan counter attack. Sejumlah peluang berhasil diciptakan oleh pemain Madura United di babak pertama. Namun, penampilan gemilang penjaga gawang Sendri mampu menggagalkan upaya tersebut. Memasuki babak kedua, Madura United sukses mendominasi permainan dan mencetak 2 gol. Persijap Jepara juga memberikan perlawanan sengit dan menciptakan sejumlah peluang namun gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Ze Gomez mengatakan, timnya bermain cukup bagus sejak awal pertandingan dan banyak peluang yang tercipta. Gomez melakukan sejumlah perubahan di awal babak kedua, yakni dengan lebih berani memberikan trupas ke daerah pertahanan lawan yang mampu dikonversi dengan baik oleh Mitkov untuk mengamankan kemenangan di kandang sendiri.
1: Foi a melhor equipa em campo. Na primeira parte podíamos ter feito 2, 3, 4, não fizemos, mas entramos depois forte na segunda parte, concentrados e a vitória é justa.
3: Tarawal, kita memang masuk dengan pertandingan malam ini. Dari babak 1 dan babak 2 kita lebih bagus dari mereka. Kita ada banyak peluang juga di babak 1, tapi di babak 2 kita kembalikan lebih kuat. Akhir kita bisa cetak 2 gol dan menangkan pertandingan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Dimitar Mitkov mengatakan, pertandingan menghadapi Persijap Jepara sangat penting karena merupakan langkah awal untuk mengarungi kompetisi Super League. Menurutnya, raihan kemenangan membawa atmosfer tersendiri bagi Madura United untuk menjalani kompetisi Super League musim ini.
4: Very important game for us today because first game we played at home in front of our fans and was very important that we take the 3 points and start with a good positive atmosphere and prepare for the next games.
3: Pertandingan sangat penting karena pertandingan pertama kita bisa dapat 3 poin di sini. Sekarang kita persiapan untuk pertandingan lanjut.
2: Hasil ini membuat Madura United mampu melalui laga perdana dengan raihan kemenangan. Selanjutnya, Madura United akan menghadapi PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 12 September mendatang.

Kabar terakhir, tim panahan recurve Indonesia meraih 4 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di Singapore Archery Open 2026. Riau Ega Agata Salsabila meraih emas individu putra, Alfianto Bagas Prastia di perunggu. Sementara Diananda Hoirunisa emas dan Reza Octavia perak di putri. Indonesia juga menang bergu putra dan putri dengan skuad yang dipersiapkan untuk Asian Games Aichi Nagoya. Total Indonesia mengakhiri turnamen dengan 5 emas, 3 perak, dan 1 perunggu dari atlet tim nasional, termasuk hasil compound sehari sebelumnya. Kemenangan menjadi modal penting untuk Asian Games. 6 pemanah recurve yang tampil di Singapore Archery Open adalah skuad inti Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.
3: Kok senyum-senyum sendiri?
4: Iya nih, lagi dengerin Pro 1 RRI Sanggau di 97 MHz.
3: Emangnya ada apa sih?
4: Ada lagu, info terkini, plus banyak program yang mengedukasi dan juga menarik.
3: Wah, seru ya. Sini kita denger bareng.
5: Pro 1 RRI Sanggau.

tabut yang terbuat dari kayu, kemah yang terbuat dari kain dengan roti gandum, jauh lebih mulia ketika kita mampu menjaga kehormatan kita daripada istana yang indah, taman yang rindang, namun dipenuhi dengan keresahan dan kegundahan. Ujian ibarat penyakit yang pada saatnya nanti pasti akan sembuh. Barang siapa terburu-buru untuk membuangnya, maka kondisi tubuhnya akan semakin melemah dan akan semakin parah. Demikian pula dengan musibah dan ujian yang pada saatnya nanti akan hilang bersama bekas-bekasnya. Oleh sebab itu, kewajiban orang yang mendapat ujian adalah bersabar, menunggu datangnya jalan keluar, dan senantiasa berdoa. Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87. Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hijr ayat 56. Sesungguhnya, rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Araf ayat 56. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Janganlah kamu bersedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surat

0: Oke, baik pendengar, kita cukupkan ya di Sanggau siang ini. Karena nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya, saya akan hadirkan di Ragam Budaya. Saya undang Anda di 0857-5381-0365 dan 0811-5756-494 ya. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, tadi di awal jumpa kita ya, Hilang Cinta Putui Bakawan ya, sudah didengarkan. Kita terima dulu penelpon pertama. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Halo, selamat siang Ragam Budaya Kak Dini.
0: Iya, apa kabar Mbak Miati?
1: Alhamdulillah sehat selalu. Kak Dini.
0: Iya.
1: Boleh nanya enggak?
0: Apa tuh?
1: Di situ ada acara donor darah enggak?
0: Belum ada di sini, baru Bintang Radio nih Mbak Miati.
1: Oh, kalau ada info ya, soalnya nih pas waktunya bulan September nih saya nanti.
0: Oh gitu, iya siap. Uh-huh. Nanti ada di infokan ya.
1: Oke, makasih.
0: Iya.
1: Kayak gini ya.
0: Oke, lagunya apa lo nih?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa tuh?
1: Kopi Lampung dekat ini.
0: Hah?
1: Kopi Lampung.
0: Kopi Lampung.
1: Oh, Didi Kempot.
0: Oke.
1: Soal dingin-dingin enak ngopi Kak Dini.
0: Ih, walaupun ya tadi hujannya sebentar ya.
1: Sempat krimis tadi itu kan. Mudah-mudahan ya deras lagi biar hilang kabutnya.
0: Amin ya. Ini lagu amin. Kopi Kampung. Kopi Lampung ya, Kopi Kampung pula.
1: Kopi Lampung. Kalau Kopi Lampung nanti Mbak Miati ke situ lah bawain ya.
0: Siap.
1: Oke, makasih Kak Dini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, baik ya, dari Mbak Miati ya. Di penelpon pertama, di penelpon kedua. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Ragam Budaya Mbak Dini. Penelpon kedua Bang Eko Perintis.
0: Iya, apa kabar Bang Eko?
2: Kabar baik, sehat alhamdulillah. Kalau batuk pilek udah agak mendingan dah.
0: Udah agak mendingan ya.
2: Iya, kalau tadi malam tuh serak lah ya rasanya Mbak Dini.
0: Iya kah. Oke, lagunya apa Bang Eko?
2: Kalau Bang Eko sih biasa sih lagu-lagu Daerah Padang biasanya.
0: Apa tuh judulnya?
2: Tapi kali ini Bang Eko mau ke lagu daerah Jambi lagi nih.
0: Apa tuh?
2: Balek Bang dari Jambi, Balek Bang judulnya.
0: Balek Bang ya.
2: Dari Jambi ya Mbak Dini ya.
0: Oke, kirim salamnya.
2: Salamnya buat adik angkat Bang Eko aja lah di Simpang Pasca Lapis ya. Buat siapa lagi ya? Buat Yuli di Sungai Mawang juga, semoga sehat sama keluarganya. Buat Mbak Yuni juga yang di Landak, semoga sehat juga sama keluarganya ya. Buat Mbak Dini, terima kasih Mbak Dini ya.
0: Oke Bang Eko.
2: Lagunya ada kan?
0: Ini Balek Bang ya, judulnya ini Abangku Jauh ya.
2: Oh itu kah? Biasa Bang Eko sih sering waktu ada pesal sering aku minta lagu itu. Memang judulnya Balek Bang dari Jambi.
0: Balek Bang? Balek Bang di sini, Balik Bang gitu ya?
2: Nah itulah.
0: Kalau Balik Bang di sini tetap yang keluar Abangku Jauh.
2: Mungkin itu kali ya Mbak Dini ya?
0: Nurdi Abdullah.
2: Pokoknya Mbak, kalau nggak salah tuh cewek dengan cowok lah.
0: Ini kayaknya gitu. Cewek, ini kayaknya cewek nih nyanyi nih.
2: Ayolah, itu aja lah Mbak Dini ya.
0: Oke.
2: Buat Mbak Dini, terima kasih Mbak Dini ya.
0: Ya, terima kasih ya Bang Eka ya.
2: Bagaimana dengan Dedek Sakril udah besar nggak?
0: Hah?
2: Dedek Sakrilnya udah besar nggak, Dedek Sakrilnya?
0: Abang Sakil, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, sehat. Udah besar kali ya Dedek Sakrilnya ya.
0: Udah.
2: Alhamdulillah. Awal-awal itu terima kasih Mbak Dini ya.
0: Ya, terima kasih Bang Eko.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Oke, baik, dari Bang Eko ya di penelpon yang kedua. Penelpon ketiga silahkan ya bergabung 0857-5381-0365. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Ragam Budaya Kak Dini.
0: Ya, apa kabarnya Mbak Yuli?
3: Alhamdulillah, di Tuhan baik Kak, sehat.
0: Sehat ya.
3: Belepotan.
0: Kenapa bisa belepotan?
3: Kenyangan
0: gak, baru makan. Oh iya sih, udah jamnya ya. Enak lah, abis ini tinggal tidur dia lagi sambil dengar ya, lagu nih.
3: Mendung-mendung nih Kak, gerimis di sini.
0: Sama, sini pun sempat agak lebat sedikit lah, tapi sebentar
3: banyak ya. Asap juga Kak, masih tebal asap ini.
0: Iya, kayaknya mulai lagi nih asapnya. Oke, tapi lagunya udah ada dua nih Mbak Ili.
3: Bisa ditampung.
0: Judulnya apa?
3: Batang Padi. Dari 2CS Kak.
0: Batang Padi dari?
3: 2CS. Udah pernah sih diputar dulu.
0: 2CS, oke, nanti coba dicari ya.
3: Oke.
0: Kirim salamnya silakan.
3: Salamnya buat Bang Eko dan lain-lainnya Kak.
0: Oke, siap.
3: Oke, terima kasih Kak.
0: Ya, terima kasih. Oke, baik, di penelpon yang selanjutnya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
4: Halo, selamat siang Mbak Dini.
0: Iya, apa kabarnya Bu Sonia?
4: Oh, baik. Feedback nih ya, feedback ya.
0: Kenapa ini agak ngedelay gitu ya suaranya?
4: Soal saya ini diamnya di bawah pohon ini, sedang apa, hujan.
0: Oh, hujan gak di sana?
4: Hujan di lokasi saya nih.
0: Waduh.
4: Karena jauh dari apa? Inanya juga angin ya.
0: Angin ya di sana ya. Wah, hati-hati nih di bawah pohon.
4: Iya, hujan, baru hujan ini Mbak Dini.
0: Baru hujan kah? Deras banget enggak, Bu Sonia?
4: Sedang lihat anak buah saya kerja gitu.
0: Oke. Okay. Nah, lagunya hujan, mau apa hujan nih?
4: Saya mau request lagu Melayu aja ya.
0: Apa judulnya?
4: Lancang kuning aja lah ya Mbak Dini ya.
0: Lancang kuning gitu ya.
4: Victor Huta Barat kan ada kan?
0: Lancang kuning dari Boy Sandi.
4: Victor ya.
0: Dari Victor.
4: Hah? Ada enggak? Biasa ada ya? Victor.
0: Tunggu dulu ya, coba dicari nih.
4: Siapapun boleh lah.
0: Kalau dari Victor Huta Barat ini Senandung Melayu ya. Victor Huta Barat ya, ya Bu
4: ini
0: ya.
4: Ini kan Ragam Budaya ya. Udahlah cari siapa aja lah yang Mbak Dini ketemu di situ.
0: Oke, okay, siap. Ya.
4: Terima kasih ya. Selamat siang Mbak Dini.
0: Okay. Ya, terima kasih. Oke, okay, baik ya dari Bu Yuli. Bu Yuli. Bu Sonia ya. Lagunya ini lagu Lancang Kuning gitu ya. Oke, baik ya pendengar, kalau di belakangnya Ibu Sonia ya silakan. Masih kok ya, saya tunggu Anda pendengar ya di sesi yang pertama ini. Tapi kita hadirkan dulu ya nanti dua lagu ya. Oke, saya terima satu penelpon lagi. Halo, selamat siang. Halo. Halo, apakah ada orang di sana?
2: Ragam Budaya.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Ibu bersama orang Noyan.
0: Dengan orang Noyan siapa nih ya? Kakek Ririn kah?
2: Bukan, ini Bapak Abri ini.
0: Oh, Bapak Abri.
2: Ya, sudah lama enggak pernah gabung nih. Mau 1 tahun enggak pernah gabung nih.
0: Oh iya, soalnya dari Antikong jarang ini. Tapi sehat semua sana. Udah ada hujan belum nih? Halo?
2: Tidak ketemu di RI Antikong nih.
0: Iya, udah pada apa tuh? Udah pada pindah sanggul semua dah.
2: Ya, ini halam-halam semuanya, salam kenal semuanya nih, baru gabung lagi nih Pak Abri ini.
0: Oke, okay, tapi sehat juga ya Pak Abri ya.
2: Hari ini udah mulai
0: absen
2: nih.
0: Iya kak, oke, okay, siap. Kirim salamnya untuk siapa aja? Oke, okay, ternyata terputus ya. Dari Pak Abri ya di Noyan. Oke, okay, kalau gitu saya hadirkan dulu lagunya. Ini ada Didi Kempot ya, Kopi Lampung. Dan juga Abangku Jauh ya dari Nurdi Abdullah. Baik pendengar, tetap bersama kami di RRI Sanggau.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mengapa satu hari dihitung 24 jam, kemudian satu jam dihitung 60 menit, dan satu menit dihitung 60 detik? Ternyata, semua ini berasal dari beberapa kebudayaan kuno dengan pengetahuan astronominya yang mengagumkan. Dr. Nick Lom, konsultan kurator astronomi dari Sydney, mengatakan, metode membagi satu hari menjadi 24 jam, satu jam menjadi 60 menit, dan satu menit menjadi 60 detik tampaknya menjadi satu-satunya pengukuran waktu yang digunakan. Asal usul sistem waktu kita 24 jam dalam sehari dengan setiap jam dibagi lagi, ini menjadi kompleks dan juga menarik. Mengenai satu hari 24 jam, ternyata perhitungan tersebut berasal dari orang-orang Mesir kuno. Mereka membagi waktu siang menjadi 10 jam yang mereka ukur dengan perangkat seperti jam bayangan. Kemudian, orang Mesir kuno menambahkan 1 jam senja di awal dan 1 jam lagi di akhir hari. Waktu malam dibagi lagi menjadi 12 jam berdasarkan pengamatan bintang. Lo menegaskan, orang Mesir kuno memiliki sistem 36 kelompok bintang yang disebut dekans. Cara ini dipilih sehingga pada setiap malam, satu dekans naik 40 menit setelah dekans sebelumnya. Untuk menentukan waktu di malam hari dengan pengamatan dekans, orang Mesir kuno membuat meja khusus untuk mengamatinya. Karena dalam sistem Mesir, panjang waktu siang dan malam ini tidak sama dengan variasi menurut musim. Di musim panas, jam siang lebih lama dari jam malam. Sementara di musim dingin, terjadi sebaliknya. Begitulah asal-usul waktu yang kita gunakan hingga saat ini.

0: Oke, baik ya, tadi dua lagu sudah didengarkan. Kita angkat kembali. Halo, selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya, Mbak Dini.
0: Dengan siapa ini?
1: Biasalah, hujan kecewa di bawah langit.
0: Oke, apa kabarnya Bang Lanius?
1: Kabut asap nih Mbak.
0: Kabut ya, oke.
1: Ini suara saya berubah ya Mbak, mulai gejala batuk nih Mbak, kabut asapnya Mbak.
0: Mau flu ya ternyata.
1: Iya, itulah suara saya berubah, makanya Mbak tanya, ini ke siapa? Ya lah, maklum lah ya. Oke Mbak,
0: lagunya apa?
1: Lagunya, lagu Dayak Kenayan Mbak, Kisah Cintaku Binaul.
0: Kisah cintaku Binaul.
1: Iya, ini cewek yang nyanyi ini Mbak.
0: Cewek ya?
1: Nah, ini cewek yang nyanyi, tapi grupnya memang Binaul. Dia ini banyak punya tiga orang vokalisnya ini, grup ya, ini nih.
0: Iya kan?
1: Cewek satu, terus cowok dua. Jadi mereka ini kadang-kadang lagunya, saya kira tuh ada 4-6 gitu, kan 3 nih, gitu. Kisah cintaku, yalah.
0: Oke
1: Mbak, kalau kita rangkul aja, nanti kita digabung di produk aja ya.
0: Oke, siap.
1: Ya,
0: oke, baik ya. Ini dari Bang Lanius ya, saya coba angkat lagi. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Salam budaya untuk kita semua.
0: Apa kabarnya nih, Bokocai?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Baru habis makan nih, Kak.
0: Baru habis makan, sama lah tadi nih kayak Mbak Yuni ya.
2: Lauk ikan pakai asam aja.
0: Iya, Kak.
2: Lau sama ikan ikan sayur keladi beli kemarin yang ku upload di Facebook tuh, Pak.
0: Iya, Kak. Oi.
2: Mantap nih, Kak. Saya Cina bagi pecut ketai.
0: Apa kecai mau request agak apa kecai?
2: Munggu Pak Jok Haji aja lah. Kemarin kan pas Maulud Nabi di Jawa, kalian lihat munggu Pak Jok Haji itu.
0: Munggu Pancir Haji, oke.
2: Salamnya dari Ayi Jamu Sawit bersama neknya, mudah-mudahan sehat walafiat. Bersama Abang Putra Segitiga Selatan, mudah-mudahan lancar minyaknya Bang. Dan bilang kode A sempat BCK ya.
0: Oke, baik.
2: Oke, BCK dininya sama berjumpa kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, oke, baik ya, dari Abu Kocai ya, ini di Sengeranas ya. Oke, baik pendengar di belakangnya Abu Kocai ya, silakan di 0857 5381035 dan 0811 5756 494. Oke, saya hadirkan dulu dua buah lagunya untuk Anda ya, tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Ya, kita cukupkan di ragam budaya pendengar nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, kami akan hadirkan Warta Siang untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Sabang Merah Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, membangun kepercayaan diri, sekaligus mendapatkan pengalaman untuk terus mengasah kemampuan di bidang tarik suara.
1: Khususnya, karena kan memang namanya budidaya nih, kita titik beratnya di kualitas air ya. Jadi kalau posisi kemarau seperti ini, kualitas air indeks kuantitasnya berkurang dan kualitasnya juga berkurang, jadi mempengaruhi produksi kita.
2: Warta siang selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Sarifah Dini. Berita utama, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau mulai berdampak terhadap produksi rumput sebagai sumber pakan ternak. Kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober dan berpotensi mengancam ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia, khususnya sapi dan kambing. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Disbunak Sanggau, Ambisius Anton, mengatakan produksi rumput saat ini mengalami penurunan drastis akibat kondisi kering. Meski belum ditemukan dampak serius pada ternak besar, petugas telah menemukan dampak kemarau terhadap unggas, terutama ayam potong atau broiler. Pihaknya terus memantau kondisi di lapangan untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap peternakan. Peternak diimbau menyiapkan pakan alternatif guna menjaga ketersediaan pakan selama kemarau berlangsung. Radio Republik Indonesia atau RRI Sanggau kembali menggelar ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Kabupaten Sanggau. Sebanyak 9 peserta berhasil lolos babak audisi dan akan bersaing menampilkan kemampuan terbaik untuk memperebut tiket menuju tingkat nasional.
3: Radio Republik Indonesia atau RRI Sanggau menggelar pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Kabupaten Sanggau. 9 peserta lulus babak audisi setelah mengikuti berbagai seleksi sebelumnya. Kepala RRI Sanggau Rizwandi mengatakan, ajang Bintang Radio Indonesia ini untuk mencari bakat di bidang menyanyi yang masih belum muncul di Kabupaten Sanggau. Event ini menjadi acara tahunan di seluruh Indonesia, juaranya akan mewakili Kabupaten Sanggau tingkat nasional.
0: Bagi generasi muda untuk menyalurkan bakat, mengembangkan kreativitas, membangun kepercayaan diri, sekaligus mendapatkan pengalaman untuk terus mengasah kemampuan di bidang tarik suara. Kita menyadari bahwa di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Sanggau, begitu banyak anak muda yang memiliki talenta luar biasa, namun tidak semua memiliki kesempatan dan ruang untuk menunjukkan kemampuan tersebut. Karena itulah RRI hadir memberikan ruang tersebut.
3: Rizwandi meminta kepada para peserta menampilkan penampilan yang terbaik dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Bagi yang berkesempatan lolos ke tingkat nasional, ia berharap dapat terus menggali kemampuannya untuk bisa bertahan di tahap berikutnya. Tri Putri melaporkan.
2: Kepolisian Sektor Tayan Hilir bersama personel BKO Korbrimob Polri membangun sumur bor untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat yang terdampak kemarau di Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau. Kapolsek Tayan Hilir Ibtu Kusdarwanto mengatakan pembangunan sumber air tersebut disiapkan sebagai solusi jangka panjang ketika ketersediaan air masyarakat mulai terbatas. Pembangunan sumur bor dilakukan di Dusun Tebang Benua, Desa Tebang Benua, Kecamatan Tayan Hilir. Ia mengungkapkan pengeboran dilakukan hingga mencapai kedalaman sekitar 15 meter. Disebutkan penyediaan sumber air permanen tersebut menjadi salah satu upaya kepolisian membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau. Ia berharap langkah ini dapat memberikan akses air yang lebih berkelanjutan ketika sumber air warga mengalami penurunan. Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau mengimbau para pembudidaya ikan untuk menunda aktivitas budidaya selama musim kemarau. Hal ini dilakukan karena penurunan kualitas dan ketersediaan air dapat meningkatkan resiko penyakit serta tingkat kematian pada ikan.
4: DKPT PHP Kabupaten Sanggau menyarankan pembudidaya ikan menunda kegiatan budidaya selama kondisi kemarau masih berdampak terhadap kualitas air. Kepala Bidang Perikanan DKPT PHP Kabupaten Sanggau, Butet Carolina Barus, mengatakan kondisi air yang buruk dapat meningkatkan tingkat kematian ikan selama proses budidaya. Menurutnya, kondisi kemarau tidak hanya mengurangi ketersediaan air, tetapi juga mempengaruhi kualitas air yang menjadi faktor penting dalam budidaya ikan. Kondisi tersebut membuat ikan lebih rentan terserang penyakit dan mengalami kematian terutama apabila sumber air tidak mengalir dengan baik. Butet menjelaskan, beberapa penyakit yang rentan menyerang ikan selama kondisi air kurang baik, antara lain koreng pada ikan lele, serta gangguan insang pada ikan nila. Risiko tersebut semakin tinggi pada ikan berukuran besar yang dipelihara di kolam dengan kondisi air yang tidak mengalir.
1: Dampak ya, Bapak sekalian, untuk pembudidaya ikan khususnya, karena kan memang namanya budidaya ikan ini kita titik beratnya di kualitas air ya. Jadi kalau posisi kemarau seperti ini, kualitas air, indeks akuantitasnya berkurang dan kualitasnya juga berkurang. Jadi mempengaruhi produksi kita, terutama serangan penyakit banyak nih dalam proses produksi. Jadi kegagalan panen bisa jadi terjadi, baik itu skala kecil ataupun besar.
4: Butet menyampaikan DKPT PHP Sanggau juga mendorong pembudidaya yang masih menjalankan proses produksi untuk melakukan pencegahan sejak dini. Pembudidaya diminta memperhatikan kualitas air dan segera memisahkan ikan yang terserang penyakit agar tidak menyebar pada ikan lainnya. Oktoferandi melaporkan.
2: Sebagian besar petani tradisional di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau mulai memasuki musim tanam padi. Penanaman masih dilakukan secara konvensional dengan metode nugal di lahan kering atau ladang. Penyuluh lapangan Balai Penyuluh Pertanian atau BPP Kecamatan Sekayam, Nikodemus Serano, mengatakan tradisi nugal masih dipertahankan petani di wilayah tersebut. Metode ini dilakukan secara berkelompok dengan membuat lubang tanam menggunakan kayu kemudian memasuki benih padi. Menurut Rano, musim tanam padi ladang telah dimulai sejak akhir Agustus 2026. Penanaman akan berlangsung secara bertahap hingga sekitar 1 bulan ke depan. Rano menambahkan aktivitas pembersihan lahan dengan cara membakar telah selesai dilakukan petani sekitar 2 minggu sebelum musim tanam. Kunjungan pasien di Puskesmas Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat meningkat dalam sebulan terakhir. Peningkatan terjadi seiring kondisi udara yang kurang sehat akibat kabut asap.
5: Kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong sejak sebulan terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan jumlah pasien terjadi menyusul memburuknya kondisi cuaca yang disebabkan oleh kabut asap. Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno mengatakan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu keluhan yang terbanyak ditemukan. Rata-rata kunjungan pasien rawat jalan mencapai 40 hingga 60 orang per hari atau meningkat lebih dari 10%. Kondisi kemarau yang disertai penurunan kualitas udara akibat kabut asap salah satu yang mempengaruhi langsung penurunan kesehatan masyarakat di daerah perbatasan.
6: Jadi dalam 1 bulan terakhir ya, dengan cuaca yang kurang sehat ya, katakanlah dengan kabut dan sebagainya, cukup berpengaruh kepada kunjungan pasien. Dari kunjungan harian rata-rata ada peningkatan sekitar 5-10% ya. Dan dari itu yang terbanyak saat ini adalah kunjungan dengan kasus ISPA. Ya, dalam sebulan terakhir ada 111 kasus. Tapi alhamdulillah semuanya sudah kita tangani, kita optimalkan pelayanannya dan bisa kita tangani di sini.
5: Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno mengungkapkan kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong dalam sebulan terakhir sudah mencapai 713 orang, 143 diantaranya menderita ISPA. Gatot mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan, terutama saat kualitas udara menurun. Warga diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan jika kabut asap semakin pekat. Jang Rangga melaporkan.
7: Itu lagi infeksi tangannya benar-benar.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. RRI Sanggau gelar Bintang Radio Indonesia 2026. Pembudidaya ikan di Sanggau diminta tunda budidaya saat kemarau. Saya Sarifah Dini mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 101.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sangawaya. Tadi sudah Anda dengarkan Warta Siang. Selanjutnya jelang pukul 13.16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan kembali Bintang Radio 2026 untuk Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau.
2: Anda masih mengikuti pemilihan Bintang Radio RRI Sanggau tahun 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali dalam rangkaian acara pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Bersama saya Nurjana yang akan memandu acara. Setelah sebelumnya kita telah menyaksikan penampilan para peserta di sesi pertama, kini kita kembali melanjutkan perjuangan para peserta dalam sesi 2, yaitu lagu daerah. Pada sesi ini kita akan kembali menyaksikan penampilan dari para peserta finalis yang akan menunjukkan kemampuan terbaiknya dalam membawakan lagu-lagu daerah. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada sponsor yang telah mendukung acara ini, ada dari Bank Kalbar Cabang Balai Karangan, CU Lantang Tipo, Finding Shop, dan UB Jewelry. Tidak hanya itu, kita juga bisa mendukung finalis favorit dengan memberikan suara melalui voting di website resmi bintangradio.rri.id. Jadi jangan lupa ya untuk berpartisipasi dan jadilah bagian dari perjalanan mereka menuju juara dengan memberikan vote sebanyak-banyaknya. Kemudian acara ini juga bisa didengar melalui Pro 1 Sanggau di 97 MHz, juga bisa disaksikan melalui live streaming YouTube channel RRI Sanggau serta aplikasi RRI Sanggau. Dan kita tentunya ya masih bersama Dewan Juri Bintang Radio 2026 RRI Sanggau ya, ada 3 Dewan Juri di sana yang sudah hadir dan juga tentunya sangat siap ya untuk menilai penampilan dari peserta. Ada di sana ada Kak Godev. Halo Kak Godev. Gimana? Pastinya masih semangat ya? Oke, baik ya. Nah, juga di tengah-tengah ada Kak Cika juga yang cantik dan senyumnya merekah merona ya. Halo, selamat siang Kak Cika. Gimana, masih semangat ya kabarnya? Oke, dan terakhir juga ada juri kita yang terakhir ada Kak Karel. Halo Kak Karel. Tetap semangat ya Kak ya? Oke, baik ya pendengar dan juga pemirsa, luar biasa banget ya ketiga dewan juri kita. Masih semangat nih untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemenang Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Nah ya, tibalah saat yang paling kita tunggu-tunggu ya, yaitu kita akan segera menyaksikan penampilan lagu daerah dari para finalis Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Nah, sebelum itu mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk para finalis. Baiklah pendengar dan juga pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, kita akan awali sesi 2 dengan penampilan peserta pertama, finalis dengan nomor tampil 1 wanita asal dari Kecamatan Kapuas dengan membawakan lagu berjudul Cik Cik Periuk dengan nada dasar standar. Baiklah dewan juri, kita akan segera saksikan penampilan dengan nomor tampil 1 wanita.

Oke, berikan tepukan tangan yang meriah ya untuk peserta dengan nomor tampil 1 putri atas nama Lovely Gardis Barinyuang ya. Nah, keren sekali ya pendengar juga pemirsa. Setelah ini kita akan panggilkan peserta dengan nomor tampil 2 asal dari Kecamatan Balai Batang Tarang membawakan lagu dengan judul Butet dengan nada dasar naik 5. Baiklah dewan juri dan juga pendengar serta pemirsa, ini dia peserta dengan nomor tampil 2.

0: Terima kasih.
1: Baiklah, telah kita saksikan bersama penampilan peserta dengan nomor tampil 2 atas nama Ananda Rizky Alfarizi. Selanjutnya kita akan mendengarkan penampilan dari peserta nomor tampil 3 asal dari Kecamatan Kembayan, membawakan lagu berjudul Cik Cik Periuk dengan nada dasar standar. Baiklah dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, kita saksikan bersama penampilan dengan nomor tampil 3 wanita.

Baik, itu dia penampilan dengan nomor tampil 3 atas nama Selviani Justitia. Nah, setelah ini kita akan segera menyaksikan penampilan dengan nomor tampil 5 asal dari Kecamatan Sekayam dengan judul lagu Si Patokaan dengan nada dasar standar. Baiklah dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, kita saksikan bersama nomor tampil 5.

0: Terima kasih.
1: Baik, itu dia penampilan dengan nomor tampil 5 atas nama Fania Himmatul Azmiyati. Wah, keren banget ya. Gimana nih? Makin semangat gak sih? Semangat dong ya. Oke. Nah, juga kita ingatkan kepada seluruh peserta dan juga supporter ya. Tidak hanya itu, kita bisa mendukung finalis favorit dengan memberikan suara melalui voting di website resmi Bintang Radio RRI.id ya. Jadi jangan lupa ya buat kalian untuk berpartisipasi dan jadilah bagian dari perjalanan para finalis ini menuju juara dengan memberikan vote sebanyak-banyaknya. Baik ya, setelah ini kita akan menyaksikan bersama penampilan dengan nomor tampil 6 asal dari Kecamatan Kapuas membawakan lagu dengan judul Bole Lebo dengan nada dasar turun 2,5. Baiklah dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, inilah penampilan dengan nomor tampil 6.

0: Oke, terima kasih.
1: Baik, itu dia penampilan peserta dengan nomor tampil 6 atas nama Jeffrey Lelboy ya. Dan setelah ini kita akan menyaksikan penampilan dengan nomor tampil 7 asal dari Kecamatan Kapuas membawakan lagu berjudul Cik Cik Periuk, nada dasar turun 1. Baiklah, hadirin dewan juri dan juga pendengar, kita akan saksikan bersama penampilan dengan nomor tampil 7.

0: Makasih.
1: Oke, itu dia penampilan dengan nomor tampil 7 atas nama Safitri. Dan setelah ini kita akan menyaksikan bersama nomor peserta tampil nomor 8 asal dari Kecamatan Kapuas membawakan lagu dengan judul Cik Cik Periuk dengan nada dasar standar. Baiklah dewan juri, pendengar dan juga pemirsa, kita saksikan bersama penampilan dengan nomor tampil 8.

Baik, itu dia penampilan dengan nomor tampil 8 atas nama Raffi Alfarizi. Berikan tepuk tangan yang meriah dong untuk Bang Raffi. Oke, baik. Nah, setelah ini kita akan segera menyaksikan penampilan dengan nomor tampil 9 asal dari Kecamatan Kapuas membawakan lagu berjudul Cik Cik Periuk dengan nada dasar turun satu. Baiklah, hadirin, pendengar dan juga pemirsa serta dewan juri, inilah dia penampilan dengan nomor tampil 9.

0: sih.
1: Baik, telah kita saksikan bersama dengan nomor tampil 9 atas nama Octavia Karin Firanata. Dan juga sesaat lagi kita akan menyaksikan bersama penampilan terakhir, yaitu penampilan dengan nomor tampil 10 asal dari Kecamatan Kapuas, membawakan lagu dengan judul Cik Cik Periuk, nada dasar turun satu. Baiklah, pemirsa, pendengar dan juga hadirin, kita akan sama-sama menyaksikan penampilan dengan nomor tampil 10.

Oke, baik pendengar Anda masih bersama kami di RRI Sanggau ya. Tadi sudah Anda dengarkan ya dari ke-9 finalis ya Bintang Radio Indonesia nih pendengar ya Bintang Radio 2026. Nah, kira-kira berikan votingnya sebanyak mungkin siapa yang menjadi favorit Anda ya, dan ini adalah babak penentuan juga nih pendengar ya. Di sesi terakhir di Bintang Radio untuk siang hari ini. Pendengar ya, pukul 14.04 waktu Indonesia Barat ya. Kami akan hadirkan di musik dan informasi untuk Anda ya, hingga jam pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Lagu-lagu dangdut akan saya hadirkan saat lagi. Tetap bersama kami di RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Pro 1.

0: 101.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, anggota Badan Anggaran DPR RI, ya ini Cornelis, menemui Menteri Keuangan RI Purbayayudi Sadewas seusai rapat kerja Badan Anggaran DPR RI ya mengenai penetapan postur sementara rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RUU APBN tahun anggaran 2027. Berdasarkan hasil pembahasan panitia kerja, ya asumsi dasar pendapatan defisit dan pembiayaan bersama Menteri Keuangan RI, Menteri PPN atau Kepala Bappenas RI, Menteri Hukum RI serta Gubernur atau Deputi Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan ya Jakarta pada hari ini Senin 7 September 2026. Nah, pendengar, dalam pertemuan singkat tersebut Cornelis secara khusus kembali mempertanyakan penyelesaian persoalan transfer ke daerah ya atau TKD yang berimplikasi terhadap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK ya atau P3K nih pendengar ya yang selama ini membebani kemampuan fiskal bagi sejumlah pemerintah daerah. Persoalan tersebut bukan kali pertama disuarakan Cornelis ya. Ketika masih bertugas di Komisi 2 DPR RI, Cornelis juga menjadi bagian dari pembahasan penyelesaian tenaga honorer ya melalui pengangkatan menjadi PNS maupun P3K. Nah, pendengar, sejak saat itu ia juga menegaskan pemerintah pusat ya tidak boleh melepaskan tanggung jawab terhadap konsekuensi kebijakan tersebut. Bahkan dalam kebijakan fiskal 2021, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah memperhitungkan kebutuhan pembayaran P3K dalam dana alokasi umum atau DAU yang ditransferkan ya kepada pemerintah daerah. Nah, karena itu juga pendengar, Cornelis mempertanyakan mengapa dalam perkembangannya beban pembayaran P3K ini justru menjadi persoalan fiskal bagi sejumlah pemerintah daerah. Cornelis sebelumnya juga telah mengingatkan bahwa persoalan P3K ini tidak boleh dilihat semata-mata sebagai persoalan belanja pegawai daerah. Karena menurutnya terdapat tanggung jawab pemerintah pusat ya untuk memastikan setiap kebijakan nasional mengenai penataan tenaga non-ASN diikuti dengan kemampuan pembiayaan yang memadai. Nah, menanggapi hal tersebut ya Purbaya mengatakan kebijakan yang dipersoalkan Cornelis ini berlangsung sebelum dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Meski demikian juga pendengar, Purbaya memastikan pemerintah saat ini ya telah menangani persoalan sebelum kepemimpinan tersebut dan menyelesaikannya dilakukan secara bertahap. Arah tersebut sejalan ya dengan kebijakan pemerintah yang telah disampaikan sebelumnya. Pemerintah menyiapkan sekitar 31 triliun rupiah untuk skema pengalihan dan juga penataan P3K tertentu pada 2027. Nah, termasuk ya pendengarnya ini upaya menarik pembiayaan P3K paruh waktu tertentu ke pemerintah pusat. Menteri Keuangan juga memastikan kebijakan tersebut telah diperhitungkan agar tidak mengganggu keberlanjutan fiskal APBN 2027. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.go.id.
1: Dangdut adalah kita.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar, kemarin ya ini ada beberapa jumlah hotspot ya atau titik panas karhutla di Kabupaten Sanggau menurun drastis ya menjadi 4 titik setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Sanggau Didit Rikardi ini mengatakan 4 hotspot terpantau berdasarkan data BMKG atau dan juga BRIN ya pada hari Minggu kemarin. 6 September 2026 pada pukul 9 nih pendengar ya. Nah, penurunan tersebut terlihat signifikan jika dibandingkan dengan kondisi saat status tanggap darurat bencana ditetapkan pada 24 Agustus 2026. Berdasarkan data BMKG BRIN ya pada 24 Agustus ya pukul 23.55 ya waktu Indonesia Barat ini tercatat 144 hotspot dengan rincian 4 titik ya tingkat kepercayaan rendah 113 titik tingkat kepercayaan menengah dan juga 27 titik tingkat kepercayaan tinggi. Dan juga pendengar, menurut Didit ya penurunan hotspot tidak terlepas dari kerja keras Satgas lintas instansi dan masyarakat melalui operasi darat. Upaya tersebut juga didukung teknologi modifikasi cuaca ataupun TMC ya yang dilakukan untuk membantu mendatangkan hujan di wilayah terdampak kemarau. Dan Didit menambahkan juga pendengar ya hujan yang turun turut membantu menekankan hotspot di sejumlah wilayah Sanggau. Karena berdasarkan catatan sementara BMKG, pendengar curah hujan yang terjadi mencapai 0,9 mm per hari dan masuk kategori hujan ringan karena berlangsung singkat serta tidak merata di seluruh 15 kecamatan. Nah, ia meminta masyarakat tetap waspada terhadap ancaman karhutla meski jumlah hotspot telah menurun drastis. Ia menyampaikan menurut perkiraan BMKG ini pendengarnya ini puncak kemarau terjadi pada Agustus September kemudian mulai melandai pada Oktober 2026. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal kami di rri.co.id.
1: Dangdut adalah kita.

0: Intermezzo.
1: Cup. Aku punya tebak-tebakan nih, Cup.
2: Coba-coba apa?
1: Bola. Bola apa yang bisa menghibur orang?
2: Ayo. Bola pingpong.
1: Salah lah, Cup. Bola emon.
3: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
4: Berisik banget sih, ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak, medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
3: Gak gitu juga kali.
4: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Gak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
3: Mau kemana?
4: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
3: Ikut.
4: Tapi gak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar gak terpengaruh sama postingan orang lain.
5: Udah, kamu cie. Kayak ayam pop yaudah.
6: Sadar gak sih di rumah makan nasi Padang, kalau makan di tempat, nasinya dikasih cuma 1 centong. Sedangkan, kalau dibungkus bisa 2-3 centong. Ternyata, itu bukan keusilan Uda dan Uni di rumah makannya loh. Jadi, masyarakat Sumatera Barat dulunya menyebut restoran Padang dengan nama Rumah Makan Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Nah, menurut penjelasan dari Kompas, pasalnya, pada zaman penjajahan Belanda dulu, diceritakan bahwa hanya orang-orang elit saja yang bisa makan di rumah makan Padang. Hal ini membuat pribumi yang memesan makanan tidak bisa makan di tempat. Para pemilik warung makan Padang pun menunjukkan rasa solidaritasnya dengan menambahkan porsi nasi saat dibungkus. Pemilik warung makan Padang beranggapan kalau mereka yang membeli makan dibungkus akan berbagi dengan keluarganya di rumah. Oleh karena itu, nasi pun dilebihkan agar keluarga si pembeli juga bisa ikut menikmati nasi itu. Tapi tenang, kalau kamu masih lapar, boleh kok minta nasi ekstra sama Uda dan Uninya. Dah, nasi tambua cie, ke sambelan 20.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
8: Kasih, apa kabar?
9: Baik.
8: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Sanggau. Pukul 14:56 ya waktu Indonesia Barat, pendengar ya, menuntaskan kebersamaan kita di Sanggau siang ini. Nanti jelang pukul

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Anda masih mengikuti pemilihan Bintang Radio RRI Sanggau tahun 2026.
1: Baik hadirin yang berbahagia, inilah saat yang paling ditunggu-tunggu setelah melalui seluruh rangkaian penampilan dan juga proses penilaian oleh Dewan Juri, tibalah kita pada pengumuman pemenang pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Tentunya rasa penasaran dan juga deg-degan udah mulai terasa ya pastinya ya. Dan siapakah yang akan menjadi terbaik dan juga berhak menyandang gelar Bintang Radio 2026 RRI Sanggau? Baik, mari kita simak bersama setelah ini hasil keputusan dari Dewan Juri untuk pembacaan dari pemenang pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau akan disampaikan langsung oleh Kak Godef selaku Ketua Dewan Juri dan juga nantinya akan didampingi oleh para Dewan Juri. Kepada Dewan Juri, kami persilakan.

0: Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tutuhnya tiop, akalnya midop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat sore semuanya. Pada hari ini yang kami hormati Kepala RRI Sanggau Bapak Suwandi dan seluruh panitia Bintang Radio tahun 2026, dan yang kami banggakan pastinya seluruh peserta Bintang Radio tahun 2026. Pertama, kami Dewan Juri mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena hari ini kami disuguhkan dengan penampilan-penampilan luar biasa dari teman-teman peserta Bintang Radio tahun 2026. Dan setelah kami berdiskusi, kami punya beberapa masukan untuk teman-teman peserta semuanya. Mungkin yang pertama terkait dengan secara umum bahwa kualitas teman-teman sudah sangat baik. Penampilan teman-teman hari ini sangat luar biasa dan pastinya penuh dengan persiapan yang cukup matang untuk teman-teman tampilkan pada sore hari ini. Kemudian ada beberapa catatan untuk teman-teman semua. Yang pertama, catatan dari kami tiga dewan juri. Yang pertama terkait dengan penguasaan lagu. Nah, pentingnya teman-teman untuk menguasai lagu yang akan teman-teman bawakan pada saat lomba. Terkait dengan artikulasi, tempo, dinamika, dan lain sebagainya yang dimana penunjang kita dalam bernyanyi. Nah, itu adalah hal penting yang boleh teman-teman ingat dan teman-teman pelajari. Sehingga teman-teman bisa paham dengan memahami lagu yang akan teman-teman bawakan, sehingga teman-teman juga bisa membawakan lagu itu dengan baik dan sempurna. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan teknik vokal, yaitu pernafasan dan artikulasi yang pastinya hari ini sudah kita dengar bersama. Kami sebagai dewan juri juga sudah menilai perlu banyaknya latihan vokal untuk teman-teman semua agar ketika teman-teman menampilkan bernyanyi, teman-teman bisa mengatur nafas dan artikulasi dengan baik sehingga teman-teman tidak ngos-ngosan saat bernyanyi, teman-teman bisa tampil prima pada saat bernyanyi. Nah, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan penghayatan dan penjiwaan. Tadi saya pertama sudah bilang bahwa ketika kita ingin bernyanyi, kita harus memahami terlebih dahulu apa isi lagu itu. Nah, setelah kita memahami, kita tahu nih penjiwaan dan penghayatan apa yang akan kita bawakan pada saat kita perform di atas panggung. Nah, sehingga teman-teman juga tidak bingung mau berekspresi seperti apa, penguasaan panggungnya seperti apa, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah terkait dengan kontrol mic. Nah, ada beberapa peserta yang kami temukan bahwa mereka belum memahami bagaimana cara kontrol mic yang baik. Sehingga ketika mereka memasuki nada yang tinggi, mereka tidak kontrol mic-nya. Kemudian nada rendah juga tidak kedengaran, sehingga sedikit menurunkan performa pada sore hari ini. Nah, mungkin itu penilaian dari kami, catatan masukan untuk teman-teman peserta. Semoga bisa diterima dan bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman kedepannya di event-event berikutnya. Kemudian untuk pesan kami, nanti untuk yang menang, pertahankan dan terus belajar. Yang belum menang, jangan berhenti. Ini namanya proses, teman-teman bisa ikut ajang apapun yang bisa menambah pengalaman teman-teman. Oke, baik, tanpa berlama-lama saya langsung akan mengumumkan pemenang untuk juara pertama, juara kedua, dan juara ketiga kategori putra dan kategori putri. Sudah siap? Oke, mana nih semangatnya nih? Deg-degan ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita hari ini. Sebenarnya saya juga sebagai dewan juri agak deg-degan nih membacakan nih pengumumannya, karena hari ini mereka sangat luar biasa. Oke, langsung saja. Keputusan Dewan Juri Lomba Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sanggau tahun 2026 nomor 432 / RRI Entikong / KJM 0505 / 09 / 2026 tentang penetapan juara Lomba Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sanggau tahun 2026. Dewan Juri Lomba Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sanggau 2026 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan penetapan Lomba Bintang Radio Indonesia 3 terbaik putra dan 3 terbaik putri LPP RRI Sanggau tahun 2026. Pertama, menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai 3 terbaik putra dan 3 terbaik putri dalam Lomba Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sanggau tahun 2026. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 7 September 2026, Dewan Juri, Ketua Dewan Juri Godefridus Verlang Alveus SM, Anggota Dewan Juri Karel Fahrizal, Anggota Dewan Juri Kedua Sri Wahyuni ditandatangani. Tembusan Kepala LPP RRI Antikong, Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia LPP RRI Sanggau tahun 2026, Dewan Juri. Oke, langsung saja saya akan membacakan surat keputusan Dewan Juri Lomba Bintang Radio LPP RRI Sanggau tahun 2024. Kita mulai dari kategori 2026, maaf. Kita mulai dari kategori putra untuk juara ketiga. Juara ketiga dengan nilai 53,03 diraih oleh atas nama Raffi Al-Farizi. Untuk juara kedua dengan skor 87,96 diraih oleh atas nama Jeffrey Lelboy. Dan juara pertama putra dengan skor 91,28 diraih oleh atas nama Ananda Rizky Al-Farizi. Beri tepuk tangan dulu untuk ketiga juara kategori putra. Selanjutnya saya akan mengumumkan untuk kategori putri dari juara ketiga. Untuk juara ketiga putri dengan skor 85,48 jatuh kepada siapa? Jatuh kepada atas nama Fania Himatul Asmiati. Untuk juara kedua putri dengan skor 86,12 jatuh kepada siapa? Sudah tahu siapa juaranya? Kak Cika, Dewan Juri. Oke, untuk juara kedua diraih oleh atas nama Selviani Justisia. Dan juara pertama kategori putri dengan skor 88,89 jatuh kepada Lovely Gardis Barinyuang. Ditetapkan di Sanggau pada tanggal 7 September 2026, Dewan Juri Godefridus Verang Alveus, Karel Fahrizal, dan Sri Wahyuni ditandatangani. Oke, kami mengucapkan selamat kepada para pemenang kategori putra dan putri. Semoga ini menjadi pengalaman luar biasa buat kalian dan pastinya nanti akan menambah ilmu untuk kalian ke depannya. Terima kasih dari kami Dewan Juri. Mohon maaf atas kesalahan yang telah diberikan kepada kami dan semoga kita bisa bertemu di event selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore.
1: Oke, itu dia ya pemenang dari Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Oke, baik. Selamat kami ucapkan kembali kepada para pemenang pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Dan untuk seluruh peserta, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perjuangan, keberanian, dan juga penampilan terbaik yang telah diberikan pada hari ini. Apapun hasil yang diperoleh ya, kalian semua telah menjadi bagian penting dari perjalanan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk seluruh peserta dan juga pemenang. Baik, setelah ini hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki acara pembagian hadiah sekaligus juga foto bersama dengan para pemenang pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Dan kami mohon kepada para pemenang untuk bersiap dan menuju tempat yang telah disediakan oleh panitia di atas panggung. Silakan untuk keenam pemenang tadi ya, silakan untuk naik ke atas panggung. Ananda Rizky Al-Farizi, kemudian Jeffrey Lelboy, Raffi Alfarizi, kemudian Lovely Gardis, Selviani Justitia, dan terakhir ada Fania Himmatul Azmiati. Silakan untuk berbaris dengan rapi. Ya, silakan untuk tim dokumentasi untuk mendokumentasikan pemenang. Dan untuk informasi, para pemenang akan mendapatkan piagam, kemudian juga piala, serta juga goodie bag ya dari sponsor Finding Shop.

Baik, selanjutnya kita memasuki penyerahan hadiah kepada para pemenang pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Untuk penyerahan hadiah ini kami mintakan secara hormat kepada Bapak Riswandi selaku Kepala RRI Sanggau untuk menyerahkan piala dan juga sertifikat. Baik, kepada juara pertama terlebih dahulu. Juara pertama yaitu Ananda Rizky Alfarizi kategori pria. Kemudian juara kedua yaitu dari Jeffrey Lelboy. Dan yang terakhir adalah Raffi Alfarizi ya, kategori pria. Ya, kemudian penyerahan piala dan juga piagam untuk kategori wanita juga akan diserahkan langsung oleh Bapak Riswandi. Untuk yang pertama, juara satu dari Lovely Gardis Bari Nyuang. Ya, kemudian sertifikatnya juga. Juara kedua atas nama Selviani Justitia. Dan yang terakhir, juara ketiga Fania Himatul Azmiati. Dan untuk Bapak, untuk tetap berada di atas panggung Pak, untuk foto bersama ya. Susun siri. Oke, silakan tim dokumentasi untuk mendokumentasikan. Oke. Pak. Baik, setelah ini kita akan, para pemenang juga akan mendapatkan goodie bag ya dari sponsor kita yaitu Finding Shop Sanggau. Dan untuk penyerahan goodie bag ini kami mengundang dari Finding Shop Sanggau untuk dapat menyerahkannya kepada pemenang secara langsung. Kepada perwakilan Finding Shop Sanggau kami persilakan.

0: Oke, silakan untuk berfoto terlebih dahulu. Untuk wanita terakhir ya. Baru setelah ini kita akan foto bersama. Oke, silakan untuk foto bersama terlebih dahulu. Pak, silakan Pak untuk naik juga ke atas panggung. Susun sirih. Oke, silakan dokumentasi. Satu. Oke, baik, terima kasih. Silakan untuk turun lagi dan menempati tempat yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih kepada Bapak Riswandi dan juga kepada perwakilan dari Finding Shop atas goodie bag yang telah disampaikan ya, diberikan. Baik, sekali lagi selamat untuk para pemenang. Semoga penghargaan yang diraih hari ini menjadi motivasi juga untuk terus berkarya, mengembangkan bakat dan memberikan yang terbaik ya, serta membawa nama baik RRI Sanggau pada ajang Bintang Radio di tingkat selanjutnya. Dan bagi peserta yang belum mendapatkan kesempatan menjadi juara, jangan berkecil hati ya. Teruslah berlatih, kemudian teruslah berkarya dan teruslah percaya diri pada kemampuan diri sendiri ya. Karena perjalanan untuk menjadi seorang bintang tidak berhenti sampai di sini saja. Kemudian setelah ini hadirin yang kami hormati, tidak terasa juga kita telah sampai di penghujung rangkaian acara pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau, dan juga kita telah saksikan bersama penampilan luar biasa dari putra-putri terbaik yang telah menunjukkan bakat, kemampuan, dan juga keberanian mereka di atas panggung. Semoga kegiatan dari Bintang Radio tahun ini tuh tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga menjadi ruang bagi para talenta muda untuk terus berkembang, berkarya, dan mengukir prestasi di bidang seni tarik suara. Baik, selanjutnya ya, kita akan menyimak bersama sambutan Kepala RRI Sanggau sekaligus juga menutup seluruh rangkaian acara pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Kepada Bapak Riswandi ST MSOS selaku Kepala RRI Sanggau, dengan hormat kami silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ketiga dewan juri yang sangat luar biasa ya. Owner Finding Shop yang juga hadir pada kesempatan penutupan ini. Teman-teman para ketua tim Kasubag TU dan seluruh panitia yang saya hormati, juga teman-teman peserta Bintang Radio RRI Sanggau tahun 2026 yang saya banggakan. Teman-teman sekalian, sebagaimana kita sudah mendengarkan tadi ya, pengumuman dewan juri, dan luar biasa, tentu pilihan dewan juri ini sudah sangat tepat buat kita ya. Memang itulah adanya ya, itulah hasil dari teman-teman yang sudah teman-teman tampilkan, mulai dari lagu pop tadi dan lagu daerah, sungguh luar biasa ya. Tetapi untuk yang belum berhasil, ini mungkin bisa menjadi cambuk lagi untuk lebih giat ya, berlatih, belajar ya, berproses, karena RRI setiap tahun menyelenggarakan Bintang Radio ya. Yang belum punya kesempatan tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa tampil lebih baik. Jadi proses dalam setahun itu cukup ini ya. Dan ini sebenarnya semuanya bagus ya, apalagi dari yang cewek-cewek itu, semuanya bagus ya. Memang dewan jurinya agak sedikit ini mungkin menilai, tampilnya luar biasa ya. Tapi mudah-mudahan yang sudah tampil dan menjadi juara satu, kami harapkan untuk terus juga berlatih, karena memang ini akan mewakili RRI Sanggau ke tingkat provinsi Korwil ya. Nanti teman-teman akan dilombakan lagi di Pontianak, nanti kemungkinan ya curinya itu ada dari kita satu, Pontianak satu, Sintang satu, ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa masuk ke tingkat nasional. Kalau 2 tahun yang lalu dia langsung, kalau udah juara di daerah langsung lomba tingkat nasional. Tapi 2 tahun terakhir ini berubah peraturannya, kita harus ikut di Korwil lagi. Jadi teman-teman, untuk Gandis tadi ya, Rizky ya, ini supaya terus berlatih dan menjaga ya makanan-makanan jangan berminyak dan sebagainya. Kita berharap memang ada perwakilan Sanggau yang bisa lolos ke tingkat nasional. Ya, saya kira itu. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih kepada semua sponsor, Bank Kalbar, CU Lantang Tipu, ya. Kemudian Finding Shop, Ubi Jewel Larry, ya. Ya, terima kasih atas bantuannya. Sukses selalu. Mudah-mudahan kerjasama ini akan terus bisa berlanjut di event-event lainnya. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Bintang Radio Indonesia RRI Sanggau tahun 2026 resmi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik hadirin yang berbahagia, dengan disampaikannya sambutan sekaligus penutupan oleh Kepala RRI Sanggau, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pemilihan Bintang Radio 2026 RRI Sanggau. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, Dewan Juri, Panitia, tamu undangan, serta seluruh pihak yang telah mensukseskan dan juga mendukung kegiatan ini. Terima kasih juga kepada sponsor yang telah mendukung acara ini, Bank Kalbar Cabang Balai Karangan, CU Lantang Tipo, Finding Shop, UB Jewelry, dan tentunya sekali lagi selamat kepada para pemenang. Teruslah berkarya, teruslah mengasah kemampuan, dan jadilah bintang yang mampu menginspirasi. Akhirnya saya Nurjana pamit undur diri. Sampai jumpa di Bintang Radio RRI Sanggau tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Bintang Radio tahun 2026 RRI Sanggau. Sampai jumpa di panggung Bintang Radio berikutnya.

0: Oke, selamat mendengar dimanapun saja Anda berada. Demikian tadi Anda telah ikuti ya pengumuman juara bintang radio RRI Sanggau 2026, saudara pendengar, yang baru saja diumumkan oleh ketiga dewan juri ya pada sore hari ini, dan sudah ditetapkan tiga juara kategori putri dan tiga juara kategori putra, dan nanti akan siap melaju ke tingkat selanjutnya di tingkat provinsi ya, tepatnya di Pontianak, untuk mengikuti ajang bintang radio selanjutnya. Dan apabila memang bisa menjadi juara di tingkat provinsi, akan naik menjadi perwakilan ya RRI Sanggau ke tingkat nasional. Ya, ini menjadi doa bagi peserta yang menang ya pada sore hari ini, dan mudah-mudahan nanti bisa melaju ke tingkat nasional. Baik, tim yang bertugas pada sore hari ini selanjutnya akan menemani Anda, saudara pendengar, ya, di jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung, pendengar semua yang baru saja bergabung bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Dan kami juga ucapkan selamat sore ya tentu untuk Anda, pendengar setia Radio Republik Indonesia, dimanapun saja Anda berada, baik Anda khususnya Bapak Ibu Tani yang barangkali masih berada di kebun ladang sawah ya, penuntasan akhir penuntasan berbagai kegiatan Anda semoga sudah terlaksana dengan baik ya, dan bisa dilanjutkan pada besok hari gitu ya. Dan kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya menemani tengah haruan negara Anda, tetap di 97 FM Radio Republik Indonesia Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni Kapak Batu Kampung Ayapo Sentani Timur, Kapak Batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, Kapak Batu Sukudani Lemba Balem, dan Kapak Batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi.
3: Sampai akhirnya

0: Baik, kita ikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI Pontianak Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Ribuan umat muslim Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak.
3: Maka ini adalah sunnah yang dilaksanakan ketika kondisi kemarau. Artinya bahwa ketika kemarau kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqo.
2: Kemarau panjang melanda Kabupaten Sanggau mulai berdampak terhadap produksi rumput sebagai sumber pakan ternak.
4: Dengan kondisi sekarang kemungkinan besar ini produksi rumputnya itu sangat berkurang sekali ya karena dampak dengan kemarau yang agak panjang ini.
2: Kalau

0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Senin 7 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali informasi sore hari ini. Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
1: Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqo serentak di sejumlah titik di kota Sintang dan sekitarnya kemarin. Ketua Panitia Sholat Istisqo Menyumbung Sintang, Putra Gunawan, mengatakan persiapan pelaksanaan sholat istisqo telah dilakukan di lapangan Menyumbung Sintang H-4 pelaksanaan. Salah satu persiapan yang dilakukan yakni menetapkan arah kiblat dikoordinasikan oleh Kementerian Agama Kabupaten Sintang.
2: Alhamdulillah kita sudah pelaksanaan sholat istisqo di lapangan sepak bola Menyumbung. Kita sudah persiapan penentuan arah kiblat.
1: Khotib sholat istisqo di lapangan Kodim 1205 Sintang, Ustaz Khalidul Mufid, menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Ia menyampaikan sejarah kemarau panjang yang pernah terjadi di Kabupaten Sintang pada tahun 1981 menyebabkan Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit, terjadi pula pada tahun 1997, kemudian tahun 2015, dan tahun ini Sintang kembali mengalami kemarau yang menyebabkan sejumlah sumur warga kering.
3: Di Kabupaten Sintang ini pernah terjadi kemarau panjang sehingga Sungai Melawi dan Kapuas debit airnya tinggal sedikit, terjadi pada tahun 1981.
1: Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Haji Ananur Holis, mengatakan pelaksanaan sholat istisqo digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang, di antaranya di lapangan depan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu, dan sejumlah kecamatan lainnya.
4: Maka ini adalah sunnah yang dilaksanakan ketika kondisi kemarau. Artinya bahwa ketika kemarau kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqo.
1: Dikatakan Anang Nurhali, sholat istisqo merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kondisi kemarau sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah agar diturunkan hujan. Masyarakat diajak untuk mengikuti pelaksanaan sholat istisqo sebagai upaya bersama memohon rahmat dan keberkahan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat yang terdampak kemarau.
5: Suryatini melaporkan.
0: Pendengar, kunjungan pasien di Puskesmas Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat meningkat dalam sebulan terakhir. Peningkatan tersebut terjadi seiring kondisi udara yang kurang sehat akibat kabut asap. Berikut laporan Jang Rangga.
6: Kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong sejak sebulan terakhir menunjukkan tren peningkatan. Peningkatan jumlah pasien terjadi menyusul memburuknya kondisi cuaca yang disebabkan oleh kabut asap. Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno mengatakan keluhan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA menjadi salah satu keluhan yang terbanyak ditemukan. Rata-rata kunjungan pasien rawat jalan mencapai 40 hingga 60 orang per hari atau meningkat lebih dari 10%. Kondisi kemarau yang disertai penurunan kualitas udara akibat kabut asap salah satu yang mempengaruhi langsung penurunan kesehatan masyarakat di daerah perbatasan.
7: Jadi dalam satu bulan terakhir ya, dengan cuaca yang kurang sehat ya, katakanlah dengan kabut dan sebagainya, cukup berpengaruh kepada kunjungan pasien. Dari kunjungan harian rata-rata ada peningkatan sekitar 5-10% ya. Dan dari itu yang terbanyak saat ini adalah kunjungan dengan kasus ISPA, ya dalam sebulan terakhir ada 111 kasus, tapi alhamdulillah semuanya sudah kita tangani, kita optimalkan pelayanannya dan bisa kita tangani di sini.
6: Kepala Puskesmas Entikong Gatot Setiarno mengungkapkan kunjungan pasien ke Puskesmas Entikong dalam sebulan terakhir sudah mencapai 713 orang, 143 diantaranya menderita ISPA. Gatot mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran untuk menjaga kesehatan, terutama saat kualitas udara menurun. Warga diharapkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan jika kabut asap semakin pekat. Jang Rangga melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau mulai berdampak terhadap produksi rumput sebagai sumber pakan ternak. Kondisi ini dikhawatirkan semakin parah hingga Oktober dan mengancam ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia. Kita simak laporannya.
8: Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sumatera Sanggau, Ambius Anton, menyebut kemarau panjang saat ini menyebabkan produksi rumput menurun drastis. Perkiraan BMKG hingga Oktober menunjukkan kondisi kering masih berpotensi terjadi. Kondisi tersebut akan mengurangi ketersediaan pakan bagi ternak ruminansia, khususnya sapi dan kambing. Sejauh ini petugas belum menemukan dampak pada ternak besar, tetapi petugas menemukan dampak pada unggas, terutama ayam potong atau ayam boiler.
9: Dengan kondisi sekarang, kemungkinan besar ini produksi rumputnya itu sangat berkurang sekali ya, karena dampak dengan kemarau yang agak panjang ini. Kalau dia diprediksi sesuai dengan perkiraan BMKG itu sampai dengan Oktober, potensi untuk kering itu sudah di depan mata ya, seperti itu. Jadi ketersediaan pakan untuk ternak ruminansia, khususnya baik sapi maupun kambing, itu pasti terdampak besar ya itu nanti. Kalau untuk ternak besar belum ada kita temukan ya. Yang kita temukan ini hanya di unggas saja, di ayam, terutama di ayam putih ya, ayam potong, ayam boiler itu.
8: Anton mengatakan pihaknya terus memantau dampak kemarau terhadap ketersediaan pakan ternak. Ia juga mengimbau peternak mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyiapkan pakan alternatif. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, perubahan warna dan munculnya bau pada aliran sungai di kawasan Palima Pontianak menjadi perhatian masyarakat dan Dinas Lingkungan Hidup. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kualitas air dan membutuhkan penelusuran untuk memastikan sumber pencemarnya serta langkah penanganan. Kita simak laporannya.
10: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak menelusuri laporan pencemaran air sungai di kawasan Palima Pontianak. Kepala DLH Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, menjelaskan air yang berubah warna menjadi hijau dan menimbulkan bau dapat berkaitan dengan tingginya kandungan nutrisi di dalam air. Kondisi tersebut berpotensi memicu pertumbuhan alga atau tumbuhan air secara cepat akibat proses eutrofikasi yang satu diantaranya dapat dipengaruhi limbah rumah tangga. Namun, upaya menemukan sumber pencemar menghadapi sejumlah kendala. Aliran air dan daerah aliran sungai memiliki cakupan yang luas hingga wilayah hulu dan daerah tetangga, sementara kewenangan pemantauan DLH terbatas pada wilayah administrasi Kota Pontianak. Selain itu, panjangnya jalur aliran parit menyulitkan petugas melacak titik pas di sumber pencemaran. Syarif mengatakan, keterbatasan personil di lapangan juga menjadi tantangan dalam melakukan pemantauan secara menyeluruh.
11: Nah, kalau ini terjadi, kami langsung turun ke lapangan kalau diinformasi macam Bapak sebutkan ini. Iya. Ya, kalau dikatakan bau dan sebagainya, iya, kita akan turun ke lapangan. Nah, cuma kalau di Palima ini kan perbatasan, Pak. Ya, perbatasan itu kami harus tahu dulu. Karena kita tidak bisa satu titik saja. Karena yang namanya pencemaran badan air, harus satu das itu kita pantau. Nah, sedangkan kita tahu hulunya itu berada di daerah tetangga kita. Nah, ini yang kadang-kadang kami agak kesulitan. Kami paling batas yang di Palima itu saja. Ya, yang di apa, yang batasnya itu kan yang bekas stempel oplet itu ya. Di luar itu udah bukan kewenangan kami.
10: DLH Kota Pontianak mengapresiasi kepedulian masyarakat yang melaporkan kondisi tersebut dan mendorong warga aktif menyampaikan informasi apabila menemukan indikasi pencemaran. Laporan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat pengecekan, menentukan sumber persoalan, serta menjadi dasar penanganan pencemaran air di lapangan. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 di Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, sidang isbat nikah terpadu di Sungai Ambawang tidak hanya menjadi jalan pengesahan perkawinan, tapi juga membuka akses masyarakat terhadap kepastian hukum dan kelengkapan administrasi keluarga. Berikut laporannya.
12: Sidang isbat nikah terpadu menjadi upaya memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Erpan mengatakan pelaksanaan isbat nikah memiliki manfaat penting, terutama dalam menjamin hak perempuan dan anak. Melalui putusan pengadilan, pasangan dapat memperoleh pengesahan perkawinan secara hukum dan selanjutnya mengurus buku nikah di Kantor Urusan Agama atau KUA. Menurut Erpan, buku nikah menjadi bukti sah status hubungan suami istri yang juga diperlukan dalam pengurusan berbagai dokumen administrasi.
13: Sehingga dengan adanya isbat nikah ini akan memberikan manfaat tentunya bagi perempuan dan anak, sehingga mereka punya kepastian hukum terhadap status pernikahan mereka dan anak-anak mereka punya status hukum yang jelas terhadap pernikahan kedua orang tuanya.
12: Selain memberikan kepastian status perkawinan, Pengadilan Agama Sungai Raya juga mendorong terwujudnya zero perkawinan tidak tercatat di masyarakat. Erpan menyebut masih banyak permohonan isbat nikah berasal dari pasangan yang menikah pada era 1990-an hingga awal tahun 2000-an. Kondisi itu antara lain dipengaruhi keterbatasan pengetahuan serta sulitnya akses masyarakat di daerah terpencil untuk mengurus pencatatan perkawinan. Sementara itu, salah seorang peserta sidang isbat nikah asal Desa Kuala Mandor A, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, Abdullah, mengaku mengikuti pelayanan terpadu tersebut untuk melengkapi dokumen administrasi keluarganya. Kelengkapan dokumen itu menurut Abdullah juga penting untuk keperluan pendidikan anaknya di masa mendatang.
14: Dengan adanya sidang isbat nikah ini, gimana?
15: Sangat terbantukan sekali, karena kita sekarang mengurus surat nikah ini, inilah momen-momen yang paling pas lah buat kita, karena kita sibuk kerja apa segala macam. Kalau kita langsung ke pusat ataupun ke pengadilan agama itu kan lama, gitu. Karena kalau masal seperti ini, ya lebih mudah juga.
12: Pelayanan sidang isbat nikah terpadu diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan administrasi perkawinan yang telah terjadi, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mencatatkan perkawinan secara resmi demi perlindungan hak perempuan, anak, dan tertib administrasi kependudukan. Syarusani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
5: Sebanyak 15 peserta audisi Bintang Radio RRI Sintang tampil menunjukkan kemampuan bidang tarik suara di Aula RRI Sintang Sabtu 5 September 2026 malam. Sebelumnya, calon peserta terdaftar yang memenuhi syarat sebanyak 19 orang dan 4 orang mengundurkan diri sebelum audisi berlangsung. Usai tampil, salah seorang peserta, Dewina Francisca, usia 19 tahun, mengakui masih belum percaya diri sepenuhnya tampil di depan publik, meskipun sebelumnya pernah mengikuti lomba ajang tarik suara yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Sintang.
16: Deg-degan gak sumpah. Sebelumnya pernah ikut lomba. Sebelumnya kemarin tuh kan ikut lomba dangdut tuh di pas ulang tahun Hari Jadi Kota Sintang. Nah, jadi di situ tuh kayak udah gak boleh nih gugup, gak boleh masa di sini gugup di situ di RRI ini gak boleh gugup ya. Karena udah punya pengalaman gitu.
5: Saat membuka acara, Kepala RRI Sintang Muhammad Fauzi Nur mengatakan ajang Bintang Radio Indonesia disebut sebagai salah satu ajang pencarian bakat tertua di Indonesia telah hadir sejak tahun 1951. Keberadaan ajang ini dinilai menunjukkan visi para pendiri Radio Republik Indonesia yang sejak awal telah memikirkan pengembangan bakat seni tarik suara di Indonesia, meskipun pada masa itu teknologi penyiaran masih sangat sederhana.
17: Ajang Bintang Radio merupakan sebuah ajang pencari bakat tertua di Indonesia. Seingat saya, pada tahun 1951 sudah dimulai. Kita dari situ bisa berpikir bahwa pendahulu-pendahulu kita di sana, yang mungkin sekarang sudah tiada, itu sudah berpikir yang sangat-sangat jauh. Tahun 1951, Anda bisa bayangkan, baru merdeka sekitar 6 tahun. Sudah bisa pendiri-pendiri RRI berpikir yang sangat jauh, mengembangkan bakat untuk tarik suara di Nusantara ini.
5: Melalui pelaksanaan bintang radio di Kalimantan Barat, khususnya RRI Sintang, lanjut Muhammad Fauzi Nur, diharapkan muncul talenta baru yang berkualitas dan mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional. Para peserta juga diharapkan terus meningkatkan kemampuan melalui latihan yang konsisten. Suryatini melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti bersama perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Silakan rekan Tika, laporan Anda.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, kondisi cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau cerah berawan yang disertai udara kabur akibat asap. Adapun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang tidak merata, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Perakiraan cuaca esok hari, Selasa 8 September 2026, diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Indeks hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi, yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Kapuas Hulu, Ketapang bagian utara, Melawi, Sekadau, dan Sintang. Adapun jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat update hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat, terdeteksi adanya 705 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Mendengar, tadi telah kita ikuti bersama perakiraan cuaca, maksud kami, dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Tika. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, ribuan umat muslim Kabupaten Sintang sholat istisqo serentak memohon turun hujan. Kemarau panjang melanda Kabupaten Sanggau berdampak terhadap produksi rumput sebagai sumber pakan ternak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Okey, selamat pendengar di manapun saja anda berada. Baru saja anda ikuti berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat bersama Pro 1 RRI di Pontianak. Dan kembali bersama tim kerabat kerja yang bertugas di Sanggau sore ini. Masih menemani anda pendengar di beberapa program acara selanjutnya. Ada informasi-informasi menarik yang masih terus kami hadirkan untuk anda, yang anda juga bisa cek informasi tersebut di situs resmi kami rrd.co.id.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Kenaikan harga pakan ikan pabrikan menjadi salah satu kendala bagi kelompok usaha di Liku, Kecamatan Kapuasanggau. Anggota kelompok karya usaha Albert Huton Sinaga yang mengatakan harga pakan yang sebelumnya sekitar Rp400.000 hingga Rp430.000 ya kini mencapai Rp470.000, dan ia menyampaikan kenaikan harga pakan ini membuat pembudidaya cukup kewalahan karena pakan menjadi kebutuhan utama dalam budidaya ikan. Ya, meski demikian kelompok tetap menggunakan pakan pabrikan untuk menjaga kualitas ikan yang dihasilkan. Ia mengungkapkan kelompok karya usaha menggunakan pabrikan pakan pabrikan jenis 781 dan 782 yang disesuaikan dengan ukuran ikan. Albert juga menyebut ya untuk ketersediaan pakan saat ini masih cukup dan tidak menjadi persoalan bagi kelompok. Di tengah kenaikan harga pakan, ia berharap biaya tersebut dapat ditekan agar biaya produksi tidak semakin tinggi, dan menurutnya hal ini penting agar dapat membantu menjaga harga jual ikan lele tetap stabil karena kenaikan harga tidak mudah dibebankan kepada konsumen. Informasi selengkapnya Anda bisa cek juga di situs resmi kami rri.co.id.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
6: Ayo Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
7: Sabarlah kok Dek, Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kok tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
6: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
7: Bah, kenal kok Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh, agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
8: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
7: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
3: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
4: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
3: Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
4: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
5: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
6: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi?
7: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah.
8: Asyik, gak ketahuan.
7: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
9: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
6: Iya mbak, maaf.
9: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
6: Hus, sana. Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
10: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Informasi lainnya pendengar, hari ini jumlah hotspot atau titik panas karhutla di Kabupaten Sanggau menurun drastis ya, menjadi 4 titik ya setelah hujan mengguyur sejumlah wilayah. Hal ini disampaikan Sekretaris Satgas Penanganan Karhutla Kabupaten Sanggau, Didit Richadi ya, mengatakan 4 hotspot terpantau berdasarkan data BMKG BRIN ya pada Minggu ya 6 September 2026, dan penurunan tersebut terlihat signifikan jika dibandingkan dengan kondisi saat status tanggap darurat bencana ditetapkan pada tanggal 24 Agustus 2026 ya, berdasarkan data BMKG Green ya 24 Agustus pukul 23:59 waktu Indonesia Barat tercatat 144 hotspot dengan rincian 4 titik tingkat kepercayaan rendah, 113 titik tingkat kepercayaan menengah, dan 27 titik tingkat kepercayaan tinggi. Dan menurut Didit, penurunan hotspot ini tidak terlepas dari kerja keras Satgas lintas instansi dan juga masyarakat melalui operasi darat ya. Upaya tersebut juga didukung teknologi modifikasi cuaca atau TMC yang dilakukan untuk membantu mendatangkan hujan di wilayah terdampak kemarau. Didit menambahkan hujan yang turun turut membantu menekan hotspot di sejumlah wilayah Sanggau. Berdasarkan catatan sementara BMKG, curah hujan yang terjadi mencapai 0,9 mm per hari dan masuk kategori hujan ringan karena berlangsung singkat serta tidak merata di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sanggau. Ya, meminta masyarakat tetap waspada ya terhadap ancaman karhutla meski jumlah hotspot telah menurun drastis. Dan dia menyampaikan penurunan menurut perakiraan BMKG ya puncak kemarau terjadi pada Agustus dan September, kemudian mulai melandai pada Oktober 2026.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya,

ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: bisa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Pro 1, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Baik, saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, cuaca masih cukup bersahabat ya pada sore hari ini, khususnya di kawasan Sabah Merah Sanggau, dan berbagai aktivitas masyarakat rutin ya. Biasanya kalau cuaca juga mendukung, banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu luang di sore hari dengan melakukan jogging ya, jogging, kemudian sekedar lari kecil di kawasan Sabah Merah Sanggau, kemudian banyak juga yang sekedar jalan santai sore ya bersama keluarga untuk menikmati suasana di kawasan Sabah Merah. Dan selamat sore menjelang petang ya untuk Anda pendengar yang juga selalu standby bersama kami, ataupun Anda yang mungkin baru saja menuntaskan berbagai kegiatan Anda dan baru saja bergabung bersama kami di 97 FM. Juga kami menyapa pendengar semua yang ada di wilayah perbatasan, baik itu Kecamatan Antikong, Kecamatan Sekayam, dan kecamatan-kecamatan lainnya yang terjangkau siaran kami. Kami masih hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya melengkapi informasi Anda, saudara pendengar. Dan tentu ya, kami selalu ingatkan, meskipun memang kemarin sempat ada hujan ya di beberapa titik wilayah Kabupaten Sanggau, karena juga hujannya tidak merata se-Kabupaten Sanggau gitu ya, ada kecamatan-kecamatan lain yang memang turun hujan begitu ya, dan kondisi asap juga masih cukup pekat ya. Dan ini menjadi atensi, tetap gunakan masker untuk beraktivitas di luar rumah ya, antisipasikan hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi untuk Anda yang mungkin harus menempuh jarak tempuh ketika Anda berkendara, khususnya pengemudi kendaraan roda 2 yang mungkin jarak tempat kerja yang Anda tempuh cukup jauh. Nah, ini akan lebih baik atau lebih aman menggunakan masker ya. Jadi antisipasi akan beberapa penyakit musiman yang memang sering sekali terjadi ya. Nah, sekarang yang menjadi perhatian juga seperti chikungunya yang disebabkan atau disalurkan oleh jenis nyamuk Aedes aegypti yang memang perlu menjadi perhatian ya, karena ada beberapa wilayah yang beberapa masyarakatnya sudah terkena chikungunya ya. Ini juga perlu menjadi perhatian, apalagi semacam peralihan musim, biasanya kondisi nyamuk ini semakin banyak begitu ya selepas musim panas. Nah, ini perlu menjadi perhatian. Terima kasih tentu kami ucapkan untuk Anda yang selalu standby bersama kami, baik melalui streaming kami ataupun melalui frekuensi 97 MHz.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kapak batu yang umumnya ditemukan di Papua, kapak batu hingga abad ke-21 ini adalah sebuah teknologi yang sudah hampir terlupakan dalam warisan budaya. Hampir sinarnya kapak batu dalam kancah kebudayaan materi di Papua. Kapak batu merupakan sebuah teknologi penting terutama dalam hal menebang pohon dan juga sebagai senjata dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Dan kapak batu terdapat di 4 lokasi di Papua, yakni kapak batu Kampung Ayapo Sentani Timur, kapak batu Kampung Doyobaru Bambar Sentani Barat, kapak batu Sukudani Lemba Balem, dan kapak batu Kampung Ormuari. Kapak batu hingga kini merupakan suatu produk budaya yang cukup unik. Keunikan ini tercermin meskipun kapak batu sudah bukan lagi memiliki fungsi sebagai alat kerja seperti yang menebang pohon, menokok sagu, dan membuat perahu, serta sebagai alat pahat kayu. Namun demikian, dalam masyarakat tersebut hingga kini kapak batu memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, yakni sebagai alat bayar mas kawin, alat bayar denda, alat sogok untuk pembunuhan, atau sebagai pemberian hadiah yang berharga kepada orang yang membantu.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, Mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja Mas gak buat Masnya kaya, tapi setidaknya buat Mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh iya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar Mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, mak leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru batu.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didana.
13: Aih, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, terkidup gua Radio Din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sangau, ngan Entikong.
14: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Baik, seluruh pendengar dimanapun saja Anda berada, saat lagi akan dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada pukul 17.42 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas serta pimpinan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Jangan bersedih jika sering ditimpa musibah. 1. Tanyakan pada diri Anda, apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi? 2. Kemudian hadapi dengan tenang untuk menjadikan kemungkinan terburuk itu menjadi lebih baik. Yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 7. Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa kemenangan akan datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan kemudahan itu ada bersama kesulitan. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, maka ia bebas berprasangka kepadaku sesuai yang dia mau.

Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang bapa dan anak gadisnya. Bapa tersebut meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahi anak gadisnya dan mengatakan bahwa anak gadisnya merupakan anak yang sangat luar biasa, di mana anaknya sejak kecil sampai sekarang tidak pernah sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan beliau diberitahu oleh malaikat Jibril untuk menolaknya karena tidak ada kebaikan dalam diri anak gadis itu. Sungguh luar biasa makna dari sakit. Ternyata dengan datangnya penyakit pada diri kita itu mendatangkan berbagai kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang sedang sakit dipastikan orang tersebut sedang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit kalau kita sikapi dengan positif, sakit itu zikrullah. Orang yang sedang sakit akan lebih sering menyebut asma Allah dibandingkan ketika dalam sehatnya. Sakit itu istighfar. Orang yang sedang sakit akan teringat dosa-dosa yang pernah diperbuat, sehingga lisan akan terbimbing untuk selalu beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakit itu tauhid. Bukankah saat sedang hebat rasa sakit, kalimat thayyibah akan terus digetarkan? Sakit itu muhasabah. Orang yang sedang sakit akan punya lebih banyak waktu untuk merenungi diri, menghitung-hitung bekal apa yang telah dikumpulkan untuk kembali menghadap Ilahi. Sakit itu jihad. Orang yang sedang sakit tidak diperbolehkan hanya pasrah, akan tetapi diwajibkan untuk terus berusaha dan berikhtiar

mencapai kesembuhan. Sakit itu ilmu. Bukankah ketika sakit, kita akan memeriksa, berkonsultasi, dan pada akhirnya merawat diri untuk berikutnya ada ilmu untuk tidak mudah kena sakit. Sakit itu nasihat. Orang sakit mengingatkan yang sehat untuk jaga diri. Yang sehat menghibur yang sakit agar mau bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta dan sayang keduanya. Sakit itu silaturahim. Saat jenguk, bukankah keluarga yang jarang bertemu akhirnya datang membesuk, penuh senyum dan rindu mesra. Karena itu pula, orang yang sedang sakit, sesungguhnya dia sedang dicintai Sang Pencipta, sekaligus sedang diberi ujian. Tentu, kalau diterima dengan sabar dan tawakal, akan merontokkan atau menggugurkan dosa-dosa. Sakit itu mustajab doa. Orang yang sedang sakit mustajab. Maka saat kita menengok yang sakit, di samping kita mendoakan, maka mintalah doanya. Imam As-Suyuti selalu keliling kota mencari orang sakit, lalu beliau minta didoakan. Sakit itu salah satu keadaan yang menyulitkan setan. Orang yang sedang sakit diajak maksiat tak mampu dan tak mau. Dosa yang lalu disesali dan mohon ampunan. Sakit itu membuat sedikit tertawa dan banyak menangis. Satu sikap keinsafan yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para makhluk langit. Sakit mengingatkan kualitas ibadah. Ruku, sujud lebih khusyuk, tasbih, istighfar lebih sering, bermunajat, doa jadi lebih lama. Sakit itu memperbaiki akhlak. Kesombongan terkikis, sifat tamak dipaksa tunduk, pribadi dibiasakan santun, lembut dan tawadu. Dan pada akhirnya, sakit membawa kita untuk selalu ingat akan kematian.

0: demikian tadi telah dikumandangkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Dan tentu bagi Anda kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang telah menjalankan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan masih bersama tim yang bertugas di Sanggau sore ini, pendengar, kami masih hadirkan berbagai informasi lainnya, diantaranya informasi dari Skadau, pendengar, keisengan dua anak di Skadau pada dini hari ini berujung dilaporkan warga. Keduanya melempar batu ke atap rumah kos dan mematikan stud meteran listrik. Nah, laporan itu kemudian ditindaklanjuti cepat melalui layanan 110 atau 110 Polres Skadau. Laporan diterima pada Rabu 2 September 2026 pukul 9:13 waktu Indonesia Barat. 5 menit kemudian Pamapta Regu 3 Polres Skadau, Aibtu Oki Kristiani Priyabodo, bergerak menuju Kecamatan Skadau Hilir. Nah, saat itu wilayah Skadau masih diselimuti kabut asap, dan tiba pukul 9:24 waktu Indonesia Barat, Aibtu Oki menggali keterangan dari pelapor dan warga sekitar. Dari informasi yang diperoleh, polisi kemudian mendatangi kediaman kedua remaja yang diduga terlibat dalam pelemparan batu dan pematian stud meteran di lokasinya yang tidak jauh dari rumah pelapor. Nah, keduanya mengaku telah melempar batu ke atap rumah serta mematikan stud meteran listrik, dan diketahui keduanya masih berstatus pelajar. Nah, kepada polisi, keduanya mengaku melakukan aksi tersebut karena iseng. Aibtu Oki kemudian mempertemukan pihak pelapor dengan kedua remaja beserta orang tua masing-masing untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Dalam mediasi tersebut, kedua pihak sepakat berdamai. Polisi juga memberikan pembinaan kepada kedua pelajar agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan Kapolres Skadau, AKBP Andika Wiratama, melalui PLT Kasih Humas Polres Skadau, Ibda Iwan Kurniawan, mengatakan kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak selalu berujung pada penindakan, tetapi juga dapat dilakukan melalui dialog, mediasi, dan pembinaan, khususnya ketika persoalan melibatkan anak ataupun remaja. Informasi selengkapnya Anda bisa cek di rti.co.id.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
4: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
3: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
4: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
3: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
5: Nenekmu!
3: Permisi, Nek.
4: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
3: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Kepada seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia, khususnya masyarakat di wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, disampaikan bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur di lingkungan Radio Republik Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, maka terdapat perubahan nama Satuan Kerja RRI, yang sebelumnya dikenal dengan nama RRI Antikong. Kini secara resmi berubah menjadi RRI Sanggau. Perubahan nomenklatur ini merupakan bagian dari penyesuaian kelembagaan dan tata kelola organisasi di lingkungan Radio Republik Indonesia. Dengan perubahan tersebut, kami menginformasikan kepada seluruh pendengar, mitra kerja, instansi pemerintah, serta masyarakat bahwa RRI Antikong selanjutnya menggunakan nama RRI Sanggau. Meskipun terjadi perubahan nama, RRI tetap berkomitmen memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan kepentingan publik. Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kepercayaan seluruh pendengar kepada RRI Sanggau. RRI Sanggau, sekali di udara, tetap di udara.

Perusahaan perkebunan kelapa sawit Face Resource Group FRG Regional Kalimantan Barat memberikan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengirimkan 17 set mesin pompa air lengkap ke sejumlah wilayah sekitar unit usahanya. Bantuan tersebut didistribusikan ke desa-desa yang berada di Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang sebagai bagian dari dukungan perusahaan terhadap upaya pemerintah dalam menangani bencana karhutla. Senior Manager General Affair FR Group Regional Kalimantan Barat, Robin Sianturi, mengatakan sebanyak 3 set mesin pompa air dikirim ke Sanggau, sedangkan 14 set lainnya diperuntukkan bagi wilayah Ketapang. Menurutnya, setiap set mesin pompa air tersebut dilengkapi dengan selang, nozzle, kemudian adapter dan filter. Bantuan yang bersumber dari anggaran Corporate Social Responsibility FR Group Regional Kalimantan Barat itu nantinya menjadi aset desa. Robin menjelaskan peralatan tersebut dapat digunakan masyarakat untuk mendukung deteksi dan penanganan dini apabila terjadi kebakaran. Nah, selain untuk penanggulangan karhutla, mesin pompa air juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi pertanian. Ia berharap bantuan CSR tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional FR Group. Selain memberikan bantuan peralatan, FR Group Regional Kalimantan Barat juga terus terlibat dalam upaya pemadaman karhutla dengan menyiagakan personel pemadam kebakaran internal perusahaan selama 24 jam secara bergantian. Dengan penanganan karhutla, FR Group juga bersinergi dengan berbagai pihak termasuk TNI, BPBD, Polri, dan unsur terkait lainnya. Personil yang disiagakan tidak hanya menangani kebakaran di area perkebunan perusahaan, tetapi juga membantu memadamkan di lahan perkebunan milik masyarakat.

0: Mutiara Pagi Islam.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas, engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
0: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Ntkong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Ntkong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mace Rina.
1: Eh, pagi juga Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Mace Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas.
0: Intermezzo.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
3: Oh, itu namanya post holidays blues.
2: Hah? Apaan tuh?
3: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa juga udah gajian lagi.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dur gitu.
0: Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.

0: 101, RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Mendengar, sebanyak 143 pasien mengalami infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Puskesmas Antikong Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat dalam sebulan terakhir. Kasus tersebut tercatat di tengah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Kepala Puskesmas Antikong Gatot Setiarno mengatakan jumlah tersebut berasal dari 713 kunjungan pasien selama sebulan terakhir. Kunjungan rawat jalan juga meningkat lebih dari 10% dengan rata-rata 40 hingga 60 pasien setiap hari. Ia menyebut peningkatan kasus penggunaan gangguan pernapasan menjadi perhatian Puskesmas Antikong. Paparan udara yang tidak sehat akibat kabut asap diperkirakan menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya risiko gangguan pernapasan pada masyarakat. Gatot Setiarno mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan gejala gangguan pernapasan seperti batuk dan sesak napas. Pemeriksaan sejak dini diperlukan untuk mencegah kondisi kesehatan semakin memburuk.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Oke, setelah mendengar sampai di sini kami hadirkan berbagai informasi di kesempatan petang menjelang malam hari ini, mendengar. Semoga berbagai informasi yang kami hadirkan juga bisa bermanfaat, ya, bisa melengkapi informasi Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat.
2: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino, berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 7 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah harus menambah anggaran mitigasi bencana karena Indonesia merupakan negara rawan bencana. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan bencana alam seperti gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera, serta erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia adalah negara rawan bencana alam karena berada di lingkaran cincin api Pasifik. Oleh sebab itu, mitigasi bencana tidak boleh menunggu setelah bencana terjadi, melainkan harus dilakukan sebelum bencana. Oleh sebab itu, pemerintah harus menambah anggaran untuk mitigasi bencana. Mitigasi bencana harus lebih baik pada masa mendatang. Arahan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam ratas yang berlangsung secara virtual di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Takdir kita, negara yang berada di lingkaran api, the ring of fire. Jadi ini membawa kita untuk kita harus siap menghadapi keadaan seperti ini setiap saat. Berarti mungkin pelajaran juga bagi kita, ya, bagi pemerintah yang saya pimpin, alokasi anggaran untuk mitigasi bencana harus kita tambah secara signifikan. Saya kira dalam menghadapi keadaan ke depan kita akan lebih mampu.
3: Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani menyampaikan perkembangan erupsi Gunung Api Anak Krakatau. Salah satu di antaranya, Faisal mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta negatif abu vulkanik, namun 8 bandara lainnya masih ditutup.
4: Ada 4 bandara yang posisi dari pengamatan paper test itu telah menunjukkan negatif, yaitu di Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, dan Budiarto Curug. Untuk Soekarno-Hatta, ini 4 kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAC yang ada di Darwin agar sigmetnya dapat dipulihkan, dan kemudian nanti Bapak Menteri Perhubungan selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan otoritas bandara yang akan menentukan pembukaan mungkin secara terbatas dari bandara-bandara yang telah dipantau 4 kali berturut-turut telah bersih dari debu vulkanik.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan, respon pemerintah sangat cepat terhadap penanganan bencana, mulai dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara, kemudian gempa di Flores dan karhutla di Kalimantan, termasuk di Sumatera. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Terkait dengan kebakaran

0: Kebakaran hutan dan lahan, pemerintah memperkuat pencegahan dan penegakan hukum karhutla. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Dan jumlah ini kemungkinan masih bisa bertambah.
2: Pemerintah memperkuat langkah pencegahan dan penegakan hukum untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU dan perizinan pemanfaatan hutan. Rapat ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago di Graha Marinir Kuitang, Jakarta, dan dihadiri oleh Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BNPB, Menteri Kehutanan dan Menteri ATR, serta beberapa perwakilan dari BMKG dan juga BNPB. Kepada para awak media, Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan sebanyak 358 pemilik perusahaan menjadi perhatian pemerintah dalam penanganan karhutla. Ia menyebut kawasan yang terbakar mulai meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, meski Indonesia belum mencapai puncak El Nino. Selain itu, pemerintah akan segera menyelesaikan penanganan ini dan memastikan aturan ditegakkan sesuai dengan perundang-undangan. Jamari menegaskan sejumlah kebakaran ditemukan terjadi akibat kesengajaan maupun kelalaian. Beberapa pelanggaran tersebut telah diproses secara hukum sebagai bentuk peringatan kepada para pelaku.
3: Kita belum sampai ke puncaknya El Nino. Berarti kita masih sedang menanjak menuju puncaknya, yang memang El Nino ini panjang untuk periode yang sekarang. Dan kita tidak tahu kapan selesainya, tapi diduga memang kita belum sampai ke puncak.
2: Sementara itu, Kapolri menegaskan potensi karhutla masih akan berlangsung seiring fenomena El Nino yang diperkirakan bergerak hingga akhir tahun. Karena itu, kepolisian mengedepankan langkah preventif sekaligus penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, di mana pembukaan lahan dengan kearifan lokal tetap memiliki aturan dan wajib dilaporkan kepada kepala desa. Kapolri menegaskan dari hasil penanganan karhutla, kepolisian telah menerima sekitar 200 laporan polisi dan menetapkan 138 tersangka. Selain itu, sebanyak 119 tersangka diantaranya diduga melakukan pembakaran secara sengaja dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah.
1: Kemudian dari hasil penanganan yang sudah dilakukan oleh kepolisian saat ini, ada 200 laporan polisi yang masuk. Dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian.
2: Selain itu, kepolisian juga menangani 8 korporasi yang saat ini tengah diproses terkait dugaan karhutla. Selain itu, KLH telah memberikan sanksi administratif kepada 18 perusahaan dan mendalami 42 perusahaan lainnya. Sementara itu, Kapolri juga menegaskan apabila ditemukan unsur pidana, perusahaan akan diproses berdasarkan ketentuan undang-undang terkait perkebunan dan juga penegakan hukum dapat dilakukan dengan pasal berlapis untuk mencegah agar kasus kebakaran lahan dan hutan tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah terus memantau ketidakpastian global dan memitigasi dampaknya pada inflasi dan juga pertumbuhan nasional. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis.
5: Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan masih tingginya ketidakpastian global yang mengakibatkan melambatnya perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Karenanya pemerintah terus memantau perkembangan global, melakukan mitigasi dan mengantisipasi dampaknya ke perekonomian di dalam negeri. Menurut Menkyu Purbaya, selain pertumbuhan ekonomi yang melambat, laju inflasi akibat kenaikan harga energi juga menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia ke depan.
4: Apabila kita cermati kondisi global hingga pertengahan Agustus 2026 masih bergerak sangat dinamis sehingga perlu terus dipantau dan dimitigasi. Dinamika global tersebut utamanya dipicu oleh Konflik di Timur Tengah masih bergejolak, meningkatnya fragmentasi perdagangan dan proteksionisme, dilema kebijakan moneter Bank Sentral Global, potensi dampak El Nino, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan global, ini masih menjadi risiko yang akan terus diwaspadai.
5: Dalam APBN tahun 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Namun, pemerintah berupaya agar pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6% hingga akhir tahun ini. Ekonom yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi dan Keuangan Indef, Esther Sri Astuti, mengatakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada program-program prioritas saja, tetapi juga mendorong investasi dan ekspor. Esther mengungkapkan hal tersebut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia beberapa waktu lalu.
6: Kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, tentu kita butuh extra effort. Kita harus mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang baru. Tidak hanya pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi yang konvensional. Pemerintah juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya untuk program-program prioritas yang sudah ada sekarang ya, tetapi lebih condong untuk mendorong investasi dan mendorong ekspor.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 tercatat 5,61%. Sedangkan pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29%. Meski demikian, pemerintah tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 masih bisa mencapai di atas 5%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum meminta Majelis Hakim untuk menolak perlawanan atau eksepsi terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Fajar Doni Cahyadi, dalam korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil pada periode 2022-2024 yang merugikan negara 7,37 triliun rupiah. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
7: Bahwa Undang-Undang Kepabeanan tidak mengesampingkan Undang-Undang Tipikor. Tidak ada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 menyatakan bahwa perbuatan yang memenuhi unsur delik kepabeanan dikecualikan dari
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan pos tarif dan ekspor crude palm oil atau CPO periode 2022-2024 dengan terdakwa mantan Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fajar Doni Cahyadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Fajar Kusuma Aji mendengarkan tanggapan jaksa atas nota keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya. Menurut jaksa, keberatan Fajar Doni Cahyadi beserta kuasa hukumnya yang menyatakan bahwa kasus ini harus diselesaikan melalui peradilan pajak bukan peradilan tindak pidana korupsi tidak beralasan sehingga patut dikesampingkan. Oleh karenanya, jaksa meminta Majelis Hakim untuk menolak keberatan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa.
7: Satu, menyatakan perlawanan terdakwa R. Fajar Doni Cahyadi atau advokat terhadap surat dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya. Dua, menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDS 11 Kor garing JKT TM garing 06 garing 2026 tanggal 14 Juli yang telah dibacakan pada tanggal 18 Agustus 2006 pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta surat dakwaan memenuhi syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan materi pokok perkara. Demikian tanggapan atas nota keberatan eksepsi.
8: Sementara itu, Jaid Musafi selaku advokat pendamping terdakwa Fajar Doni Cahyadi mengatakan perbuatan terdakwa Fajar bukan perkara tindak pidana korupsi. Menurutnya perkara ini murni selisih biaya keluar CPO atau POME yang harusnya diselesaikan di pengadilan pajak.
9: Ya, kita sangat menyayangkan ya atas bantahan rekan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi kami. Karena begini, pada sengketa yang sama sudah kami jelaskan dalam eksepsi kami itu di kasus Wilmar. Sama persis seperti ini mengenai sengketa Bea. ya kan, biaya ekspor itu penyelesaiannya melalui pengadilan pajak gitu. Karena apa, ada selisih biaya yang dibayarkan kepada negara atas spesifikasi apakah ini masuk POM atau bukan, ya kan.
8: Dalam perkara ini ada 11 orang terdakwa yang diduga menyamarkan atau merekayasa komoditas CPO menjadi POM atau limbah sawit dengan tujuan menghindari kewajiban pajak ekspor yang lebih tinggi yang menyebabkan kerugian negara lebih dari 7,37 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meminta sekolah-sekolah yang terdampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau untuk menerapkan skema pembelajaran jarak jauh. Hal ini diberlakukan untuk melindungi kesehatan siswa dan tenaga pendidik dari paparan abu vulkanik yang meluas sejak Sabtu kemarin. Berikut laporan Rizka Fadila.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Minggu meminta sekolah yang terdampak erupsi Gunung Krakatau menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Skema ini diberlakukan di wilayah dengan paparan abu vulkanik tinggi seperti Kota Serang di Provinsi Banten dan Kota Bandar Lampung di Provinsi Lampung. Namun demikian, dalam keterangan disampaikan secara daring bersama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Abdul Mu'ti menyebut daerah yang masih dinilai aman dari paparan abu vulkanik tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat.
11: Bahwa pembelajaran di Jakarta mulai besok diselenggarakan secara daring, maka semuanya harus mengikuti aturan pemerintah daerah.
10: Sementara itu, Bupati Serang Ratu Rahmatuzakiyah mengatakan wilayahnya terdampak abu vulkanik akibat erupsi di 7 kecamatan, yaitu Anyer, Cinangka, Baros, Pabuaran, Padarincang, Ciomas, dan Mancak. Menurut dia, pembelajaran daring diterapkan sebagai langkah antisipasi sekaligus mengurangi paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas siswa serta tenaga pendidik. Ia menjelaskan pemerintah Kabupaten Serang akan segera menerbitkan surat edaran resmi kepada sekolah-sekolah di 7 kecamatan tersebut guna memberikan fleksibilitas bagi sekolah.
12: Jadi kemungkinan 7 kecamatan ini dulu yang terdampak yang akan kami buat surat edaran untuk belajar daring.
10: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda dilaporkan menjangkau hingga 6 provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera. Sejumlah masyarakat melaporkan mengalami sesak nafas dan rasa perih di mata. Abu vulkanik juga menyebabkan mayoritas penerbangan dari daerah terdampak terpaksa dibatalkan. Dari Jakarta, Rizka Fadilah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik. Berikut Leni Kurniawati melaporkan.
13: Bapak Bupati Kepala Sekolah ya, menghimbau agar anak-anak semuanya senantiasa mengenakan masker ketika berada di luar sekolah ya, pada saat kalian bermain, dan juga mengurangi aktivitas yang ada di luar ruangan.
14: Sejumlah sekolah di Kota Bekasi tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan seiring dampak paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Salah satu sekolah yang tetap memberlakukan pembelajaran tatap muka yaitu SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi. Di sekolah tersebut, siswa belajar tatap muka seperti biasa, hanya saja dengan menggunakan masker selama berada di sekolah. Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kayu Ringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kintoko menjelaskan selain penggunaan masker, sekolah juga mengurangi aktivitas belajar di luar ruangan.
15: Kegiatan belajar-mengajar yang ada di SDN Kayu Ringin Jaya 6 ini berkaitan dengan abu vulkanik yang anak Gunung Krakatau, yaitu anak-anak tetap belajar seperti biasa, namun anak-anak diberikan amanat agar mereka mengenakan protokol kesehatan, menggunakan masker, dan kemudian mengurangi kegiatan yang ada di luar ruangan.
14: Siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Kalista Javira Hakim, menjelaskan lebih menyukai pembelajaran tatap muka ketimbang pembelajaran jarak jauh, asalkan menurutnya para siswa tetap mengenakan masker saat belajar.
16: Jangan PJJ, soalnya saya kurang suka PJJ juga kan. Cuman agak pakai masker aja sih.
14: Sedangkan siswa kelas 6A SDN Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Nazwa Aulia Fitriani, memberikan alasan lain. Menurutnya beban pembelajaran yang diberikan pada saat pembelajaran jarak jauh lebih banyak ketimbang saat tatap muka.
17: Soalnya pelajarannya tuh lumayan banyak, terus juga kadang-kadang aku suka tidur siang gitu. Jadi tidur siang aku lumayan keganggu gara-gara ada pelajaran. Jadi aku pengennya masuk sekolah cuma pakai masker.
12: Biar nggak ketinggalan pelajaran juga kali ya.
17: Okay. Soalnya kalau nyatet-nyatet itu kan enak kan di papan tulis.
14: Sekedar diketahui, pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran jarak jauh secara situasional tergantung kondisi cuaca, yang mana kebijakan tersebut sepenuhnya diserahkan ke sekolah masing-masing. Dari SD Negeri Kayuringin Jaya 6 Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Dan berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
18: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori News Reporting.
19: Pagi belum sepenuhnya.
18: RRI Surabaya dengan judul Makan Plastik, Jejak Mikroplastik dari Sungai Surabaya ke Piring Warga.
20: Saat ini kondisi cuaca kurang baik.
18: RRI Sintang dengan judul Evakuasi Korban Helikopter Jatuh di Bukit Puntak.
21: Saat ini saya berada di kawasan Parit Delima.
18: RRI Pontianak dengan judul Berpacu Dengan Angin Kencang.
22: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lokasi kebakaran.
18: RRI Palangkaraya dengan judul Di Balik Api Ada Luka Yang Tak Terlihat. RRI Melaboh dengan judul Seragam Dalam Plastik Tubuh Berenang Demi Sekolah. RRI Makassar dengan judul Gas Melon Di Balik Kemudi PT-PT.
23: Dulu kendaraan ini dikenal sebagai Raja Jalanan Kota Makassar.
18: RRI Batam dengan judul Suara Warga Mencari Keadilan di Tengah Krisis Air Batam.
24: Saya melaporkan langsung dari lokasi aksi.
25: Setelah menempuh perjalanan sekitar 25 menit.
18: RRI Banjarmasin dengan judul Menyusuri Sungai Membawa Sepiring Asa. RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Nyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
26: Sekolah Rakyat menjadi salah satu ruang
27: antrean panjang kendaraan di
18: RRI Sungai Liat dengan judul Antrean Panjang BBM di Pulau Bangka Ketika Waktu, Ekonomi dan Harapan Ikut Mengular.
28: Masyarakat tersita, aktivitas ekonomi terganggu.
18: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
0: Informasi mancanegara, 11 warga Palestina termasuk 2 balita dan 2 petugas medis meninggal dunia dan 5 lainnya terluka dalam serangan udara Israel di sebuah bangunan dan kendaraan di kota Kfar Roman di Lebanon Selatan minggu kemarin malam, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Kantor berita nasional Lebanon melaporkan 9 orang meninggal dunia dan 5 lainnya terluka setelah pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara tengah malam yang menghancurkan bangunan tempat tinggal 3 lantai milik salah seorang warga di dekat bundaran komunis di Kfar Roman. Disebutkan bahwa tim penyelamat dari berbagai organisasi kesehatan langsung menuju lokasi kejadian dan berupaya mengevakuasi 9 jenazah termasuk 2 balita dan 5 korban luka. Pesawat nirawak Israel juga menargetkan kendaraan sipil sehingga menewaskan 2 petugas medis, yakni Ali Syahrul dan Hadi Farhat yang berada di dalamnya. Informasi dari dunia olahraga, sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen PNM Baobao Cup 2 akhir pekan kemarin. Kompetisi ini menjadi wadah bagi para atlet untuk mempersiapkan diri jelang Porprov Sulawesi Tenggara pada akhir tahun ini. Berikut laporan Wawade Nurliani.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja seluruh Kabupaten sebelum Porprov. Kan Porprovnya bulan 11.
26: Sebanyak 100 atlet tenis meja dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen tenis meja PNM Baobao Cup 2026 yang dipusatkan di Kota Baobao selama 2 hari sejak 5 hingga 6 September. Mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan, turnamen ini menjadi wadah untuk mengasah kemampuan sekaligus persiapan para atlet menghadapi pekan olahraga provinsi Porprov yang akan digelar akhir tahun ini. Pimpinan cabang PNM Baobao Salim mengatakan, turnamen tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kompetisi dan perebutan juara, namun menjadi sarana mempererat silaturahmi antara pecinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga di Sulawesi Tenggara. Salim menyebutkan, animo peserta pada turnamen tahun ini cukup tinggi, terlihat dari kehadiran atlet dari sejumlah daerah di Sulawesi Tenggara, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Untuk itu, pimpinan cabang berharap kegiatan ini dapat mendorong masyarakat mencintai olahraga terkhusus tenis meja. Tanya itu, PNM Baobao Cup 2 diharapkan dapat menjadi wadah untuk menjaring bibit-bibit unggul yang nantinya mampu memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sulawesi Tenggara 2026.
2: Tujuan dari kegiatan ini, ya yang pertama mungkin bagaimana membangun hubungan silaturahim sesama atlet pecinta timpong yang ada di Sulawesi Tenggara. Yang kedua, yang kedua ya bagaimana memajukan timpong itu di Sulawesi Tenggara. Selama ini kan timpong dianggap sebagai olahraga yang tidak terlalu banyak diminati. Tapi mudah-mudahan dengan event-event yang sering kita buat bisa menambah gairah anak-anak muda untuk bisa mencintai timpong.
26: Sementara itu, Sekretaris Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia PTMSI Kota Baobao, Edi, mengatakan turnamen tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet tenis meja di Kota Baobao sekaligus menjadi ajang persiapan menghadapi Porprov pada November mendatang. Ia menyebutkan sekitar 100 peserta dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang mempertandingkan dua kategori, yakni tunggal dan ganda. Melalui kompetisi tersebut, masing-masing daerah dapat melihat dan memetakan kemampuan atlet sehingga bisa menentukan pemain terbaik yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov.
1: Tujuannya, semangat para pecinta tenis meja di Kota Baobao sebelum Porprov, kan Porprov ini belum sebelah. Harapannya pemain ini setiap kabupaten kota sudah bisa menentukan pemain-pemain nanti yang diturunkan untuk Porprov.
26: Penyelenggaraan PNM Baobao Cup 2 2026 merupakan kali ketiga digelar. Pertama dilaksanakan di Kota Kendari, sedang penyelenggaraan kedua dan ketiga berlangsung di Kota Baobao. Dari Kota Baobao, Wawade Nurliani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan semangat malam untuk pendengar semuanya di malam hari ini, edisi Senin 7 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sangga Malam bersama saya Isma hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga saya masih jumpai Anda dalam keadaan tetap sehat dan tentunya juga masih tetap selalu bersemangat bagi Anda yang saat ini mungkin masih menuntaskan segala aktivitas Anda. Dan tidak terasa kita sudah berada di hari ketujuh di bulan September tahun 2026 yang pastinya banyak rencana atau agenda yang sudah kita susun dengan baik dan juga rapi, dan kita juga berharap apapun yang sudah kita susun bisa terlaksana dengan baik, dan kita juga bisa mendapatkan hasil yang sangat baik untuk diri kita sendiri dan juga keluarga tercinta. Baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Sanggau Malam edisi hari ini, saya akan awali dengan mimbar agama Islam untuk pendengar. Satu mimbar agama Islam akan saya hadirkan terkait dengan Allah tak akan pergi meninggalkan kita.
1: Malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang surat yang luar biasa. Salah satu surat yang ketika dibacakan oleh Ammar bin Yasir membuat ayah dan ibunya masuk Islam, yaitu surat Ad-Duha. Ada tiga part dari surat ini. Part pertamanya intinya adalah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di situ Allah seolah-olah ngasih tahu ke kita supaya kita jangan berputus asa, supaya kita jangan merasa kesepian, supaya kita jangan patah semangat, supaya kita jangan pesimis, supaya kita jangan pundung. Kenapa? Apa, siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah gak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek, boleh gak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah, gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang gak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang gak nyaman loh dari kita, tapi gak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya gak ada cinta yang lebih sejati, dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Bahkan seorang ibu aja gak bisa nandingin cinta Allah kepada kita. Padahal ibu udah paling baik ya. Gak ada lagi orang yang lebih berjasa dalam hidup kita selain ibu kita di antara manusia setelah Rasulullah pastinya. Kecuali ibu kita sendiri yang udah mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan dengan resiko nyawa, menyusui 2 tahun lamanya, membesarkan dengan segala bentuk pengorbanannya, ternyata itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Ibu kita bisa kecewa walaupun dia sayang banget sama kita. Ibu kita bisa aja marah walaupun dia sayang banget sama kita. Bahkan ibu kita bisa aja bikin kita sedih atau terluka atau kecewa walaupun dia orang yang paling berjasa dalam hidup kita, tapi Allah enggak. Sehingga Allah bilang ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kamu merasa ditinggalkan oleh banyak orang, Allah enggak pernah ninggalin kamu. Ketika kamu merasa dicuekin oleh banyak orang, Allah enggak pernah cuekin kamu. Buktinya ketika kita banyak dosa pun berdoa, Allah masih mengijabah, apalagi kalau kita taat. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Dan ini kita coba jadiin kayak motivasi hidup kita, teman-teman. Ketika kita lagi lemah, ketika kita lagi drop, kita baca ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kalau kita mengaku Allah hasbi, cukup buat saya Allah, hasbi Allah, hasbunallah, berarti kalimat itu harusnya kalimat motivasi banget. Terjemahan dari kalimat itu banyak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan la tahzan innallaha ma'ana. Bisa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bisa diterjemahkan inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, mendengar dan melihat. La takhafa, jangan takut wahai Musa dan Harun. Idhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. La takhafa, inni ma'akuma asma'u wa ara. Aku yang akan memantau apa yang terjadi pada diri kalian. Jadi aku tahu banget, update banget setiap detiknya. Bahkan sebelum terjadi, aku sudah mempersiapkan perisai untuk melindungi kalian. La takhafa, jangan takut. Itu terjemahan-terjemahan yang banyak di Al-Quran tentang kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Atau mungkin kita bisa challenge diri kita sendiri ya. Ketika kita tilawah Al-Quran secara acak, cari ayat terjemahan atau bahasa lain dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Coba cari di Al-Baqarah, cari di Ali Imran, itu banyak banget kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, gak pernah benci sama kamu. Ayatnya banyak banget. Bahwa Allah gak pernah ninggalin kita, bahwa Allah gak benci sama kita. Salah satunya mungkin kalau Allah gak kalau Allah gak benci sama kita tuh, misalnya ayat fa'in yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sehingga siapa yang berpikir syariat itu kayak beban, seolah-olah Allah kayak enggak rela gitu ngelihat kita nyaman, kok dikasih syariat, dikasih beban, dikasih tugas, dikasih batasan. Enggak, itu salah paham. Allah ngasih syariat bukan untuk ngebebanin kita, bukan karena Allah iseng sama kita, bukan karena Allah benci sama kita, tapi karena Allah pengen memudahkan hidup kita justru dengan syariat. Syariat itu bukan mempersulit hidup kita. Kalau sebuah negara meninggalkan syariat karena takut sulit kehidupan negara itu, justru kita terjebak dalam waswas syaitan. Mulailah kita dengan hiruk pikuk, dengan kekacauan gara-gara meninggalkan syariat. Kalau sebuah bangsa, masyarakat, keluarga, pribadi pengen hidupnya lebih mudah, atau ya Allah wa atiur Rasul, coba ikutin cara Allah, pasti akan jadi mudah. Memang di awalnya kelihatan agak-agak challenging nih, tapi begitu kita jalanin, yusrun, yusrun, yusrun, mudah, mudah, mudah, semuanya mudah. Kemarin saya jalan sama istri ke Thailand. Kita jalan berdua ke Thailand, pengen main aja gitu. Jalan ke Thailand, kebenaran ada acara di Malaysia, terus mampir dulu ke Thailand. Sampai di Thailand, kita ke Pattaya dulu nih. Saya karena senang dengan laut, saya cari yang lautnya masih aman. Kalau Phuket mungkin gitulah ya. Nah, cari yang Pattaya yang private beach, jadi gak ngelihat yang gitu-gitu. Cie, sombong. Kalau terlihat kan gak sengaja. Nah, pergilah ke Pattaya gitu ya, cari yang beach yang private gitu. Terus karena kita gak tahu halal foodnya di sana, akhirnya kita kayak sangat-sangat hati-hati mencari halal food. Sampai rempong, sampai bawel. Pas mau room service, minta makanan ke kamar karena gak berani makan di luar, kita sampai bawel banget bilang ke restorannya, itu pakainya oilnya oil apa? Gak pakai oil yang pork kan? Saya minta yang vegetable oil ya. Ya pak, gitu. Terus itu wajannya diganti ya, dicuci dulu. Ya pak, itu yang apa masak ininya, tepungnya udah dipakai yang pork belum sebelumnya? Ya bisa kita bikin yang baru pak. Sampai mereka sebel banget gitu kan, karena banyak banget permintaannya, padahal pesannya cuma nasi goreng. Tapi permintaannya panjang gitu. Akhirnya dihidangkan nasi goreng seafood. Kita makan berdua sepiring. Gak penting banget sih. Gak ada hubungannya dengan tema. Nah udah gitu malam kita cuma nyari buah aja kayak gitu. Nah karena kita berusaha untuk ketat dalam masalah halal food, kalau gak benar-benar kita bisa yakin bahwa ini halal atau minimal dia aman gitu, maka kita gak akan berani. Ini berusahalah belajar taat kecil-kecilan, bukan hal besar sebetulnya. Tapi justru saya ngeliat di sini hal kecil dihargain sama Allah. Kalau hal besar apalagi kan ya, hal sepele kayak gitu doang Allah langsung kayak ngehargain gitu. Ini bukan karena saya soleh, tapi karena saya mencoba untuk meniru orang soleh, akhirnya mendapatkan janji yang Allah janjikan kepada orang soleh. Sayanya belum soleh, tapi karena meniru orang soleh, dapat juga nih yang dijanjiin Allah kepada orang soleh. Udah ketat, seharian kita makannya susah banget. Nah besoknya mau ke Bangkok, hari kok, belum pesan hotel. Tadinya udah pesan lewat travel agent, tapi cancel. Tadinya ada satu jenis hotel yang di pusat kota, dekat dengan tempat pembelanjaan, nemenin istri. Ternyata dari travel agent itu katanya gak dapat. Oke, cancel. Saya pesan pakai online, pesan nyari yang dekat dengan hotel itu. Entah gimana caranya Allah ngarahin saya untuk ngeklik satu hotel yang saya juga gak tahu speknya kayak gimana. Pokoknya udah aja ini aja deh, yang paling dekat, walaupun ada beberapa pilihan, ambil hotel tertentu, namanya gak usah disebut. Mahal cik. Sombong. Ya gitu deh, pokoknya ada namanya lah ya. Nah pas sampai di Bangkok, kita masuk ke hotel itu, lagi check in, tiba-tiba ada teman lama saya nih, orang Bandung. Dia istrinya lagi lewat, jadi hotel sama kondonya itu bersebelahan. Dia ternyata tinggal di kondonya. Dia lewat ngelihat kayak Ustadz Hanan, dia ngubungin Benzo. Benzo cuma angkat tangan, lihat ke atas. Itu namanya Benzo, masih Jovisa. Nah Benzo, dihubungin Benzo, Benzo tanya ke saya, Ustadz, Ustadz lagi di hotel ini di Bangkok loh. Kok Benzo tahu? Kan saya gak ngasih tahu siapa-siapa. Enggak, tadi ada teman yang ngelihat Ustadz, dia kayak ragu gitu, benar gak? Oh iya benar, kenapa? Dia ngajak Ustadz nanti malam cari makan halal dan Thai banget gitu. Alhamdulillah, berarti kemarin susah dikit, sekarang Allah kasih jalan keluar. Bukan hanya itu, ternyata hotel yang saya pilih itu dia udah halal restoran. Untuk breakfast tuh aman, udah halal. Karena susah kan nyari hotel dengan sertifikat halalnya di sana. Tanpa kita ketahui, ternyata Allah arahin kita ke hotel yang gak perlu bawain lagi untuk room service-nya, karena dia udah halal restoran. Ditambah lagi diajak sama teman saya untuk makan yang halal food, tapi Thai banget, enak. Ditraktirin, itu yang paling enak. Nih saya berpikir, kalau saya lebih cepat atau lebih lambat 1 menit aja pas check in, kan saya gak bakalan ketemu dengan istrinya, sehingga kita gak berpapasan, gak saling tahu. Allah yang bikin timingnya pas banget. Dia jalan lewat depan hotel, saya masuk check in, dia ngelihat ke saya, terus dia ngubungin Benzo, Benzo ngubungin ke saya, pas dapat wifi, karena ngandelin wifi banget kan luar negeri teh, irit gitu. Dapat wifi, saya langsung balas. Qadarullah, malamnya dimudahin, akhirnya kita jalan, makan halal, enak, bukan murah, gratis. Jadi saya teringat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Itu janji Allah. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih jalan keluar. Ini jalan keluarnya. Siapa yang taat sama Allah, Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Ini rezeki yang tidak terduga-duga. Akhirnya ketemu teman orang Bandung yang udah tinggal di sana. Siapa yang taat sama Allah, Allah mudahin urusannya. Jadi mudah kemana-mana digayat. Siapa yang taat sama Allah, Allah gugurkan dosanya. Berharap kayak gitu. Dan dilipat gandakan pahalanya. Berharap juga kayak gitu. Ini artinya hal sepele gini aja Allah hargain. Karena فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَوْلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ. Pasti Allah balas. Mawaddaka rabbuka wama qala. Jadi Allah itu enggak pernah absen, teman-teman. Enggak pernah offline, enggak pernah kelewat gitu. Aduh, ada yang kelewat nih, enggak sempat di-like. Kalau kita kan kalau terlalu banyak nge-following, akhirnya udah ketutup-tutup deh, ketimpa sama yang baru posting gitu. Kadang-kadang karena saking banyaknya kita nge-following, pasangan sendiri enggak pernah di-like. Kenapa? Dia posting, ketimpa lagi. Kok kamu enggak pernah nge-like postingan aku? Emang kamu posting? Kamu gitu banget ya sama aku? Akhirnya rame gitu kan ya. Padahal kita gak ngelihat, soalnya ketutup sama postingan yang baru-baru. Allah gak pernah gitu. Allah nge-following semua hambanya, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum. Bersama dengan kalian, membersamai kalian dimanapun kalian berada. Tapi ketika kita post adegan-adegan kehidupan kita, gak pernah ada yang ketimpa dan kelewat sama Allah untuk di-like, untuk dikomen, untuk di-repost. Bahkan Umar di-repost oleh Allah di Al-Quran. Kata-katanya ini artinya, Allah la ta'khuduhu sinatun wala naum kulla yaumin huwa fi sya'an ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini jadi penyemangat, teman-teman. Gak usah khawatir untuk taat. Kita bikin dosa aja Allah masih maafin kita, apalagi taat, Allah pasti akan menghargai kita. Itu part pertama dari surat Ad-Duha. Part kedua, alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. 3 kalimat yang luar biasa itu menjelaskan arti dari ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa bukti bahwa Allah enggak pernah ninggalin Nabi Muhammad? Kata Allah, alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah dulu kamu lahir dalam keadaan yatim lalu Allah kasih naungan? Kalau Allah ninggalin kamu, enggak mungkin kamu bisa tumbuh dengan baik. Kalau Allah benci sama kamu, maka dibiarin aja kamu terlunta-lunta dalam keadaan yatim. Wa wajadaka dhallan fahada. Bukankah kamu dulu pernah tersesat di jalan mau ke suatu negeri, tapi kamu salah ngambil jalan di tengah padang pasir, akhirnya gak tahu arah ke tujuan. Kalau Allah benci sama kamu, gak akan dikasih tuh petunjuk ke negeri yang kamu tuju. Gak akan diarahin kamu untuk sampai kepada destinasi yang kamu tuju. Bukti Allah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Nanti kalau kemarin saya bahas alam yajidka yatiman fa'awa versi Nabi Muhammad, yang belum kebahas itu versi Nabi Musa ya. Versi Ibrahim, versi Ismail, versi Isa, versi Yahya, versi Maryam. Itu semuanya ayat-ayat tentang kisah-kisah tentang alam yajidka yatiman ya Maryam, alam yajidka yatiman Yahya, alam yajidka yatiman Isa, alam yajidka yatiman Ibrahim, alam yajidka yatiman Musa, alam yajidka yatiman semua hamba-hambanya. Fa'awa, Allah kasih naungan. Baca kisah-kisah Al-Quran untuk memahami maksud alam yajidka yatiman fa'awa. Terutama kisah Yusuf. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatim gimana yatimnya Yusuf? Yatim di dalam sungai, di dalam sumur. Gak punya siapa-siapa. Ayahnya gak tahu di mana keberadaan anaknya. Kakak-kakaknya udah gak peduli dengan adiknya. Yatiman fa'awa. Fa'awa pertama ditemukan oleh para musafir. Fa'awa kedua masuk ke dalam istana. Dan seterusnya dan seterusnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan surat Ad-Duha ini. Ini bukan cuma tafsir ya teman-teman, tapi ini tadabbur. Saya berusaha untuk menganalogikan dengan kehidupan kita supaya kita bisa menjadikan ayat itu sebagai motivasi hidup kita. Barakallah, kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Ad-Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna. Kalimat alam yajidka yatiman fa'awa itu adalah kalimat pembuktian. Seolah-olah Allah ngomong ke kita tuh gini, kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah gini, siapa yang nolong kamu? Emangnya kamu gak ingat dulu ketika kamu pernah terpuruk, siapa yang buat kamu bisa survive? Ketika kamu hampir celaka, siapa yang menyelamatkan kamu? Ketika kamu gini, siapa yang menolong kamu? Dan seterusnya, seterusnya. Jadi alam di sini Allah pengen ngingetin kita. Jadi kalimat alam adalah kalimat permintaan dari Allah supaya kita ingat-ingat lagi nih pengalaman hidup kita. Ada yang pengalamannya sampai ekstrim, second life misalnya, hampir celaka terus bisa selamat. Ada yang pengalamannya masalah hutang, ada yang masalah pengalamannya hampir bunuh diri tapi gak jadi gara-gara diputusin. Ada yang macam-macam kan pengalaman orang mah ya. Nah itu kalimat alam yajidka yatiman. Yajidka itu Allah mendapati kamu dalam status gak ada apa-apa sebetulnya. Kita tuh awalnya gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Enggak bermodalkan apapun. Allah yang fa'awa, fahada, fa'agna. Itu terjadi kepada kehidupan kita masing-masing. Kalau dalam bahasa kisah Nabi, fa'awa di masa Abdul Muthalib, fa'awa di masa Halimah, fa'awa di masa Abu Talib, dan fa'awa di masa Khadijah. Ini semuanya bentuk-bentuk fa'awanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita terjemahin ayat itu dengan kisah Nabi Musa, alam yajidka yatiman fa'awa, itu bisa teman-teman temuin di surat Toha dan surat Al-Qasas. Nanti di dalam surat-surat itu Allah ngejelasin tentang gimana dulu Nabi Musa dihanyutkan ke Sungai Nil.

Ini ketika Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, "Wahai ibu Musa, hanyutkanlah bayimu di sungai Nil kalau pengen selamat. Pengen selamat? Jangan kamu simpan di rumah, jangan kamu rawat sendiri, jangan kamu bawa lari ke hutan. Hanyutkan ke sungai Nil supaya selamat dari siapa? Dari Firaun." Ini perintah Allah. Kadang-kadang Allah ngasih kita perintah dalam hidup itu enggak logis. Menyelamatkan bayi kok malah dihanyutkan ke sungai? Ke sungai Nil, kenapa enggak dibawa lari aja ke dalam hutan? Lalu ke pantai, lalu lupa. Kenapa enggak umpetin aja di rumah gitu? Kenapa enggak bikin rumah aja di yang jauh, atau mungkin ibu dan keluarga Musa ngungsi aja ke Madian misalnya, ke luar negeri? Jadi lari dari negeri Firaun, kenapa enggak gitu aja yang lebih logis? Kenapa malah selamatkanlah bayimu dari Firaun dan tentaranya dengan cara hanyutkan ke sungai Nil? Itulah hidup. Tidak semua perintah Allah itu kadang kita mengerti di awal, teman-teman. Kita cukup tahu bahwa ini perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kalau pengen bahas lebih dalam lagi untuk cari tahu hikmahnya, silakan. Tapi jangan tunggu sampai kita ngerti hikmahnya baru sami'na wa ata'na, kelamaan. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali kesempatan dapat kebaikan dari Allah. Justru biasanya Allah ngasih kejutan ketika kita ngambil challenge-nya Allah. Iman challenge, akidah challenge, tauhid challenge. Challenge-nya apa? Lakukan perintah Allah walaupun menurut logika kita agak aneh. Misalnya, tinggalkan pekerjaan itu. Ya Allah, pekerjaan inilah yang bikin saya bertahan hidup selama ini. Saya beli rumah, beli mobil, saya punya tabungan sekian. Gara-gara kerjaan ini, udah tinggalin aja. Terus nanti saya kerja apa? Tenang, Allah yang gantiin. Terus gimana Ustaz? Jalannya dari mana Ustaz? Allah tahu jalannya, kita doang yang gak tahu. Kalau kita gak tahu bukan berarti Allah gak tahu kan? Kita yang gak tahu, Allah tahu. Karena Allah alimun, basirun, khabirun. Maha tahu, maha melihat, maha teliti, latifun, sami'un. Allah maha kuasa. Jadi kalau kita gak tahu caranya, bukan berarti dia gak bisa. Serahin aja sama Allah. Ketika kita serahin sama Allah, Allah gak mungkin ngecewain kita. Kenapa? Allah gak pernah ngecewain hamba. Kita aja ke teman kalau udah diserahin satu amanah, kita berusaha untuk bikin dia terkesan. Gak sampai bikin dia kecewa. Apalagi Allah.

Nasihat Abu Zakaria Ar-Razi atau Yahya bin Mu'adz Ar-Razi yang populer dengan obat hati adalah seorang sufi yang juga ulama besar kelahiran kota Rai Teheran pada akhir abad 2 Hijriah atau awal abad 3 Hijriah dan wafat tahun 258 Hijriah. Oleh Sunan Bonang, syair obat hati dipadukan dengan gamelan dijadikan sarana dakwah Islam di masanya. Budayawan MH Ainun Najib, budayawan Muslim, kembali mempopulerkan syair Tombo Ati bersama kelompok musik gamelan Kiai Kanjeng dengan gaya dan versi kekinian sebagai media dakwah Islam yang sangat digemari kaum muda dan tua. Tombo Ati meresap dalam kalbu sanubari insani.

Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Quran Surat Nuh ayat 10-12. Perbanyaklah istighfar agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan, dan Dia akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaannya." Quran Surat Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberi jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap

0: Baik, pendengar, baru saja tadi dihadirkan mimbar agama Islam ke ruang dengar pendengar di malam hari ini dengan satu judul, Allah tak akan pergi meninggalkan kita. Dan selanjutnya saya akan hadirkan Sandiwara Radio ke ruang dengar pendengar, yang mana Sandiwara Radio pada malam hari ini dengan judul Akibat FOMO. Kita dengarkan secara bersama.
1: Di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang gadis muda bernama Dina. Dina selalu merasa harus mengikuti apa yang sedang tren, apa yang banyak dibicarakan orang di dunia maya. Hidupnya terasa tak lengkap jika ia tidak terlibat dalam sebuah momen yang sedang viral. Namun semakin ia mengikuti FOMO, semakin ia merasa kosong. Dan pada suatu malam, ia pulang dengan wajah yang lelah, penuh keraguan.
2: Ibu, ayah, aku capek banget deh. Semua orang di kota punya gadget terbaru, ikutan acara terbesar, dan aku gak bisa ketinggalan. Tapi kok rasanya kosong ya?
1: Kamu itu ikut acara besar lagi, Dina. Itu kan bukan hidup kita, nak. Kenapa sih harus dipaksain terus?
2: Ih, ibu nih gak ngerti. Semua orang tuh ngomongin itu loh, bu. Aku gak mau dianggap ketinggalan. Aku harus ikut, harus tampil seperti mereka.
3: Dina, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu tampak cemas seperti itu?
2: Ayah, aku rasa aku gak cukup deh. Semua orang punya sesuatu yang lebih. Mereka terlihat bahagia, sukses. Tapi kok aku rasa hidupku gak penting ya? Aku gak mau rugi, ayah. Aku ingin dikenal, ingin ada di tengah keramaian itu.
3: Nak, hidup bukan tentang siapa yang paling dikenal atau apa yang paling baru. Dunia maya itu penuh dengan ilusi. Kamu hanya melihat apa yang orang ingin kamu lihat. Apa yang tampak indah di luar sana itu belum tentu membawa kebahagiaan sejati, Din. Ingat, kebahagiaan yang hakiki itu tidak ditemukan dari apa yang kamu ikuti, tetapi bagaimana diri kamu menjalani kehidupanmu sendiri.
1: Ayah Dina sudah mulai resah dengan tingkah Dina yang semakin hari semakin memaksakan keadaan, dan sudah mulai lelah dengan kekesalan yang selalu disampaikan Dina. Dan Dina pun bertemu dengan Alia.
4: Din, kamu masih mikirin acara semalam itu? Aku baru aja ikutan live streaming, beli barang-barang terbaru. Barang-barangnya lucu-lucu, keren-keren, murah-murah lagi. Teman-teman yang lain juga ikutan. Lah, kenapa kamu gak mau coba?
2: Aku gak tahu, Alia. Aku juga ikut acara itu. Tapi rasanya kayak gak ada artinya. Semua orang cuma pamer. Tapi aku malah merasa semakin jauh dari kebahagiaan.
4: Tapi itu kan yang harus dilakukan, Dina. Kalau gak ikutan, nanti kamu ketinggalan dan gak dikenal banyak orang. Kita harus ikut tren. Kalau enggak, kita gak ada apa-apanya.
1: Suasana semakin memanas. Dina selalu ingin menjadi orang yang paling dikenal. Dan pengen ini itu mengikuti kehidupan dan tren yang sedang dibicarakan orang banyak. Dan selanjutnya, bertemu dengan Lia dan Bimo.
5: Din, aku paham loh perasaan kamu. Dulu, aku juga pernah loh seperti itu. Ikut FOMO-FOMO-an kayak gitu. Tapi, sekarang aku sadar bahwa FOMO itu akan merugikan diri kita sendiri. Sekarang kamu harus fokus.
6: Betul banget, Dina. Aku juga pernah merasa seperti itu dulu. Aku terus-terus membandingkan diriku dengan orang lain. Ikut ini dan itu. Tapi setelah sadar, aku mulai fokus pada hidupku sendiri dan rasanya lebih tenang. Kita di sini, di desa yang sederhana, bisa menemukan kebahagiaan kita sendiri tanpa harus ikut-ikutan.
2: Tapi kalau aku gak ikut, nanti aku ketinggalan kan? Semua orang akan maju, sementara aku masih aja di sini.
3: Dina, yang penting itu bukan maju dalam pengertian orang lain, Din. Tetapi maju dalam hidup yang penuh makna dan kebahagiaan. Tidak ada yang salah dengan hidup sederhana. dengan menikmati waktu bersama keluarga, teman-teman, dan alam sekitar. Kebahagiaanmu itu bukan diukur dari berapa banyak tren yang kamu ikuti, tapi dari seberapa puas dan damai hidupmu.
1: Pikiran Dina sudah mulai redam, mulai berpikir apa yang disampaikan oleh ayahnya.
6: Dina, kamu gak perlu mengejar sesuatu yang gak pasti. Apa yang kamu punya di sini lebih berharga. Teman-temannya sejati, keluarga, kedamaian di desa ini adalah hal yang tak ternilai harganya.
5: Betul itu, Din. Jangan biarkan media sosial itu atau tren di luar sana membuatmu lupa pada apa yang penting.
2: Aku mulai mengerti sekarang. Aku terlalu fokus pada apa yang orang lain lakukan. Padahal aku punya hidup yang indah di sini. Aku ingin menikmati hidup tanpa harus terjebak dalam tren apapun.
1: Setelah mendengarkan saran dari teman-temannya yang juga pernah terjebak FOMO dengan kehidupan orang-orang yang selalu ingin menjadi orang-orang yang keren dan ikut-ikutan yang sedang viral, akhirnya Dina menyadari secara perlahan-lahan.
3: Itulah yang harus kamu lakukan, Dina. Fokuslah pada dirimu sendiri, pada apa yang kamu butuhkan untuk kebahagiaanmu, bukan pada apa yang orang lain tunjukkan. Hidupmu adalah milikmu, Din, dan itu lebih berarti dari segala tren yang ada di dunia ini.
2: Terima kasih, Ayah, Ibu, Bimo, Lia. Aku akan menjalani hidupku dengan cara yang lebih sederhana, lebih menikmati setiap momen tanpa harus takut ketinggalan.
1: Dina akhirnya tersadar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam dunia maya atau tren sementara. Ia mulai menghargai hidupnya yang sederhana dan belajar untuk menikmati apa yang ada. Dalam kebersamaan dengan keluarga dan teman-temannya, Dina menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Sebuah pelajaran bahwa hidup bukan tentang mengikuti keramaian, tetapi tentang menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan juga terima kasih untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz. Baik, pendengar, pukul 20 lebihnya 30 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Tadi Sandiwara Radio sudah dihadirkan untuk Anda dengan satu judul Akibat FOMO ya. Dan informasi dihadirkan ke ruang dengar pendengar ini terkait dengan Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menjatuhkan sanksi 3 perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan PBPH di Kabupaten Sanggau karena terlibat kebakaran hutan dan lahan karhutla ya. Ketiga perusahaan dimaksud yakni PT Finantara Intiga FI, PT Duta Andalan Sukses DAS dan PT Wana Lestari Jaya WLJ. Nah, pendengar, Komandan Satgas Penanggulangan Bencana Kabut Asap akibat Karhutla Kabupaten Sanggau, Susan Herpena mengungkapkan, dari laporan yang diterimanya lahan terbakar memang berada di area konsesi ketiga perusahaan tersebut. Meski begitu, areal yang terbakar masih dimiliki atau dikuasai oleh masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa baca di portal resmi kami, rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

Pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari sokona nongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

Baik, berikan informasi selanjutnya untuk Anda di malam hari ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Dengan perpanjangan ini, status tanggap darurat Karhutla berlangsung hingga 20 September 2026. Keputusan tersebut dijelaskan oleh Wakil Bupati Sanggau yang juga sekaligus Komandan Satgas Penanggulang Bencana Kabut Asap akibat Karhutla, Susana Herpena, pada Senin 7 September 2026. Yang mana ia mengambil tentu berdasarkan hasil evaluasi menyeluruh tentang persoalan bencana kabut asap yang masih terjadi hingga hari ini. Termasuk juga bencana kabut asap yang hingga kini belum sepenuhnya tuntas. Nah, peringat untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
3: Ada info heboh di grup WA.
2: Jalan keluar.
3: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
4: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta, hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari

diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fahki Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz dari Sanggau. Di malam hari ini informasi masih terus kami hadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, informasi dihadirkan untuk Anda di malam hari ini informasi terkait dengan DKPTPHP Kabupaten Sanggau menyarankan pembudidaya ikan menunda kegiatan budidaya selama kondisi kemarau masih berdampak terhadap kualitas air. Kepala Bidang Perikanan DKPTPHP Kabupaten Sanggau, Butet Carolina Barus, mengatakan kondisi air yang buruk dapat meningkatkan tingkat kematian ikan selama proses budidaya. Yang mana menurutnya kondisi kemarau tidak hanya mengurangi ketersediaan air, tetapi juga mempengaruhi kualitas air yang menjadi faktor penting dalam budidaya ikan. Kondisi tersebut membuat ikan lebih rentan terserang penyakit dan mengalami kematian, terutama apabila sumber air tidak mengalir dengan baik. Nah, pendengar, selain itu Butet juga menjelaskan beberapa penyakit yang rentan menyerang ikan selama kondisi air kurang baik, antara lain koreng pada ikan lele serta gangguan pada insang ikan nila. Risiko tersebut semakin tinggi pada ikan berukuran besar yang dipelihara di kolam dengan kondisi air yang tidak mengalir. Pendengar, untuk informasi selengkapnya silakan Anda baca di portal resmi kami rri.co.id dan informasi lainnya masih terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Malam pagi pun tak apa-apa.

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Ya tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Hei ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
2: Aku cuma mau main ayunan kok.
1: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
2: Hentikan, aku nggak suka.
3: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
4: Pro 1.

Baik, dengan informasi selanjutnya masih terus dihadirkan ke ruang dengar peringar hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, dengan informasi selanjutnya untuk Anda, ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau yang akan melakukan sidak ya untuk memastikan sumber titik api yang berada di dalam konsesi perusahaan. Ya, mana Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengatakan sidak diperlukan untuk memastikan apakah kebakaran tersebut berkaitan dengan unsur kesengajaan korporasi atau aktivitas masyarakat yang masih memiliki hak atas lahan. Ia menjelaskan pemerintah belum mengundang pihak perusahaan dalam rapat evaluasi status tanggap darurat karhutla. Ya, mana hal itu dilakukan karena berdasarkan laporan Kapolres Sanggau, titik api yang berada di wilayah konsesi perusahaan diduga berasal dari aktivitas masyarakat. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Oke bun, terus, mundur, ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat bun, kiri kuat.
6: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
7: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
6: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
7: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
6: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
8: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Depan sudah lama sakit.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas mulut istrimu di situ.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: Cintamu bukan apa adanya. Baik, di layanan telepon sudah ada yang bergabung, kita coba terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam, sapa malam.
1: Selamat malam, sapa malam.
0: Baik, siap. Judul lagu. Oke.
1: Judul lagunya Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Demi Kau dan Si Buah Hati. Oke, siap.
1: Pancepondang
0: ya, baik.
1: Sapa dan salamnya untuk Mbak penyiarnya, mudah selalu sehat. Juga salam juga untuk Bang Pael, Dato Uban, juga Mbak Mola, Mbak Miati, Mbak Elsa, juga untuk Mbak Yuli juga. Yang lainnya dirangkul aja lah dari A sampai Z, teman-teman semua selalu sehat.
0: Amin.
1: Tumpah selamat bertugas sampai tuntas. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Mbak Kakung di Kuburaya. Oke, di WhatsApp call. Halo, selamat malam. Sapa malam?
2: Halo, sapa malam?
0: Baik, siap. Betul, Ibu Farida.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana cuaca di Palu?
2: Cuaca cerah ya, Mbak Isma.
0: Apakah di sana panas, hujan, atau bagaimana?
2: Panas sekali, Mbak Isma. Panas.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Iya. Baik. Kalau di sini lagi kabut asap ini.
2: Oh iya. Semoga tetap waspada ya. Dan tetap menjaga apa? Kesehatan, apalagi kalau di bagian Kalimantan itu asap kabut ya.
0: Iya. Baik, iya. Siap. Judul lagu apa ini, Bu?
2: Judul lagunya Bayanganmu.
0: Bayanganmu dari?
2: Dari Anneli Bells.
0: Bayanganmu dari Anneli Bells ya?
2: Ya, Anneli Bells.
0: Anneli Bells.
2: Iya.
0: Oke, siap. Aman lagunya?
2: Iya, oke. Makasih Mbak Isma, mau kirim salam ya tadi.
0: Oke, silakan.
2: Pak Kakung ya? Pak Kakung ya yang barusan lihat. Oh iya. Salam buat Pak Kakung ya. Ada Bang Lanius, Petra Tolato, ada Kakek Panji, Kakek Ririn, ada Pak Nasrun, ada Bang Irman, ada Mas Eko, ada Pak Benijo, ada Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Pak Widi. Terus ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Ayu di Masohi, ada Rahma di Padang. Terus ada Wanusu, ada Mama Boboy, ada Mama Mirla, Mama Murti, ada Mama Indah, ada Ibu Esti, ada Mbak Elsa, ada Mbak Miati, ada yang di Denpasar, ada Bu Rosmi ya, Bu Rosmi, ada Bu Indi juga, Bu Kartika, ada yang dari Manado, ada Pak Benijo, terus ada Mbak El, Bunda El, ya, ada Mbak Yuli di Sanggau, ada Mbak Yuli juga dari Palu, dirangkul aja Mbak Isma dari A sampai Z ya, dari Sabang sampai Merauke, salam sehat, salam kompak selalu Mbak Isma, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Oke,
2: nanti kalau
0: baik.
2: Pulang hati-hati di jalan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Ibu Farida di Palu ya. Oke, silahkan penelpon berikutnya. Kita coba terima. Oke, terputus. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, man.
0: Halo, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam.
3: Halo. Mbak Isma.
0: Iya, dengan siapa nih?
3: Dengan Wanusu nih, Mbak Isma.
0: Wanusu di?
3: Ambas.
0: Oke, tadi di WhatsApp nampaknya bergabung juga nih Wanusu nih.
3: Iya, tadi diangkat saya matikan. Kayak ini diangkat juga.
0: Oh gitu, oke siap.
3: Nah, dua-dua HP dimainkan.
0: Harus dimainkan ya dua-duanya ya.
3: Iyalah, dah dapat pakai WhatsApp, pakai telepon biasa.
0: Oke, siap. Judul lagu apa nih, Wan?
3: Judulnya dari Aprilian ya, bisa kah?
0: Aprilian, ini lagu Teman Kenangan kah?
3: Oh, nama teman, bukan.
0: Itu. Dia lagu Teman Kenangan, Wan.
3: Nama Teman Kenangan dari Rati Purwasi aja, Mbak.
0: Judulnya?
3: Hujan Datang Lagi, Rati Purwasi, gitu.
0: Hujan Datang Lagi, nah, dari Rati Purwasi, ya. Hujan Datang Lagi itu dari Endang Estaurina.
3: Oh, dari Endang Estaurina. Mm-hmm. Dulu cari ini aja. Dari Endang Estaurina itu, dari Rati Purwasi itu. Itulah aja, susah aja mau cari.
0: Rati Purwasi judul lagunya. Nah. Oke, antara benci dan rindu, setelah nah, itu inginnya ajalah. Begini jadinya begitu.
3: Nah, dari itu aja.
0: Yang pertama ya. Oke, siap.
3: Salamnya pertama buat Mbak Isma yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Eko di Perintis, Bang Widi, buat Datu Uban, buat Ayu di Mursawit, Bang Pael. Mama Indah, Mama Miati, Mama Boboy, buat Bang Jali, buat Biyul di Staning Sanggau, buat Paman Sam, buat Mbak Yuli di Sungai Mawang, buat Ibu Farida, buat Mbak Elsa, Mbak Hesti, Lanius, Pak Subuh Sri, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Halo, selamat malam Pak Usu.
4: Selamat malam. Apa kabar?
0: Kabar alhamdulillah baik. Pak Usu gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah masih kabut-kabut asap. Nah, sama. Ada hujan.
0: Iya, kalau di sini ada hujan.
4: Ya, nah ada hujan masih tempat saya. Nah, cuma rintik-rintik aja.
0: Rintik-rintik saja, oke siap Pak Usu. Lagu apa nih Pak Usu? Oke, lagunya kita terima dulu. Judulnya apa Pak Usu?
4: Lagunya Ditampung kah? Kalau ditampung sih ikut lagu kawan ya lah.
0: Nah, lagunya yang sudah ada di sini, Demi Kau dan Si Buah Hati, Bayanganmu, dan Antara Benci dan Rindu.
4: Antara benci dan rindu aja lah.
0: Oke, siap.
4: Ya, kalau ditampung kan takut kena diputar nanti kan. Pak Usu juga ada lagu kan.
0: Oh, betul juga ya.
4: Iya lah, karena lagunya mungkin terlalu banyak ya. Mungkin nggak bisa, nggak sempat memutarnya. Okay. Tapi kalau memutar lagu harus berikut ya. Kalau yang keempat, ketiga itu harus atas banget 1, 2, 3, 4 gitu. Jangan yang keempat diputarkan di ujung itu, jangan itu peraturannya begitu.
0: Mohon maaf ya Pak Usu, karena kita juga harus mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan oleh pusat Pak Usu. Kalau maunya sih kalau Mbak Isma enggak,
4: mungkin RRI kan lain-lain peraturannya ya.
0: Kalau Mbak
4: Di Pontianak kan lagu berikut, kalau dan nerima tamu kan cuma 3 orang, lagunya harus 3.
0: Kalau Mbak Isma sih Pak Usu gini aja, kalau Mbak Isma sih maunya semua yang gabung nih putar lagu semua, maunya.
4: Ya, memang RRI mungkin peraturan dari lain-lain kan.
0: Lain pimpinan lain juga Pak.
4: Oke. Okay. Pak Usu Bungano ya mengusulkan gitu.
0: Iya betul. Terima kasih Pak Usu.
4: Iya. Gitu nah, kalau 3 orang ya harus 3 lagu. Nah, kalau 4 orang 4 lagu. Nah, kalau lagu yang ke-3 ke-4 dibawa ke ujung kan tak benar. Biasa enggak diputar kan percuma juga pendengar-pendengar yang minta lagu kan begitu.
0: Kalau Mbak Isma bukan gitu Pak Usu. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 gabung ya, kelimanya diputar.
4: Maaf ya karena ini masing-masing peraturan RRI mungkin kan.
0: Iya, betul.
4: Kita kan tahu di Pontianak ataupun di Sintang kan lagunya berikut.
0: Halo. Waduh, menghilang suara Pak Usu nih. Halo.
5: Saya masalah lagu sih enggak masalah. Yang penting kita bisa gabung gitu aja lah.
4: Nama Mbak Isma ya. Saya berusul dengan Mbak Isma. Okay, mungkin lain peraturannya. Ya, minta maaf ya Mbak Isma ya.
0: Iya, enggak apa-apa Pak Usu Ahmad.
4: Mbak Isma maklumin aja lah Mbak Isma.
0: Saya sih semuanya
4: kan gabung di mana-mana juga, bukan
0: saya sanggau. Semuanya memaklumi aja Pak Usu. Oke, siap Pak Usu. Ya, salam-salamnya lanjut.
4: Iya. Ya, nak Mbak Isma seorang yang itu pendengar itu kan gitulah.
0: Iya, lanjut Pak Usu, salam-salamnya. Biasa itu kalau
4: kan kecewa.
0: Kalau bagi Mbak Isma menyampaikan rasa gundah gulananya itu enggak masalah Pak Usu, terserah aja gitu ya. Oke, silakan Pak Usu, salam-salamnya.
4: Ya, salamnya pertama buat Mbak Isma, semoga sehat selalu. Mm-hmm. Nah, buat Mamak Boboy. Nah, buat Wan Usu juga tadi itu. Ah, maaf Mbak Isma ya.
0: Iya, enggak apa-apa Pak Usu, aman.
4: Iya, maafkan ya.
0: Oke, siap. Saya paham Pak Usu.
4: Sebenarnya ramai kawan yang protes, tapi kan kawan enggak berani bicara mungkin kan.
0: Kalau Mbak Isma gini Pak Usu sifatnya, kalau lagu yang ditampung, kalau masih ada waktu, kalau di penghujungnya itu enggak ada, biasanya itu yang Mbak Isma putarkan. Yalah, ataupun juga tawarkan ke yang lain gitu.
4: Biasa kalau saya minta lagu kan biasa enggak diputarkan, saya sampai selesai saya hanya dengar RRI itu.
0: Tapi kenapa kalau diputar, kemarin Pak Usu dengan Mbak Isma lagunya diputar kan?
4: Dengan ya berputar ya. Okay. Biasa dengan lain-lain penyiarnya itu.
0: Siap, iya beda-beda Pak Usu. Iya, siap.
4: Kita juga Mbak Isma semua.
0: Oke Pak Usu, terima kasih. Selamat malam. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan Pak Usu di Sambas ya, Pak Usu Busri ya. Oke. Kalau Mbak Isma sih maunya semua lagu diputarkan ya. Tapi ya, kita juga harus mengikuti yang apa ya? Aturan yang sudah dibuat gitu ya, peringat ya. Jadi kalau lagunya ditampung nanti kita menyesuaikan waktunya ya. Nah, kadang ada pendengar atau teman-teman itu yang mengangkat lagu yang ditampung gitu ya. Silahkan aja dulu kalau mau request lagu gitu ya. Halo, selamat malam. Siapa malam?
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Iya, Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Bung Nasrun, bagaimana cuaca di sana?
5: Iya, alhamdulillah cuaca lagi cerah-ceria, Mbak. Secerahat juga kita berdua.
0: Sedap. Oke, lagu kita sudah ada tiga.
5: Oh iya iya. Ikutan ya, Mbak, ya kalau sudah begitu kan.
0: Ikutan
5: kan,
0: boleh kalau iya, mau lagunya iya ditampung, mana tahu di sesi terakhir juga boleh.
5: Iya, kalau masih boleh mau kamu request lagu dan kok.
0: Hah?
5: Kalau masih boleh, Mbak, request lagu.
0: Tapi nanti jangan bilang ih Mbak Isma nih lagu saya enggak diputar katanya kan. Kita nanti menyesuaikan kita waktunya ya.
5: Kita kan ikut kita ikut jalur RRI ya kan. Gimana okay. RRI kan punya programnya di situ kita ikut.
0: Ya, oke, okay, jadi kita, lagunya apa nih yang
5: lagunya Titi Kadi.
0: Judulnya
5: Salam Rindu.
0: Salam Rindu dari Titi
5: Kadi.
0: Titi Kadi Salam Rindu. Oke, okay, siap.
5: Ya, pertama-tama Mbak laginya sambut tugas saya selalu ya bersama keluarga rumah semua krunya RRI yang kau ya, selamat malam, saya selalu selamat terasam satu hati semuanya, selamat saya selam kompak semuanya lah, tanpa terkecuali selam debat raja hati. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Nasrun yang baru saja bergabung di WhatsApp sudah ada yang bergabung juga. Halo, selamat malam, sapa malam.
6: Selamat malam, sapa malam, Mbak Isma.
0: Oke, Bunda, bagaimana kabarnya?
6: Puji Tuhan, baik-baik sayang Mbak Isma.
0: Oke, siap.
6: Kalau Mbak Isma kabarnya gimana?
0: Kabar saya alhamdulillah baik juga Bunda. Kabut asap masih cukup tebal di sini.
6: Iya Mas ya. Mbak Is sudah lagi hari dua lagi hari ulang tahun radio ya.
0: Oh iya, tanggal 11 dua hari lagi. Dapat undangan Bun?
6: Ada Bu. Ada Mbak Isma tadi saja. Saya lagi ngobrol sama kepala Pak Kepsta.
0: Palu.
6: Dia nelpon, terus dia bilang nanti hadir acaranya nanti kita itu bikin
0: kepala
6: siang,
0: RRI Mbak Palu Is. Butini ya.
6: Iya, tapi saya yang toli-toli, Mbak.
0: Oh,
6: Pak
0: toli-toli.
6: Agus Faiz. Iya.
0: Oke.
6: Okay. Saya sudah di toli-toli, Mbak Is.
0: Oh, sudah di toli-toli.
6: Sudah kemarin tibanya. Terus nanti kalau yang kepala RRI toli-toli itu Pak Ano, Pak Agus Faiz,
0: yeah.
6: Orang Makassar.
0: Iya, yeah. Heeh.
6: Tapi kalau di Palu itu masih keluarga dengan Pak itu dulu yang pernah dari toli-toli yang pindah Medan itu,
0: ya,
6: Pak
0: Agustini,
6: yang
0: Pak
6: udah meninggal itu.
0: Iya,
6: udah meninggal di Manado.
0: Iya.
6: Itu pernah di toli-toli juga, Mbak Is.
0: Oh, gitu.
6: Iya. Bapak itu hobi nyanyi dulu itu.
0: Bunda juga hobi ya, Bun ya.
6: Suka. Kalau malam Mbak Is, kita kalau malam Minggu diundang ke RRI loh, menyanyi di sana karaoke udara, nanti siaran langsung.
0: Oh gitu. Kalau kami di sini juga ada itu karaoke, tapi untuk saat ini belum kayaknya, Bun.
6: Oh, kita siaran langsung, Mbak. Nanti gabung sama RRI Mini Ball.
0: Gitu.
6: Iya.
0: Oke.
6: Jadi nanti kalau kita nyanyi, Pak Keftanya naik juga di atas, Mbak Is. Dia kalau kantor RRI kan agak gunung, naik gunung sedikit gitu.
0: Oh.
6: Nanti Pak Kepala RRI ada. Nanti kita ada undangan, nanti ada kepala-kepala dinas umpamanya minggu ini kepala dinas, nanti minggu depan ada fans gitu. Ada komunitas juga, Mbak Is. Komunitas juga nyanyi.
0: Oh, gitu, sama-sama diundang
6: mereka.
0: Ya.
6: Iya. Iya, sama-sama kita nyanyi komunitas. Nanti kalau udah mulai menyanyi mereka dituntun masuk ke dalam. Lucu banget. Bagus suara-suaranya, Mbak Is, suaranya komunitas itu. Bagus-bagus suaranya.
0: Oke, siap.
6: Iya, Mbak Is.
0: Oke.
6: Mbak Is, biar lagunya saya ikutan aja ya. Saya
0: gak
6: mau salam-salam
0: aja. Siap.
6: Iya. Salam yang pertama ya, ada Yoki, Mama Indah, ada Mbak Murti, Mbak Viola, Mbak Elsa, Mbak Marla juga ya, Mbak Niati, Putra Lato-Lato, Kakek Ririn, Pak Mansam, ada Pak Wai, Pak Lanius, ada juga Mama Boboy, ada Kakek Panji, Kakek Ririn, ada juga Bang Jali ya, ada Pak Windy Tokyo, ada Pak Nasun tadi yang baru lewat. Pokoknya dirangkul aja dari A sampai Z tanpa terkecuali ya. Buat Mbak Isma, sukses ya Mbak Isma sampai siaran bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Is, selamat malam, sapa malam, semangat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam dengan Bunda Natalia ya, yang saat ini sudah di toli-toli. Oke, ada 3 lagu yang akan kita playkan, Demi Kau dan Si Buah Hati, Bayangan dan juga Rati Purwasih, Antara Benci dan Rindu.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?
3: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Oke, baru saja tadi diplaykan lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Baik, kita coba terima dulu di layanan telepon. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
1: Halo, selamat malam, Sapa Malam, Kak Isma.
0: Oke, siap, selamat malam, Sapa Malam, Mbak Miati.
1: Ya, apa kabar, Kak?
0: Kabar baik, seperti yang didengar.
1: Ya, sehat selalu ya.
0: Siap.
1: Ya, cuaca dingin nih, Kak.
0: Oke, tarik selimut.
1: Ya, udah ditarik tapi mana mengelewat ya, Kak.
0: Jangan selimut tetangga yang ditarik, bahaya dia.
1: Jauh dari mata tetangga, mama apa teguh nih.
0: Oke, siap, judul lagu apa nih?
1: Judul lagunya Pria Yang Jujur, Kak.
0: Pria Jujur dari siapa tuh?
1: Dari Adi Putra.
0: Pria Jujur dari Adi Putra.
1: Iya, susah dicari, Kak, pria jujurnya, Kak.
0: Ada kan, Dak?
1: Ada.
0: Ada lah.
1: Ada dong.
0: Oke, siap.
1: Ya, siap. Salamnya terutama untuk Kak Isma, semoga saya selalu dalam lindungan Allah SWT, sekeluarga tercinta.
0: Amin.
1: Buat Aijah bersahabat sama neneknya. Mak, Kak Long, gabung, jangan bergulung terus. Bunda Esti udah gabung, Kak?
0: Bunda Hesti belum.
1: Bunda Esti bangun, Bunda Esti gabung yo. Ada Kak Isma nih. Ada Bang Widi, ada Bah Kakung, Paman Sam, Dato' Uban, Putra Segitiga, Aikepo. Yang lain dirangkul dari A sampai Z tanpa terkecuali untuk Kak Isma. Selamat bertugas, selamat malam, semangat malam. Nanti pulangnya hati-hati, Kak ya.
0: Oke.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, Sapa Malam.
2: Halo, Sapa Malam, selamat malam.
0: Oke, siap. Bung Widi.
2: Ya, apa kabar, Ma Isma?
0: Kabar baik, oke.
2: Dapat lagu ya, Ma Isma?
0: Judul lagunya apa?
2: Judul lagunya dari versinya Paliansah ya, Damai Bersamamu.
0: Damai Bersamamu.
2: Versi dari Paldiansyah.
0: Oke.
2: Ya, siap. Lanjut salam-salamnya dulu ya, Mbak Isma. Salam yang pertama yang baru lewat ada Mbak Miati ya.
0: Iya.
2: Ya, Mbak Miati, selamat malam. Terima kasih sapanya. Ada Bu Farida juga, Bu di Palu ya, Bu. Bu Farida sehat selalu bersama keluarga ya. Kemudian ada Bu Resmi di Singaraja, ada Wan Uzu di Sambas, kemudian ada Ayu Masuk di Maluku Tengah, Pulau Serap. Ada Pak Andi di Batam, ada Mbak Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Mak Mola, Mak Elsa. Ada Pak Nasul di Palu, ada Mbak Rani, ada Mbak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Boboi, Mama Yogi, Mama Indah, Putra Ratu Latul, ada Pak Amsam, Bang Eko, kemudian ada Bu Indi di Denpasar, ada Bang Lanius juga. Ada Wan Usu, Ustri, kemudian ada Kak Ririn, Kak Cangkul. Di Makassar ada Piola, Ai Patah Hati, kemudian ada Dato' Uban, Bang Pael, Kak Rahma di Padang, ada Bu Esti, ada Bung Binejo di Manado, ada Yuni di Ketapang, ada Mbak Ella di Sambas, ada Bang Jali, Ai Kepo, ada Mbak Doni. Di Singaraja ada Bu Kartika, ada Mbak Kagung di Kuburaya, ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Mbak siapa ya, Mbak Yumi ya di Landa juga ya, ada Bu Sonia, ada Pak Belalang juga ya. Ya untuk semuanya ada salamnya dirangkul jadi satu pas sambil jadi ya. Buat Mbak Isma terima kasih atas waktunya.
0: Baik, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bung Widi di Tokyo. Ya, oke, siap. Silakan penelpon berikutnya. Ada siapa kita coba terima di layanan WhatsApp

0: Oke, kita coba terima dulu di lenang telepon. Silahkan dicoba kembali di 0857 5381 0365, dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami. Baik, halo, selamat malam.
1: Selamat malam, semangat malam.
0: Baik, malam. Oke, siap Bunda.
1: Ya, gimana Mbak?
0: Kabar, alhamdulillah baik. Cuaca kabut asap sih, nampaknya masih tebal di luar sana.
1: Oh ya, sama. Begitu. Semalam tuh di sini ada hujan, cuma sebentar.
0: Oh gitu, oke.
1: Iya, itunya yang besar aja.
0: Apa
1: gunturnya ada besar-besar, tapi hujannya cuma rintik-rintik.
0: Oke, siap.
1: Ya, tapi tak masalah lah ya.
0: Tak masalah, yang penting
1: sabar,
0: ada.
1: Sabar, ya.
0: Harus
1: jadi,
0: sabar.
1: Jadi, lagu ya.
0: Judul?
1: Nah, judulnya Antara Jakarta dan Penang.
0: Antara Jakarta dan Penang, ya. Jauh ya, Bunda, ya?
1: Jauh banget. Mbak, tapi sekarang ini jangan ke Penang dulu.
0: Terus?
1: Krakatau lagi erupsi.
0: Oh gitu. Jadi dari anu ya, antara Beduwe dan Kembayan jalan dulu ya.
1: Boleh lah ya. Atau Beduwe mana itu Kembayan boleh, atau tempat Mbak Elsa itu mana, Suban gitu.
0: Suban.
1: Ya.
0: Suban. Boleh.
1: Oke.
0: Oke.
1: Salam-salamnya ini ya buat Bang Widi Warisan ya. Selamat malam Bang Widi. Mbak Miati juga, terima kasih. Juga buat Mbak Elsa. Ayo Mbak Elsa, gabung ini ada Mbak. Ada Mbak Isma. Silakan. Masih banyak waktu gitu.
0: Masih
1: ya.
0: Banyak.
1: Masih banyak. Temanin Mbak Isma, jangan ke
0: sendiri. Jangan biarkan sendiri gitu ya.
1: Supaya enggak ngantuk gitu loh.
0: Betul.
1: Iya. Lalu buat ini Bang Jali, Aman Syam, terus buat Kakek Ririn, ayo Kakek Ririn gabung, pokoknya bisa lah ya, usaha. Cepat, yang cepat itu dapat. Lalu buat ini Mama Bobo juga, Pak Belalang, Mbak Juli di Sungai Mawang, Mama Indah di Landak, Abang Coto juga, juga siapa ya? Oh ini buat Mama Murti di Ginis. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam. Ayo silakan gabung semuanya.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ismanya, terima kasih, selamat malam, silakan lanjut Mbak.
0: Oke, siap.
1: Hati-hati di jalan.
0: Oke, Bunda. Baik, dengan Bunda Hesti di Beduwe ya. Oke, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
2: Halo, Mbak Isma, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bu Sonia.
0: Bu Sonia. Bu Sonia di mana nih? Mbak Isma lupa-lupa ingat nih.
2: Saya masih di lokasi kerja saya, Mbak Isma, dalam hutan.
0: Di mana tuh Bu Sonia?
2: Masih Kabupaten Landak, tapi udah jauh gitu ya.
0: Oh gitu.
2: Tapi yang dekatnya itu sudah Batas Apang, Mbak. Kalau kalau keluar gitu. Salam-salam. Saya request lagunya ini dulu ya.
0: Apa tuh?
2: Jangan salah menilai.
0: Oke, siap. Jangan salah menilai.
2: Salamnya untuk tadi ada Pak Widi ya, salam sama saya ya.
0: Iya.
2: Kembali salam ya Pak Widi, salam kenal. Terima kasih salamnya. Terus untuk Ibu Esti di Beduwe.
0: Iya.
2: Udah tuh, terima kasih untuk Bu Mia, untuk Ibu apa? Esti. Mbak Isma ya.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih, salam. Selamat malam. Terima kasih. Singkat waktu nih, banyak yang masih mau nelpon kan?
0: Oke, baik Ibu, siap. Terima kasih. Selamat malam dengan Ibu Sonia ya, yang baru saja bergabung di malam hari ini. Oke, silakan penelpon berikutnya ada siapa di 0857531103 ya. Di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, ada Bung Joto RJ, kita bacakan nanti ya. Halo, selamat malam, siapa malam?
3: Halo, selamat malam, siapa malam?
0: Oke, siap. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Dato' Uban.
0: Dato' Uban, apa kabar nih?
3: Baik, sehat.
0: Oke, siap. Mm-mm.
3: Judul lagunya Patah Hati dari Bintang Maroka.
0: Patah Hati dari Bintang
3: Maroka.
0: Bintang Maroka. Oke, kita cari dulu. Patah Hati ya.
3: Ya.
0: Oke, siap.
3: Siap. Oke. Pertama, kita jalan dulu. Pertama dengan Mbak Isma yang lagi siaran. Kedua, Kang Widi tadi, terima kasih senggolannya. Mak Miati, Ayu Patah Hati, Mbah Kakong, Mak Indah, Bang Pak El, Pak Mansam, Wan Usu, Kak Long, Kak Yuli, yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z. Terima kasih Mbak Isma.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam dengan Dato' Uban ya. Oke. Halo, selamat malam, siapa malam?
4: Halo, malam, siapa malam?
0: Baik, Kak. Ini dengan Pak Belalang ya?
4: Iya, betul.
0: Bukan kopi Pak Belalang, tapi Pak Belalangnya.
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Ini kena slip terus.
0: Kena slip terus?
4: Iya.
0: Aduh, hai, kena slip Dato' Uban, Ibu Sonia, Bu Esti, Mbak Miati ya.
4: Itulah.
0: Oke, lagu kita sudah ada 3 yang akan diputarkan. Lagu tampungan juga sudah 3 nih, Pak Belalang.
4: Kita ikut jalan, Mbak.
0: Oke lah, siap, aman.
4: Salam-salam Jaya.
0: Oke, silakan.
4: Buat Bang Widi, ada Mbak Kakung, Mama Indah, Bunda Hesti, Mbak Miati udah masuk ya tadi
0: udah,
4: ya?
0: Udah, Mbak Miati.
4: Nah, buat Mbak Miati, Ai ini enggak pernah masuk ke malam nih Ai ini.
0: Ai mana nih, jamur sawit?
4: Iya.
0: Nah, begulung dah dengan nih ya.
4: Bang Marcel, Bang Pael. Nah, buat Mama Boboi ini, Mama Boboi pun belum masuk nih ya.
0: Mm-mm.
4: Nah, yang lain kita rangkul aja Mbak.
0: Oke.
4: Nah, buat Mbaknya selamat bertugas dan selamat malam.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat malam ya. Dengan Pak Belalang, ini dengan Bung Surando juga sudah bergabung di WhatsApp. Nanti kita bacakan di sesi ketiga. Kita playkan dulu 3 lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita. Tetaplah bersama kami di 97 MHz di sesi Sapa Malam.

0: air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
2: Pro 1.

0: Oke, tiga lagu sudah kita playkan, lagu requestan dari pendengar kita, dan di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Selamat malam, ini dengan Bung Surando di Priyutayan Hilir, request lagu Tiada Nama Seindah Namamu. Oke, kita cek dulu lagunya ya. Tiada Nama Seindah Namamu, biasanya ini dari Tio Fanta ini ya. Oke, salamnya untuk Pak Alex, Jadeso, Putra Latulato, Bumpa El, Mbak Elsa, Mbak Mola, Mbak Ling, Mbak Piola, Mbak Miati, Mbak Raisa, Mama Wanto, Mbak Farida, Mama Indah, Bunda Hesti, yang lain dirangkul dari A sampai Z aja buat yang bertugas kopi susu. Oke, siap. Baik, selanjutnya di layanan telepon silahkan di 085753810365 dan juga di WhatsApp dan WhatsApp call kami di 0811 5756494 ya, masih di sesi Sapa Malam. Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Wah, ini dari Ngabang, request lagu Hatiku Yang Memilihmu dari Hari Perintang. Oke, siap. Hatiku Yang Memilihmu dari Hari Perintang, salamnya dirangkul dari A sampai Z tanpa kecuali buat Mbak Ismail lagi bertugas. Terima kasih, selamat malam. Oke. Di layanan telepon kita coba terima dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Sapa Malam. Oke, terputus, silahkan dicoba kembali di 085753810365 ya. Baik, kita coba terima kembali. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mama Murti.
0: Ah, Mama Murti, apa kabar? Sudah lama tidak kedengaran
1: sehat,
0: suaranya.
1: Puji Tuhan, sehat selalu.
0: Oke, baik. Lagunya apa nih? Nanti terputus.
1: Dapat judul, Kak.
0: Dapat. Judulnya apa?
1: Judulnya... Dari... Fanny Fabiola.
0: Judulnya apa?
1: Untuk apa lagi?
0: Untuk apa lagi dari Fanny Fabiola?
1: Ya, salam dulu ya.
0: Oke.
1: Salamnya buat Mama Indah, Bang Lanius, Mbak Elsa, Bang Jali, Bang Eko, Paman Sam, Kakek Ririn, Mbak Miati, orang Sambas itu siapa namanya, Wan Dusu ya?
0: Betul.
1: Yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
1: Buat Mbak, terima kasih. Selamat malam, salam sehat.
0: Oke, baik. Terima kasih, selamat malam dengan Mama Murti di Guinness ya. Baik, sudah ada tiga lagu yang direquest oleh pendengar kita, dan nanti silahkan pendengar bergabung di layanan telepon sesi berikutnya.

Baik, sudah diplaykan lagu requestan dari pendengar kita yang sudah bergabung di layanan telepon dan juga di WhatsApp ya. Baik, ini sudah ada 3 lagu yang kita terima tadi. Ada Teti KDI, Teti KDI Salam Rindu, Hari Perintang, Jangan Salah Menilai, dan Patah Hati dari Bintang Malaka ya. Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung. Kita hadirkan dulu lagu yang sudah di tampung ini ya. Dan untuk telah bersama kami di 97 MHz.

0: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
1: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
2: Ngomong mah gampang, gedein dikit volume TV-nya.
1: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
2: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
3: Benar juga ya. Ngeri.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Baik, pendengar, pukul 23 lebihnya 52 menit waktu Indonesia Barat saat ini ya, telah masuk ke, maksudnya kita sudah berada di penghujung kebersamaan di malam hari ini di sesi Sapa Malam dan di Sanggau Malam. Maka dari itu saya terlebih dahulu akan bacakan satu WhatsApp yang sudah masuk di layar monitor kami. Ini dengan Made Resmi dari Singaraja Bali hadir, request lagunya Beauty Girl dari Josh Marichan ya. Oke, terima kasih. Selamat malam, semangat malam. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z. Oke, kita cek dulu lagunya. Satu lagu ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita di Sapa Malam. Dan saya Isma mewakili tim kerabat kerja Sanggau Malam lainnya mundur pamit. Dan total bersama kami di 97 dan 99.9 MHz. Dengan terdengarnya lagu ini maka berakhir sudah rangkaian program siaran kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari di hari ini Senin 7 September 2026. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. Sampai jumpa di lain waktu, di lain hari, dan juga di lain kesempatan, tentunya masih di program yang sama. Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, Selasa 8 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: dari kawasan Sabang Merah, Bumi Dara Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa kembali kita di Sanggau pagi ini. Edisi hari ini, edisi Selasa 8 September 2026. Salam sehat, salam bahagia saudara pendengar. Bersama tim yang bertugas pada pagi hari ini juga tentu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Okrin, ada Dwi Rahmansyah, Suherman, dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas lainnya akan menemani Anda nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kami harapkan pagi ini Anda masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Untuk pagi ini dengan berbagai persiapan, rencana-rencana, agenda yang mungkin sudah Anda persiapkan ya untuk melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan Anda, dan mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Pagi ini di kawasan Sabah Merah Sanggau cuaca juga cukup bersahabat, artinya tidak hujan, sedikit dingin ya. Mudah-mudahan juga tidak menyulutkan semangat Anda ya untuk memulai berbagai kegiatan Anda. Tentu yang utama adalah bagaimana doa yang kita panjatkan kepada Sang Maha Pencipta ya pagi hari ini, agar bisa menyertai berbagai kegiatan-kegiatan kita. Tentu dengan rasa syukur kita karena pada pagi hari ini kita masih bisa bangun pagi, masih bisa beraktivitas, masih diberi waktu, diberi kesempatan untuk bisa melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Dan saudara pendengar dimanapun saja Anda berada, kami akan awali kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami. Nah setelah ini akan kami hadirkan di program Mutiara Pagi Islam. Saudara pendengar, kami akan bersama Kepala KUA Kecamatan Balai nanti akan menyampaikan satu tausiah atau renungan tentang menjaga lingkungan hari ini, menyelamatkan generasi esok. Ya, seperti apa? Kami akan awali dengan menghadirkan pengajian Al-Quran.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, setelah mendengar baru saja kami awali ya kebersamaan kita di pagi hari yang berbahagia ini dengan menghadirkan pengajian Al-Quran dan satu lagu religi islami ya. Semoga bisa menyejukkan suasana tengah harum dengar Anda. Dan pendengar, seperti yang kami sampaikan di awal, kami akan hadirkan selanjutnya di Mutiara Pagi Islam edisi hari ini. Kami sudah terhubung bersama Kepala KUA Kecamatan Balai melalui via Zoom ya. Nanti akan ada satu tausiah menjaga lingkungan hari ini menyelamatkan generasi esok. Nah, seperti apa? Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Bu Sri Sartika yang pagi ini sudah bersama kita. Ibu Sri, selamat pagi, Bu.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Ya, gimana kabarnya, Bu? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah sehat.
1: Sehat. Pagi ini posisinya di Sanggau apa di mana nih, Bu?
2: Di Taian, Pak.
1: Lagi di Taian ya.
2: Iya.
1: Ya, baik. Bu Sri, terima kasih tentunya sudah menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk bisa berbagi ya pagi hari ini bersama pendengar Radio Republik Indonesia Sanggau di manapun saja berada. Ini topiknya menarik ya, karena tentang lingkungan ya. Kita ketahui alam kita ya masuk di musim panas kemarau yang cukup panjang, meskipun kalau di Sanggau ini Bu Sri sempat ada hujan juga, namun masih cukup pekat juga apa kabutnya. Tapi Mutiara pagi hari ini menjaga lingkungan hari ini dan menyelamatkan generasi esok. Nah, seperti apa waktunya kami silakan, Bu Sri.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ashadu an la ilaha illallah

0: وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan seringkali kita lupakan nikmat lingkungan tempat kita hidup. Selawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menghirup udara, kita bisa mendapatkan air, kita bisa menikmati pepohonan, kita bisa mengolah tanah, kita juga bisa melihat sungai, hutan, dan berbagai kekayaan alam. Semua itu adalah nikmat dari Allah. Namun pertanyaannya, apakah kita sudah menjaga nikmat tersebut atau justru perlahan-lahan kita merusaknya? Pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu menjaga lingkungan hari ini, menyelamatkan generasi esok. Tema ini bukan sekedar persoalan kebersihan, bukan hanya persoalan sampah, bukan hanya persoalan hutan dan sungai, tapi ini juga persoalan amanah, tanggung jawab, dan masa depan anak cucu kita. Pendengar RRI Sanggau sekalian, Allah menciptakan bumi bukan tanpa tujuan. Allah memberikan manusia itu kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Menjadi khalifah berarti manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola, memanfaatkan, dan menjaga bumi. Bukan sebaliknya, manusia kemudian merusaknya. Allah memberikan kita hutan, tetapi bukan berarti kita boleh menghancurkannya. Allah memberikan sungai, tapi bukan berarti kita boleh mengotorinya. Allah memberikan tanah, tapi bukan berarti kita boleh mengeksploitasinya tanpa batas. Allah memberikan udara yang bersih, tapi jangan sampai kita mencemarinya. Semua yang ada di muka bumi ini adalah amanah, dan setiap amanah nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pendengar yang dirahmati Allah, salah satu persoalan besar lingkungan hari ini adalah kerusakan yang terjadi karena ulah manusia. Allah telah mengingatkan dalam surah Al-A'raf ayat 56, Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini sangat jelas, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Maka ketika manusia membuang sampah sembarangan, merusak hutan, mencemari sungai, membakar lahan sembarangan, atau melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan lingkungan, kita perlu bertanya, apakah kita sudah menjalankan amanah kita sebagai khalifah Allah? Jangan sampai kita rajin beribadah, tetapi lingkungan di sekitar kita rusak karena perbuatan kita. Jangan sampai kita rajin ke masjid, tetapi malah membuang sampah ke sungai. Jangan sampai kita mengajarkan anak mengaji, tetapi kita memberikan contoh buruk dalam menjaga lingkungan. Karena pendidikan bukan hanya melalui kata-kata. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat. Mendengar sekalian, kita sekarang merasakan bagaimana tidak nyamannya ketika udara yang kita hirup ini dipenuhi oleh asap. Jarak pandang berkurang, aktivitas terganggu, anak-anak juga kesulitan bermain di luar. Orang tua merasa tidak nyaman. Sekolah dan pekerjaan bisa terganggu. Dan yang paling penting, kita diingatkan betapa berharganya udara yang bersih. Kadang, kita baru menyadari nikmat udara ketika udara itu sudah tercemar. Sama seperti air. Ketika air mengalir bersih, kita tidak terlalu memikirkannya. Tapi ketika air tercemar, barulah kita sadar. bahwa air bersih adalah nikmat yang sangat luar biasa. Begitu juga udara. Udara bersih adalah nikmat Allah yang sering kita nikmati tanpa kita syukuri. Karena itu jangan hanya melihat kabut asap sebagai persoalan cuaca atau bencana. Mari kita jadikan ini sebagai bahan muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan terhadap lingkungan? Apakah ada perilaku kita yang menyebabkan kerusakan? Apakah kita sudah mengajarkan anak-anak kita untuk mencintai alam? Pendengar yang dimuliakan Allah, tema kita hari ini tentang menjaga lingkungan. Mengapa? Untuk menyelamatkan generasi esok. Karena bumi ini bukan hanya milik kita. Bumi ini juga milik anak-anak kita, milik cucu-cucu kita, milik generasi yang belum lahir. Coba kita bayangkan, jika hari ini kita menebang pohon tanpa menanam kembali. Hari ini kita mencemari sungai. Hari ini kita membuang sampah sembarangan. Hari ini kita merusak lingkungan demi kepentingan sesaat. Lalu 20 atau 30 tahun lagi, anak cucu kita yang akan menerima akibatnya. Mereka mungkin bertanya, mengapa sungai kita kotor? Mengapa udara yang kami hirup tidak sehat? Mengapa hutan kami semakin sedikit? Dan jangan sampai mereka bertanya, apa yang telah dilakukan generasi sebelum kami? Pendengar RRI Sanggau yang dirahmati Allah, anak cucu kita tidak meminta kita memberikan bumi yang sempurna. Tetapi paling tidak, jangan kita wariskan bumi yang rusak karena kelalaian kita. Kadang kita berpikir, menjaga lingkungan itu tugas pemerintah. Bukan, pemerintah punya tanggung jawab, masyarakat punya tanggung jawab, tokoh agama punya tanggung jawab, sekolah punya tanggung jawab, dan setiap individu juga punya tanggung jawab. Kita tidak perlu menjadi pejabat untuk menjaga lingkungan, tidak perlu menjadi orang kaya, tidak perlu memiliki lahan yang luas. Kita bisa memulai dari rumah kita sendiri. Pertama, dengan tidak membuang sampah sembarangan. Kelihatannya sederhana, tetapi jika ini dilakukan oleh jutaan orang, dampaknya sangat besar. Kedua, kurangi penggunaan barang yang menghasilkan sampah yang berlebihan. Misalnya barang-barang satu kali pakai. Menggunakan kantong plastik untuk berbelanja hal-hal yang kecil. Kalau dikumpulkan dalam satu hari, satu bulan, satu tahun, satu orang saja sudah menghasilkan berapa banyak sampah. Kemudian yang ketiga, tanam dan rawat pohon. Satu pohon mungkin terlihat kecil, tapi jika satu keluarga menanam satu pohon, satu desa menanam 1.000 pohon, tentu manfaatnya sangat besar. Keempat, jaga sungai dan sumber air. Jangan jadikan sungai kita sebagai tempat pembuangan sampah. Kemudian yang kelima, ajarkan anak-anak mencintai lingkungan. Karena generasi mendatang adalah mereka. Pendengar rahimakumullah, saya ingin mengajak kita melihat lingkungan dari sisi yang lebih luas. Misalnya, masjid bukan hanya tempat sholat. Masjid juga bisa menjadi pusat pendidikan masyarakat. Bayangkan jika setiap masjid itu memiliki program gerakan menanam pohon, gerakan menjaga kebersihan, gerakan hemat air, gerakan menjaga lingkungan di sekitar masjid. Maka masjid tidak hanya menjadi tempat manusia bersujud kepada Allah, tetapi juga menjadi tempat manusia belajar menjalankan amanah Allah di muka bumi. Seperti halnya kami di KUA Kecamatan Balai. Jadi setiap calon pengantin itu diharapkan membawa 1 bibit pohon. Jadi setiap pasangan itu ketika akan melakukan bimbingan perkawinan membawa 1 bibit ditanam. Nah, kita bayangkan jika dalam 1 bulan ada berapa pasang pengantin menanam 1 bibit pohon. Itu salah satu usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan para orang tua juga bisa membawa anak-anaknya. Ajarkan kepada mereka, anakku, membersihkan lingkungan itu juga bagian dari kebaikan. Menanam pohon juga bagian dari amal. Tidak membuang sampah sembarangan juga bagian dari. Rasulullah sangat menganjurkan perbuatan yang memberi manfaat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda tentang seorang Muslim yang menanam tanaman. Lalu manusia, burung, atau hewan memakan darinya. Maka hal tersebut menjadi sedekah baginya. Artinya, ketika kita menanam sesuatu dan kemudian memberikan manfaat bagi makhluk Allah, maka nilai kebaikan ada di dalamnya. Bayangkan kita menanam pohon hari ini, kita mungkin tidak menikmati buahnya, tetapi anak kita mungkin menikmatinya. Cucu kita mungkin menikmati keteduhannya. Burung mungkin membuat sayrang di atasnya. Orang yang lewat mungkin berteduh di bawahnya. Maka jangan berpikir, kalau saya tidak menikmati hasilnya, untuk apa saya menanam? Justru disitulah nilai keikhlasan. Kita berbuat baik bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Pendengar yang berbahagia, Islam tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah. Islam juga mengajarkan hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Akhlak seorang muslim tidak hanya terlihat ketika ia berada di masjid. Akhlak seorang muslim juga terlihat ketika ia berada di jalan, ketika ada di pasar, ketika di kebun, ketika berada di sungai, maupun ketika berada di hutan, dan ketika berada di lingkungan rumah. Kalau seseorang membuang sampah sembarangan, itu bukan sekedar masalah sampah. Itu juga persoalan akhlak. Kalau seorang sengaja merusak lingkungan yang menyebabkan orang lain menderita, itu bukan sekedar persoalan lingkungan. Itu juga menyangkut tanggung jawab kepada sesama. Kalau Islam mengajarkan, nah Islam mengajarkan, jangan sampai kesenangan kita hari ini menjadi penderitaan orang lain esok hari. Pendengar rahimakumullah, mari kita renungkan, ketika kita meninggalkan dunia nanti, apa yang akan kita tinggalkan? Rumah, tanah, kendaraan, harta, semua akan kita tinggalkan. Tetapi ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat, kebaikan yang kita tanam. Jika kita menanam pohon, dan pohon itu terus memberikan manfaat, insya Allah itu menjadi amal kebaikan. Jika kita mengajarkan anak-anak untuk menjaga lingkungan, lalu anak itu meneruskannya, maka kebaikan itu akan terus mengalir. Itu menjadi amal jariah bagi kita. Karena itu, mari kita tinggalkan warisan kebaikan, bukan warisan kerusakan. Jangan sampai kita meninggalkan sungai yang penuh sampah, hutan yang gundul, udara tercemar, maupun lingkungan yang rusak. Tapi kita wariskan lingkungan yang bersih, air yang bersih, udara yang sehat, pepohonan yang rindang, dan budaya hidup yang peduli dengan alam. Pendengar yang dirahmati Allah, mari kita mulai hal ini dari diri kita sendiri, mulai dari rumah-rumah kita sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari lingkungan kita. Jangan menunggu orang lain. Jangan berkata, kalau orang lain tidak peduli, kenapa saya harus peduli? Justru kita menjadi orang pertama yang peduli. Kalau kita melihat sampah, ambil dan buang pada tempatnya. Kalau ada pohon yang bisa kita tanam, tanamlah. Kalau ada lingkungan yang bisa kita bersihkan, bersihkanlah. Kalau ada anak yang perlu kita ajarkan, ajarkanlah. Dan kalau ada kebiasaan buruk yang merusak lingkungan, mari kita tinggalkan. Mari kita tanamkan dalam hati kita, bumi ini bukan milik kita sepenuhnya. Bumi ini adalah amanah dari Allah. Kita hanya diberikan kesempatan untuk tinggal di dalamnya. Dan suatu saat kita akan meninggalkannya. Maka pertanyaannya bukan hanya apa yang sudah saya dapatkan di muka bumi ini, tetapi juga apa yang sudah saya berikan. Bukan hanya apa yang bisa saya manfaatkan, tetapi apa yang bisa saya jaga. Dan bukan hanya bagaimana kehidupan saya hari ini, tetapi bagaimana kehidupan anak cucu saya nanti. Mari kita jaga lingkungan hari ini. Karena menjaga lingkungan hari ini berarti menyelamatkan generasi esok. Mari kita tanam satu pohon hari ini. Mari kita bersihkan satu lingkungan hari ini. Mari kita pungut satu sampah hari ini. Mari kita ajarkan satu anak hari ini. Karena boleh jadi kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini akan menjadi sebab hadirnya kehidupan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, mendapatkan keberkahan, dan bisa menikmati lingkungan yang sehat dan alami. Dan semoga mungkin musibah, hal-hal yang buruk terjadi pada kita hari ini, bisa kita lewati dengan baik dan dengan ikhlas menjalaninya. Mungkin hanya ini saja. Semoga kita mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sri, terima kasih atas apa namanya tausiahnya ya. Bahwasanya dalam Islam memang menyelamatkan generasi esok dengan menjaga lingkungan ini merupakan amanah ya. Tentu kalau kita merusaknya ya akan berimbas pada generasi-generasi selanjutnya, mungkin anak-anak kita, cucu-cucu mereka akan apa namanya merasakan dampak yang kita buat hari ini gitu ya. Tapi tadi saya dengar ada program gitu ya di sana ya Bu ya. Menarik sekali ini, setiap siapapun pasangan yang menikah wajib gitu ya bawakan satu pohon. Ini kalau jenis pohonnya ini apa saja gitu ya Bu ya?
0: Bibit pohon kita anjurkan yang lama, seperti bibit pohon mangga misalnya, yang pohon-pohon yang agak lama, bukan pohon bunga cabai gitu kan, cepat masa habis panen mungkin selesai.
1: Betul. Ya. Seperti pokok yang apa, pohon yang memang apa jangka waktu hidupnya panjang gitu ya Bu ya?
0: Ya.
1: Nah ini sudah lama dilaksanakan juga Bu Sri?
0: Sudah dilaksanakan karena memang ini memang anjuran untuk menjaga ekoteologi. Kalau kemenang itu kan ada program ekoteologi. Jadi salah satunya lewat kode KUA itu lewat calon-calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.
1: Ini salah satu langkah yang bisa dilakukan gitu ya. Memang terkait dengan kesadaran untuk bagaimana kebanyakan kan berpikir ya udahlah ngapain dipikirkan gitu ya, kebanyakan dari mungkin diantara kita gitu ya memikir ngapain harus nanam ini itu, biarkan nanti generasi muda ya biar mereka gitu ya, padahal itu apa keliru ya Bu ya. Jadi seharusnya kita bisa menanam nilai tersebut, mencontohkan gitu ya, mengajarkan pada anak-anak ataupun keluarga gitu ya, untuk mulai mungkin dari kecil usia dini mereka kita mulai ajarkan untuk mencintai alam dengan menanam lain sebagainya agar lingkungan ini tetap terjaga ya Bu.
0: Iya. Baik. Karena kita sekarang juga kan menikmati mungkin apa yang ditanamkan orang tua kita dulu, nenek moyang kita dulu, yang kita nikmati sekarang.
1: Betul.
0: Kan hutan itu kan tidak ada pada masa kita sekarang.
1: Betul.
0: Misalnya kita menikmati pohon durian, misalnya mohon musim durian kita bisa menikmati panennya. Itu ditanam oleh kakek nenek kita dulu. Kita hanya tinggal menikmati hasilnya. Mungkin itu juga yang bisa kita lakukan sekarang. Kita tanam sekarang nanti untuk anak cucu kita yang akan yang akan datang.
1: Ada manfaat yang kita berikan pada generasi-generasi selanjutnya.
0: Iya.
1: Ya kasihan kalau kebalikannya ya, apabila kita rusak alamnya saat ini ya, anak-anak kita nanti generasi-generasi selanjutnya akan merasakan dampaknya. Sekarang saja mungkin sudah mulai terasa ya Bu Sri ya.
0: Iya.
1: Kayak
0: kalau kita bandingkan dengan masa kecil kita mungkin enggak pernah kita merasakan kabut
1: jarang
0: asap
1: ya
0: Bu. Seperti ini.
1: Iya.
0: Ya. Nah, jadi mungkin ini salah satu sudah mulai tampak tanda kerusakan. Semoga saja bisa program seperti ini bisa kita galakkan, kita sebarluaskan, dan lingkungan kita bisa kita perbaiki. Jangan sampai lagi terjadi kabut-kabut asap seperti ini.
1: Betul, kabut asap, banjir ya kan?
0: Banjir ya.
1: Ya, kalau dulu mungkin ya, kalau kita ingat-ingat kembali masa kecilnya gitu ya, jarang-jarang gitu dapat banjir. Adapun banjir nggak sebesar yang mungkin kemarin kan, baru-baru di 2025 apa nggak salah di awal itu ya Bu ya, Januari itu kan banjirnya cukup gede, cukup
0: banjir
1: besar.
0: Banjir besar ya. Tempat yang tidak pernah banjir tiba-tiba
1: banjir.
0: Kebanjiran gitu ya.
1: Nah ini kan kasihan ya, kasihan jadi. Ada pemukiman-pemukiman masyarakat itu yang memang agak rendah, jadi hampir tenggelam gitu rumahnya ya, tempat tinggalnya. Nah ini menjadi perhatian. Baik, Bu Sri, ada pesan-pesankah yang ingin disampaikan di closing statement?
0: Baik, pendengar Risanggau yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan bersama bahwa bumi yang kita nikmati hari ini bukanlah milik kita semata. Bumi ini adalah amanah Allah yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Jangan sampai Generasi yang akan datang hanya mengenal hutan dari gambar, sungai yang bersih hanya dari cerita, dan udara yang bersih hanya dari kenangan orang-orang tua mereka. Maka mulai hari ini, mari kita ubah kepedulian menjadi tindakan. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan merusak hutan. Jangan mencemari sungai. Mari kita menanam pohon, menjaga kebersihan, menghemat air, dan mengajarkan kepada anak-anak kita untuk mencintai lingkungan. Karena sesungguhnya, menjaga lingkungan bukan hanya tentang menyelamatkan alam, tetapi juga untuk menyelamatkan kehidupan. Apa yang kita tanam hari ini akan dipanen oleh generasi esok. Apa yang kita jaga hari ini akan kita nikmati, akan dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Oleh karena itu, mari kita jaga lingkungan hari ini agar generasi esok masih memiliki bumi yang layak untuk dihuni. Jadikan tangan kita sebagai tangan yang merawat, bukan yang merusak. Jadikan langkah kita sebagai langkah yang menjaga, bukan mencemari. Dan jadikan kepedulian kita hari ini sebagai warisan terbaik untuk generasi yang akan datang. Menjaga lingkungan hari ini, menyelamatkan generasi esok. Merawat bumi adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah. Semoga Allah memberikan kita kesadaran, kekuatan, dan keistiqomahan untuk menjadi manusia yang amanah dalam menjaga buminya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Bu Sri, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, menyadarkan kita ya dari sisi lingkungan. Ini kewajiban kita nih, kalau dalam Islam merupakan satu amanah yang memang harus dijalankan untuk ya menjaga ekosistem, kelestarian alam untuk generasi selanjutnya, anak cucu kita ke depan. Nah, seperti kita saat ini, kita menikmati ini, mungkin orang-orang tua dulu, nenek moyang dulu, ya, para leluhur sudah menyiapkannya, ya, sudah menjaganya terlebih dahulu. Tapi ini tugas kita untuk menjaganya untuk generasi selanjutnya, ya.
0: Kita datang ya.
1: Baik, baik Bu Sri, terima kasih, sehat-sehat bersama ya, keluarga. Ya, selamat pagi Bu Sri.
0: Pagi.
1: Baik, seremenir sampai di sini kami hadirkan Mutiara Pagi Islam edisi hari ini, menjaga lingkungan hari ini, menyelamatkan generasi esok. Kami sudah bersama Kepala KUA Kecamatan Balai, Ibu Sri Sartika. Dan saat lagi nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Berita Pagi Produksi Seksi Beritaan Radio Republik Indonesia Sanggau. Dan tetap di 97 FM RRI Sanggau.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat gerhana melihat neraka dan surga. Beliau melihat kebanyakan wanita berada di neraka. Ketika para sahabat rahimahumullah bertanya tentang penyebabnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka tidak mengakui kebaikan suami dan tidak berterima kasih kepada suami. Jika seorang suami dalam sepanjang hidupnya selalu berbuat baik kepada istrinya, tetapi kemudian si suami melakukan sedikit kesalahan, maka istrinya itu akan berkata, aku tidak pernah memperoleh kebaikan darimu. Mishkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa wanita pada umumnya mempunyai kebiasaan, sekalipun suaminya selalu berbuat baik kepadanya, jika pada suatu hari ada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, maka kebaikan suami selama hidupnya akan sia-sia. Dan ia akan berkata, dalam rumah tangga ini aku tidak pernah mendapatkan ketenangan. Ini adalah perkataan yang biasa mereka ucapkan.

Yang memberi rezeki itu hanya satu. Seluruh rezeki hamba itu berada di sisinya, dan Dia telah mengatur semua itu. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu, dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Quran Surat Az-Zariyat ayat 22. Jika memang yang memberi rezeki itu adalah Allah, maka mengapa manusia itu harus menjilat dan merendahkan diri di hadapan orang lain hanya karena ingin mendapatkan rezeki dari sesama manusia? Dan tidak ada suatu binatang melata pun di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud ayat 6. Dalam firman-Nya yang lain disebutkan, apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang Allah tahan, maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya sesudah itu. Quran

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sanggau di FM 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ayahku, apa sanksi orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai putriku, sanksinya orang yang meremehkan waktu sholat dan mempermainkan sholatnya, Allah akan memberikan kepadanya 15 bencana dalam kehidupannya. 6 diberikan di dunia, yaitu 1. Allah mencabut berkah umurnya. 2. Allah cabut berkah rezekinya. 3. Allah cabut tanda-tanda soleh di wajahnya. 4. Semua amalan yang dilakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Dia tidak memperoleh bagian dari doa orang-orang soleh. Kemudian yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan saat kematiannya. 1. Mati dalam keadaan hina. 2. Mati dalam keadaan lapar. Dan 3. Mati dalam keadaan dahaga. Yang ketiga berikutnya, Allah akan berikan di liang kuburnya. 1. Allah akan kirim malaikat yang selalu menakutinya. 2. Allah akan sempitkan kuburnya. Dan 3. Allah jadikan kuburnya gelap gulita. Dan yang ketiga terakhir, ketika dibangkitkan di hari kiamat, Allah akan mengirim malaikat menyeret dia dengan posisi kepala ke bawah, dilemparkan ke neraka Jahanam, dan disaksikan oleh seluruh penghuni mahsyar. 2. Allah akan hisab dia dengan hisab yang sangat sulit. Dan 3. Allah tidak akan melihatnya, Allah tidak akan mensucikannya, dan dia akan tersiksa.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: peserta yang tadi sudah menjadi juara satu yang merupakan pilihan dewan juri dan voting ya, bisa berlatih lebih giat lagi agar bisa tampil nanti di tingkat nasional.
1: September tahun 2026, maka kita juga mengambil kebijakan berdasarkan hal-hal yang sudah kita sepakati di rapat kali ini. Kemungkinan besar kita mengikuti hasil keputusan daripada rapat pada pagi hari ini.
2: Warta pagi selengkapnya Selasa 8 September 2026. Saya Krin Moboy. Berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau meminta perusahaan berkontribusi dalam penanganan dampak karhutla dan kekeringan di wilayah sekitar operasionalnya. Wakil Bupati Sanggau Susana Harpena mengatakan kontribusi perusahaan dapat dilakukan melalui program CSR maupun penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla. Ia mengungkapkan kontribusi perusahaan dibutuhkan untuk membantu pemerintah menghadapi dampak karhutla dan kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Selain dukungan melalui CSR, perusahaan juga diminta memiliki sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk penanggulangan karhutla di sekitar wilayah investasi. Menurutnya, dukungan perusahaan dapat dilakukan berdasarkan wilayah operasional masing-masing. Perusahaan yang beroperasi di suatu kecamatan diharapkan dapat membantu penanganan karhutla dan kekeringan di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Sanggau resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana asap akibat karhutla hingga 20 September 2026. Langkah ini diambil guna meminimalkan dampak kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau memperpanjang status tanggap darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga 20 September 2026. Wakil Bupati Sanggau, Susana Harpena mengatakan keputusan tersebut diambil setelah rapat evaluasi bersama Forkopimda dan Satgas Karhutla Sanggau. Perpanjangan status tanggap darurat dilakukan karena masih terdapat sejumlah potensi kebakaran yang perlu diantisipasi. Selain aktivitas masyarakat dalam pembukaan ladang, potensi kebakaran di wilayah konsesi perusahaan juga menjadi perhatian pemerintah. Yang menjelaskan dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan asap tetapi juga berpengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Dampak tersebut antara lain dirasakan pada sektor kesehatan, pendidikan, pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Menurutnya, penguatan penanganan juga dilakukan melalui pembentukan satgas hingga tingkat desa dan dusun. Langkah tersebut diharapkan mempercepat koordinasi dalam menghadapi dampak karhutla sekaligus kekeringan yang masih berpotensi terjadi.
4: 24 sampai dengan tanggal 6 untuk tahap yang pertama, dan pada hari ini dengan hasil rapat rakor pada hari ini kita komitmen untuk seluruh jajaran Forkopimda, dan baik itu Pak Kapolres, Bapak Dandim dan Yon, dan ada Ketua DPRD dari pihak Kejaksaan hadir juga Pak Kalak bersama seluruh jajaran yang tergabung dalam Satgas untuk berkomitmen melanjutkan tanggap darurat dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 September.
3: Wabu Sana menambahkan pemerintah daerah bersama seluruh jajaran Forkopimda akan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan karhutla selama masa tanggap darurat. Ia berharap melalui perpanjangan status tersebut dapat memperkuat upaya pencegahan dan penanganan sehingga dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalisir. Okto Ferandi melaporkan.
2: Jumlah titik panas di Kabupaten Sanggau kembali melonjak menjadi 36 titik pada Minggu 6 September 2026 setelah sempat turun menjadi 2 titik pada hari Sabtu sebelumnya. BPBD Kabupaten Sanggau menghimbau seluruh pihak untuk tetap waspada mengingat potensi kebakaran hutan dan lahan yang masih sangat tinggi.
3: Jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau kembali meningkat menjadi 36 titik pada Minggu 6 September 2026 setelah sehari sebelumnya hanya terpantau 2 titik. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sanggau, Didi Ricardi, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan potensi kebakaran hutan masih perlu diwaspadai meski hujan sempat turun di wilayah Sanggau. Ia menilai peningkatan hotspot dapat kembali terjadi seiring masih berlangsungnya aktivitas pembukaan ladang di sejumlah kecamatan. Ia menyebut luas pembukaan ladang yang telah terverifikasi atau teridentifikasi namun belum melakukan pembakaran mencapai 407,5 hektar. Namun, luasan tersebut diperkirakan masih lebih besar karena aktivitas peladang pribadi belum seluruhnya masuk dalam pendataan petugas.
5: Semenjak hujan hari Sabtu pagi subuh, itu jumlah titik api Sabtu sampai pukul 23.59 hanya berjumlah 2 titik hotspot. Dan api ya, hotspot, titik panas. Dan kemarin hari Minggu, ya tanggal 6 September pukul 23.59 itu meningkat lagi menjadi 36. Dan kami khawatirkan ini tidak akan melandai, ini akan terus meningkat seiring adanya data 8 kecamatan masih akan dilakukan pembukaan padang.
3: Didit menambahkan, kondisi kering saat ini juga dipengaruhi fenomena El Nino yang masih memasuki puncaknya. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah hotspot apabila aktivitas pembukaan ladang tidak diantisipasi. Dr. Ferandi melaporkan.
2: Pendengar, DPC Ikatan Sarjana Katolik Indonesia ISKA Kabupaten Sanggau menyalurkan gerakan ISKA Sanggau Peduli menyalurkan sekitar 4.200 liter air kepada komunitas religius dan umat yang mengalami keterbatasan air bersih akibat musim kemarau pada 5 dan 6 September 2026. Ketua DPC ISKA Kabupaten Sanggau Susana Harpena menyebut penyaluran dilakukan dalam 3 rit selama 2 hari dengan tujuan komunitas Suster SMFA di Paroki Bunut, Suster Rubiah di Biara Ria Macan, serta umat di Stasi Sompu, Paroki Katedral Hati Kudus Yesus Sanggau. Pada penyaluran hari pertama, air yang bersumber dari sumur

0: kemampuan vokal dan mental agar mampu membawa nama harum RRI Sanggau serta Kabupaten Sanggau.
1: Kepala RRI Sanggau Rizwandi berharap para pemenang Bintang Radio Indonesia 2026 yang berhasil melaju ke tingkat selanjutnya dapat mempersiapkan diri dengan lebih maksimal. Ia juga mengatakan para juara yang terpilih berdasarkan penilaian dewan juri dan hasil voting harus meningkatkan intensitas latihan agar mampu tampil optimal pada kompetisi berikutnya. Rizwandi juga menjelaskan, para pemenang masih akan menghadapi tahapan kompetisi di tingkat korwil atau provinsi sebelum berlanjut ke tingkat nasional. Rizwandi optimis, keduanya mampu memberikan penampilan terbaik serta membawa nama harum RRI Sanggau dan Kabupaten Sanggau di tingkat yang lebih tinggi.
2: Ya, harapan kita peserta yang tadi sudah menjadi juara satu yang merupakan pilihan dewan juri dan voting ya, bisa berlatih lebih giat lagi agar bisa tampil nanti di tingkat nasional, karena kan mereka dilombakan lagi di tingkat korwil ya, di provinsi. Jadi kita berharap untuk Lopri dan Rizky tadi yang sudah keluar sebagai juara satu yang akan mewakili RRI Sanggau bisa berlatih lebih giat lagi dan bisa membawa nama harum Kabupaten Sanggau.
1: Rizwandi meminta para juara Bintang Radio Indonesia 2026 wakil Sanggau untuk tidak cepat berpuas diri, terus berlatih serta mempersiapkan mental dan kemampuan secara matang menghadapi kompetisi selanjutnya. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan dan doa agar keduanya mampu meraih prestasi terbaik serta mengharumkan nama Kabupaten Sanggau di tingkat nasional. Tri Putri melaporkan.
0: Rencana pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan terus didorong sebagai upaya pendekatan pelayanan pemerintahan dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan Kapuas. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Evi Fania Ratih Kumala Dewi, menyebut pemekaran tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang telah lama diperjuangkan. Ia meminta seluruh persyaratan administrasi segera dilengkapi agar usulan pembentukan kecamatan dapat diproses sesuai ketentuan. Ia menjelaskan rencana pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan mencakup 10 desa, yakni Penyelimau Jaya, Penyelimau, Sungai Muntik, Lintang Pelaman, Lintang Kapuas, Belangin, Nangga Biang, Rambin, Tapang Dulang, dan Botuh Lintang. Ratih mengatakan salah satu persyaratan yang masih perlu dilengkapi berkaitan dengan data kependudukan sejumlah desa. Ia berharap pemekaran dapat segera terrealisasi dan berdampak pada peningkatan pelayanan serta pemerataan pembangunan bagi masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau kembali memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR di tengah masa tengah tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan tersebut diberlakukan hingga 20 September 2026 dengan mempertimbangkan kondisi kabut asap dan hasil rapat koordinasi penanganan Satgas Karhutla.
3: Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama instansi vertikal dan OPD terkait memperpanjang status tanggap darurat bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan selama 14 hari mulai dari tanggal 7 hingga 20 September 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Sunohari, menyampaikan bahwa pihaknya juga turut memperpanjang pelaksanaan belajar dari rumah BDR bagi para siswa selama masa tanggap darurat Karhutla. Dikatakan, saat ini pelaksanaan BDR di Kabupaten Sanggau dijadwalkan hingga 14 September 2026. Namun, dengan mempertimbangkan hasil rapat koordinasi dan dampak kabut asap, BDR kembali diperpanjang hingga masa tanggap darurat berakhir pada 20 September 2026. Ia menjelaskan, selama BDR, guru tetap menjalankan aktivitas di sekolah dan memberikan tugas kepada siswa melalui wali kelas. Siswa mengerjakan tugas dari rumah yang kemudian dipertanggungjawabkan melalui lembar kerja.
4: Satuan tugas dari Karhutla menyatakan bahwa tanggap darurat ini dari tanggal 7 sampai 20 September tahun 2026, maka kita juga mengambil kebijakan berdasarkan hal-hal yang sudah kita sepakati di rapat kali ini. Kemungkinan besar kita mengikuti hasil keputusan daripada rapat pada pagi hari ini. Belajar di rumah ini dilakukan karena tanggap darurat ini adalah efeknya atau dampaknya itu berdampak pada seluruh aktivitas termasuk guru dan siswa, murid. Ya.
3: Selain itu, ia juga melihat

melibatkan orang tua melalui komite sekolah untuk memastikan siswa mengikuti pembelajaran selama BDR. Orang tua juga diminta mengingatkan anak agar tetap menerapkan protokol kesehatan selama berada di rumah maupun ketika harus beraktivitas di luar ruangan. Wulandari melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemenang Bintang Radio siap bawa nama Sanggau. Tanggap darurat karhutlah. Disdikbud Sanggau kembali perpanjang BDR. Saya Okrin Moboy mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng. Makin besar dan tinggi sekarang ya.
3: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
2: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
3: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
2: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
3: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
2: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Sabah Berita. Ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ono manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
0: Nah, jadi jangan sampai kita aja meninggal program tu. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk konomot, terkidop gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
14: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
15: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
16: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Pagi betopas, siang memasak, sore dah kopak. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tu pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh-duh.
2: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
3: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
4: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
5: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
2: Dengarkan Halo RRI
3: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
4: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
6: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Oke, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau Suara Pendengar. Selamat bergabung Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Masih kami hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya pendengar selanjutnya di Kabar dari Kalbar. Nanti rekan-rekan kami yang ada di Sintang, kemudian di Sambas dan juga Pontianak akan juga melengkapi informasi Anda. Kami segera bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haposan Situmorang selaku eksekutif asisten manajer dari Merkur dan Ibis Pontianak City Center mengucapkan selamat memperingati Hari Radio ke-81 sekaligus HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, serta menyatukan masyarakat Indonesia. Dengan tema Suara Indonesia, Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari terus bersama-sama menyuarakan semangat persatuan dan kemajuan Indonesia. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ender Salam, Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI merupakan mitra strategis Komisi Informasi dalam memprakarsai publikasi dan literasi keterbukaan informasi publik bagi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi suara Indonesia yang terpercaya, mencerdaskan, memperkuat persatuan, dan menghadirkan informasi yang berkualitas. Selamat HUT ke-81 RRI, suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, dan berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda kabar dari Kalbar.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di edisi pagi ini. Kita berada di Selasa 8 September 2026. Kebersamaan Anda di pagi ini, saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan juga saya tidak sendiri, ada beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat yang sudah menemani saya di pagi ini. Pertama saya sapa di Sintang, ada Dewi. Selamat pagi Dewi.
5: Selamat pagi Budi dan rekan-rekan, apa kabar?
3: Baik, alhamdulillah. Baik, terima kasih Dewi. Dan kita menuju ke Sanggau, ada Okrin pada pagi ini. Selamat pagi Okrin.
0: Selamat pagi rekan Budi, rekan-rekan lainnya dan juga pendengar. Pagi ini di kawasan Sabang Merah Sanggau, cuaca masih cukup bersahabat, sedikit mendung, berawan ya pagi hari ini. Dan aktivitas masyarakat juga masih tampak lengang. Kondisi lalu lintas aman lancar Budi.
3: Baik, terima kasih Okrin. Dan selanjutnya ada di Sambas, ada rekan saya Firdaus. Selamat pagi Firdaus. Masih di mute mungkin Firdaus.
6: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
3: Baik, dan tentunya sebelum kita mendengarkan berbagai informasi dari rekan-rekan saya dari Kabupaten Nusantara 9 Kalimantan Barat, saya hadirkan terlebih dahulu informasi dari Kota Pontianak. Dengar, di mana memasuki hari kedua erupsi Gunung Anak Krakatau, sebanyak 25 penerbangan dari manapun menuju Bandara Internasional Spadio dibatalkan karena masih ditutupnya Bandara Internasional Soekarno-Hatta Senin siang. Brands Communication dan CSR Departemen Head Bandara Spadio M. Joko Wahyudi mengatakan, berdasarkan data hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, sebanyak 25 penerbangan dari manapun menuju Bandara Internasional Spadio harus dibatalkan akibat dampak erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SUTA. Pembatalan 25 penerbangan ini khusus dari Bandara Internasional Spadio menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu pula sebaliknya, masing-masing dari maskapai Batik Air, CityLink, Pelita Air, Super Air Jet, Lion Air, dan Garuda Indonesia. Karena sampai saat Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih ditutup sehingga tidak ada aktivitas penerbangan di bandara itu. Airport Quality dan SMS Departemen Head Bandara Internasional Spadio Yakobus Tombri Toto menjelaskan terkait dampak dibatalkannya penerbangan, pihak Bandara Internasional Spadio tetap berpedoman pada core bisnis, yakni keselamatan atau safety, keamanan, security, dan pemasok atau supplier. Demikian informasi dari Kota Pontianak di pagi ini, dan kita menuju ke Sintang di mana ribuan umat muslim di Sintang ikuti sholat istisqa. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dewi. Silakan Dewi.
5: Baik, terima kasih Budi. Di Sintang pada hari Minggu banyak sekali digelar sholat istisqa. Ribuan umat muslim di Kabupaten Sintang berikhtiar memohon turunnya hujan dengan menggelar sholat istisqa serentak di beberapa titik kota Sintang dan sekitarnya pada 6 September 2026 pagi. Ketua Panitia Sholat Istisqa Menjumbung Putra Gunawan mengatakan persiapan pelaksanaan sholat istisqa sudah dilakukan H-4 pelaksanaan, yaitu melakukan penentuan arah kiblat dengan berkonsultasi dengan Departemen Agama Kabupaten Sintang. Khatib sholat istisqa di lapangan Kodim 1205 Sintang Ustadz Halidul Mufid menyampaikan agar umat muslim lebih meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang melalui Kabag Kasubag Tata Usaha Anang Nurhalis mengatakan pelaksanaan salat istisqa digelar di sejumlah tempat di Kabupaten Sintang, diantaranya di lapangan Kodim 1205 Sintang, halaman Polres Sintang, lapangan sepak bola Mengkurai Sintang, lapangan Menyumbung, lapangan SMK Negeri 1 Sintang, Masjid Al-Huda Binjai Hulu, dan sejumlah kecamatan lainnya. Dikatakan Anang, salat istisqa merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan ketika terjadi kondisi kemarau sebagai bentuk ikhtiar dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Masyarakat diajak untuk mengikuti pelaksanaan salat tersebut sebagai upaya bersama memohon rahmat dan keberkahan. Iya, Budi dan rekan-rekan, demikian informasinya.
3: Baik, terima kasih Dewi, informasi pertama dari Sintang yang sudah disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau di mana status tanggap darurat Karhutlah Sanggau berpeluang diperpanjang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan Okrin.
0: Baik, terima kasih rekan Budi. Status tanggap darurat penanganan karhutlah di Kabupaten Sanggau berpeluang diperpanjang hingga 20 September 2026, di mana disampaikan Sekretaris Satgas Penanganan Karhutlah Kabupaten Sanggau, Didit Richardi, yang mengatakan usulan perpanjangan selama 14 hari tersebut ini masih menunggu keputusan pimpinan dalam rapat koordinasi pada hari Senin hari ini. Dan usulan tersebut disampaikan berdasarkan hasil briefing pagi Satgas Penanganan Karhutlah pada Minggu pagi. Ya, dikatakan dalam briefing tersebut rata-rata peserta dari masing-masing bidang Satgas ini memberikan masukan agar status tanggap darurat dapat diperpanjang. Dan menurut Didit, kondisi kemarau yang memang masih berlangsung ini berpotensi membuat ancaman bencana semakin luas. Ya, karena itu penanganan karhutlah dinilai masih membutuhkan upaya yang intensif dan masif, ya, melalui keberadaan Satgas dan juga posko penanganan. Didit menambahkan berakhirnya status tanggap darurat juga dikhawatirkan mempengaruhi kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman karhutlah, dan masyarakat juga dapat menganggap kondisi telah memasuki musim penghujan padahal kemarau masih belum mencapai tahap akhir. Dan ia menegaskan penanganan bencana ini tidak langsung berakhir setelah masa tanggap darurat selesai. Apabila kondisi telah pulih, masih terdapat tahapan transisi darurat, ya, menuju pemulihan yang harus dilalui. Demikian informasi dari Sanggau, Budi.
3: Baik, terima kasih Okrin, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sanggau. Kita bergeser ke Sambas, di mana Pemkab Sambas perpanjang pembelajaran jarak jauh dampak asap karhutlah. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Firdaus, silakan.
7: Ya, baik Budi, pemerintah Kabupaten Sambas kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PPJ menyusul dampak asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di wilayah Kabupaten Sambas. Perpanjangan PPJ terus ditunjuk pada surat Bupati Sambas. Kebijakan ini ditujukan kepada Korwil Disdikbud Kabupaten Sambas, pengawas SD dan SMP, serta Kepala Satuan Pendidikan PAUD TK atau RA, SD atau MI, dan SMP atau MTs negeri maupun swasta se-Kabupaten Sambas. Perpanjangan PJJ dilakukan sebagai langkah perlindungan kesehatan dan keselamatan peserta didik dan tenaga kependidikan dari dampak pencemaran udara. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka ini pendengar tidak berarti peserta didik diliburkan dan tidak mengurangi hak mereka untuk memperoleh layanan pembelajaran. Pelaksanaan PJJ dapat dilakukan secara daring, luring maupun kombinasi keduanya dengan mempertimbangkan ketersediaan listrik, jaringan internet dan juga perangkat yang dimiliki peserta didik. Bagi satuan pendidikan yang belum memiliki akses listrik atau jaringan internet, pembelajaran dapat dilakukan secara luring melalui modal cetak, lembar aktivitas, penugasan berbasis rumah dan pendampingan guru kunjung, serta pemanfaatan radio dan televisi lokal dengan tetap memperhatikan keselamatan. Selama masa darurat, beban belajar juga disederhanakan dengan fokus pada penguatan literasi, numerasi dan juga karakter, tanpa memberikan tugas yang membebani peserta didik maupun orang tua wali. Demikian informasi yang pertama, Budi.
3: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan dari Sambas dan rekan-rekan kita bedik dulu sejenak ya, dan juga pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda dalam kabar dari Kalbar sesaat lagi.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya. Informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar. Satu keluarga yang rumahnya roboh di tepian Sungai Kapuas, Kelurahan Banser Laut, Kota Pontianak akhirnya mendapatkan tempat tinggal dan bantuan. Setelah sebelumnya sempat menetap di kapal klotok motor air, Hasan Karmana dan keluarga akhirnya dapat bernafas lega setelah rumah yang ditempatinya di tepian Sungai Kapuas roboh pada 11 Agustus 2026 lalu, dan kini mendapatkan tempat tinggal sementara di rumah milik Mustafa di Gang Kuantan, tidak jauh dari lokasi kejadian. Sebelumnya Hasan sempat tinggal di motor air miliknya, dan perahu itu ia gunakan untuk mencari nafkah dengan membawa orang memancing. Saat rumahnya roboh, Hasan bercerita sedang berada di dalam rumah bersama istri dan satu anaknya. Seketika dalam sekejap rumah yang mereka tempati ambruk. Sedangkan Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak M. Akif mengatakan setelah ambruknya rumah Hasan, pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Sosial bersama BPBD dan perangkat terkait langsung turun memberikan bantuan kepada Hasan dan keluarganya. Bahkan pemerintah Kota Pontianak juga sempat menawarkan Hasan untuk menempati rusun, namun pada saat itu Hasan belum bersedia. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar, dimanapun Anda berada. Dan kita kembali bergeser ke Sintang. Kita dengarkan informasi warga Sintang minta operasi waterbombing diprioritaskan di Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama Dewi. Silakan Dewi.
1: Baik, terima kasih. Warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat mendesak pemerintah memprioritaskan operasi waterbombing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Sintang. Desakan tersebut disampaikan Herina, warga kawasan Tugu Jam Sintang. Menurutnya penanganan melalui udara sangat dibutuhkan karena kebakaran telah berlangsung cukup lama, sementara kondisi lahan semakin kering dan hujan belum turun signifikan. Ia mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Sintang sudah semakin mengkhawatirkan. Api terus membakar lahan secara bertahap karena kondisi tanah yang kering dan minimnya hujan. Menurutnya operasi pemadaman dari udara menjadi salah satu kebutuhan mendesak membantu petugas yang menghadapi keterbatasan sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi kebakaran. Ia juga meminta pemerintah memastikan pelayanan penanganan karhutla diberikan secara merata, tidak hanya berfokus pada wilayah perkotaan atau daerah yang lebih dikenal. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperkuat penanganan karhutla di Sintang. Bagi warga, kehadiran bantuan pemadaman dari udara dinilai penting untuk mempercepat pengendalian api sekaligus mencegah kebakaran meluas ke kawasan lainnya. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih Dewi. Informasi kedua dari Sintang sudah disampaikan pada pagi ini, dan kita kembali ke Sanggau, di mana kurangi karhutla, Polsek Beduai modifikasi motor pemadam api. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Okrin. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Budi. Benar sekali, Polsek Beduai memodifikasi sepeda motor menjadi kendaraan pendukung pemadam kebakaran hutan dan lahan karhutla. Inovasi tersebut disiapkan untuk mempercepat respon personil yang menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau kendaraan roda 4. Kapolsek Beduai AKP Heri Triyatna yang mengatakan modifikasi kendaraan tersebut menyesuaikan kondisi geografis wilayah Kecamatan Beduai, ya itu sendiri, dan sejumlah lokasi memiliki akses terbatas sehingga kendaraan roda 2 dinilai lebih mudah untuk menjangkau titik kebakaran. Dan ia menjelaskan kecepatan personil untuk mencapai lokasi ini menjadi faktor penting dalam mencegah api meluas. Karena itu Polsek Beduai memanfaatkan sarana yang tersedia dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla selama musim kemarau ini. Kapolsek menegaskan motor tersebut berfungsi sebagai sarana pendukung dan juga bukan pengganti peralatan pemadam kebakaran. Nah, kendaraan ini digunakan untuk melakukan penanganan awal ya sebelum api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Dan menurutnya personil juga akan membawa sarana tersebut ketika menerima laporan kebakaran di lokasi yang memiliki akses terbatas. Nah, langkah itu diharapkan dapat mempercepat tindakan awal sekaligus mengurangi risiko meluasnya titik api. Dan AKP Heri berharap inovasi tersebut juga dapat memperkuat kesiapsiagaan personil dalam menghadapi karhutla. Dan selain mengandalkan sarana pemadaman, kepolisian menekankan bahwa pencegahan dan kecepatan penanganan ini menjadi langkah utama untuk mengendalikan kebakaran. Demikian rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Okrin. Informasi kedua juga disampaikan pada pagi ini, dan kita kembali bergeser ke Sambas. Kita dengarkan informasi kabut asap karhutla selimuti Sambas, warga mengaku mudah lelah. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
3: Ya baik Budi, cuaca panas dan kabut asap dampak karhutla dan masih menyelimuti kota Sambas. Kondisi ini makin dirasakan warga. Sejumlah warga mengaku lebih mudah lelah saat beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan. Salah seorang warga, Ina, mengatakan tubuhnya terasa lebih cepat lelah ketika beraktivitas di rumah. Rasa tidak nyaman juga dirasakan saat beraktivitas di luar ruangan. Meskipun dirinya sudah menggunakan masker, Ina juga berharap hujan segera turun untuk membasahi lahan yang terbakar, sehingga kebakaran dapat padam dan kabut asap bisa berkurang sepenuhnya. Dampak asap karhutla ini juga disoroti dan dijelaskan oleh Haryanto, dosen Institut Teknologi dan Kesehatan Muhammadiyah Kalimantan Barat. Menurutnya, asap karhutla mengandung campuran partikel dan gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, senyawa organik volatil, serta partikel halus PM2,5. Dan partikel ini berukuran sangat kecil, kurang dari 2,5 mikrometer, sehingga tidak mudah terlihat oleh mata. Partikel tersebut dapat masuk jauh ke dalam saluran pernapasan hingga mencapai bagian terdalam paru-paru, bahkan sebagian dapat masuk ke dalam aliran darah. Paparan asap dalam waktu singkat dapat menyebabkan mata perih dan berair, hidung tersumbat, tenggorokan kering, batuk, sakit kepala, suara serak, sesak napas, serta tubuh yang mudah lelah. Sementara, paparan dalam konsentrasi tinggi secara berulang dapat menimbulkan peradangan saluran napas, menurunkan fungsi paru-paru, dan memperburuk penyakit yang sebelumnya telah diderita. Untuk itu, masyarakat sebaiknya diimbau agar selalu menggunakan masker dan memperbanyak minum air putih agar dapat mengatasi masa yang sekarang terjadi. Demikian informasi kedua, rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan pada pagi ini sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom pada pagi ini. Pertama dari Sambas, terima kasih Firdaus.
3: Baik, terima kasih kembali rekan Budi.
0: Terima kasih juga kepada Okrin di Sanggau.
2: Terima kasih rekan Budi.
0: Siap, dan terima kasih juga kepada Dewi di Sintang.
1: Terima kasih Bang Budi dan semuanya.
0: Baik, sama melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Tetap sehat rekan-rekan. Dan kita cukupkan dulu kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Pendengar dan juga pemirsa, tentunya berbagai informasi sudah kami hadirkan untuk Anda. Tentunya kami pamit dari ruang negara Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
2: Baik, sampai di sini kami hadirkan KDK edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang menonton informasi tadi. Bisa melengkapi informasi Anda dan kami lengkapi kembali informasi Anda untuk mengikuti Berita Sentral Jakarta bersama Program 3 Radio Republik Indonesia Jaringan Berita Nasional. Pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kapal induk dari Italia akan masuk ke jajaran Angkatan Laut kita. Kita akan refurbish.
0: Dampak penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Pemerintah Indonesia akan memiliki kapal induk dari Italia untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Indonesia kutuk petinggi Zionis yang mendukung pengusiran warga Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Zaini. Dampak dari penutupan Bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat banyak penumpang moda transportasi pesawat terbang di Yogyakarta beralih ke kereta api. Rosian Anwar melaporkan.
3: Kapainya juga nggak ada kejelasan. Jadinya ya udah buru sampai pada.
4: Aktivitas vulkanik dan erupsi di Gunung Anak Krakatau yang berimbas pada penutupan sementara waktu Bandara Soekarno-Hatta membuat moda transportasi kereta api menjadi pilihan publik yang awalnya hendak menggunakan pesawat terbang menuju Jakarta. Hari, salah satu penumpang yang menggunakan KA Argo Dwipangga pada Senin malam, menuturkan dirinya terpaksa beralih ke kereta api setelah maskapai penerbangan yang dipesannya membatalkan rute perjalanan dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
3: Awalnya pesawat Fly Jaya tadi pagi 9.50 yang dari Adi Sucipto Halim. Kemudian kayak pengumuman yang karena erupsi Anak Krakatau. Padahal udah sampai Adi Sucipto tadi, ternyata di sana bahkan sampai sana belum ada keputusan dibatalkan.
5: Jam berapa tadi, Mas?
3: Awalnya harusnya 9.50 berangkat.
4: Sebelumnya, pihak KAI Daop 6 Yogyakarta juga telah mengonfirmasi penambahan 2 KA tambahan untuk melayani relasi stasiun Yogyakarta menuju stasiun Gambir di Jakarta. Manajer Humas Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menuturkan, KA tambahan ini beroperasi pada Senin malam pukul 18.20 menit dan 22.00 waktu Indonesia Barat.
1: KAI Daop 6 Yogyakarta juga mencatat adanya peningkatan jumlah penumpang sebesar 12.5% dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Masyarakat diimbau untuk dapat memanfaatkan adanya kereta api tambahan ini. Tiket dapat dipesan di seluruh kanal resmi KAI dan juga informasi seputar perjalanan kereta api dapat diikuti di kanal resmi KAI 121 dan kontak senter KAI 121.
4: PT KAI sendiri terus memantau kondisi terkini erupsi Gunung Anak Krakatau sebelum memperlakukan KA tambahan menuju Jakarta. Sedangkan rangkaian KA tambahan Yogyakarta Gambir dengan jadwal keberangkatan pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat dari stasiun Yogyakarta memiliki kapasitas 200 tempat duduk untuk kelas eksekutif dan 240 tempat duduk di kelas ekonomi.